0: pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ketiga, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi keempat, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau

0: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: dengerin duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Status Macan Asia yang disematkan kepada Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Ramang, salah seorang legenda besar sepak bola Indonesia asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berkat prestasinya bersama PSM Makassar dan telah diakui oleh FIFA sebagai sosok yang menginspirasi pada puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an. Lewat tendangan saltonya yang khas, Ramang kemudian menjelma sebagai striker papan atas dan memperkuat timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Meskipun telah meninggal dunia, cerita kehebatan, aksi, dan sepak terjang Ramang telah menjadi inspirasi dalam dunia sepak bola. Bahkan sampai saat ini, PSM Makassar yang lekat dengan julukan Ayam Jantan dari Timur juga

0: Nah, Sirina Pace dan Sirina Pace menghidupkan kembali kearifan lokal Makassar dalam resolusi konflik. Jadi sahabat budaya, kita akan bahas sedikit mengenai ini tema kita mungkin beberapa menit ke depan, dan kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon yang ada di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wih, napa tak si jumpa tuh. Mari bahasa bunda.
1: Tapi
0: Yeay. Alhamdulillah, Fung.
1: Bagaimana keadaan Mahmat di kampung?
0: Oi, malah sama Ovi.
1: Mana kah?
0: Lambung ni, bunda.
1: Gampang gitu, anu ya banyak. Saya sudah kasih tahu kan.
0: Iya. Sudah jadi saya tanya juga ibu di kampung.
1: Iya, usahakan.
0: Bagaimana ya, kita sehat aja gitu? Baru kita lagi muncul kuliah ini.
1: Iya, biasa.
0: Dari kita lagi anu, dari kita lagi keliling dunia.
1: Iya, keliling sampai ke rumahnya Richard kemarin.
0: Iya, kodong meh. Turut berduka kodong ke Richard.
1: Iya, namanya teman kita harus.
0: Iya, saling menguatkan.
1: Iya, menguatkan dia. Apalagi seorang ibu ya.
0: Iya, betul sekali tahu itu bunda. Nah, bagaimana ini bunda, kita ano, kita pendapat tak mengenai tema ini?
1: Ya, kalau pendapat kok itu tidak akan maksudnya susah diredakan. Kata maka dari tematu atariolo maka tematu pada manu di Pak Bite, tahu di Pak Bite. Jadi ini sudah terjadi kan, sudah ada di depan mata kita. Kayak contohnya tinju atau apakah. Apalagi ini masalah lahan. Iya. Jadi di mana-mana terjadi tuh masalah lahan. Ya, ini sudah ada tanda-tanda dunia kiamat. Kita ini lagapi.
0: Iya.
1: Tidak ada boleh disalahkan. Tergantung manusianya, apakah dia mau mendamaikan dirinya sendiri atau tidak. Tergantung manusianya, dua-duanya ya. Yang komplit itu. Karena biar presiden turun tangan. Kalau tidak, manusianya tidak menyadari dirinya sendiri, tidak akan berhenti.
0: Tidak akan selesai.
1: Jadi tidak akan selesai. Itu kan emosi, ego atau apa semua kan kita bisa meredahkan. Bukan penyakit juga apa kan. Semua itu kan Allah skenario-nya, tandaman dia sutradaranya juga. Jadi kita harus bunda, manusianya itu
0: harus lebih menerima.
1: Iya, makanya kita ini mau urusan cinta, betul aku bicara mengkali aku urusan cinta, urusan asmara, tergantungin manusianya. Apakah bisa melawan itu kan? Manusia kan egonya bagaimana? Bisa merendahkan dirinya sendiri. Itu musuh paling besar pada ego kita semua. Semua manusia punya ini, tapi ada juga punya kesadaran. Cepat punya kesadaran ya, bahwa ini tidak baik.
0: Tapi jadi, taruh beda daku bunda. Taruh beda daku ini.
1: Awang kena robe.
0: Iya, lagian.
1: Makanya roh makan dari matuata diolo. Ku nak darah nih macan nih mak. Nah, anu mak urane makunrai.
0: Iya.
1: Sapa itu malopopose. Artinya tuh lo ibanya lebih sangat tinggi sama sesama manusia, apalagi kada sama seperti pacarmu ya. Kasih bergaul dulu sama keluargamu tuh bagaimana keadaan
0: ini. Kasih.
1: Jadi kita bagaimana ya mendengar keluarganya akapi pada mamanya ya. Pasti cepat ya, kasihan saya mau kesana kusuk mama atau apa. Itu dilihat semua itu. Semua orang tua itu bilang, siapa? Orang Makassar bilang, boyai lompu pace ya. Itu lompu pace maksudnya lebih ibanya lebih besar. Iya. Lebih besar. Iya, pacenya. Ciri.

0: lumpuh siri na puna tena siri na deka kasi ras pumbal mm-hmm. nasa tumato akur ya ulo
1: iya mati mi
0: jadi ya tergantung lah kapinya bagaimana
1: iya
0: ya, baru kalau memang tidak mau merasakan masa mudanya atau bagaimana rasakanlah masa mudanya supaya yang pentingnya nggak sakit anaknya orang bisa kalau pindah-pindah lah bukan saya mengajar ya tergantung manusianya jadi nanti tuh apa kok baru mau ini seperti
1: jadi, untungnya lah tapi ini bunda tuh masih anu ji maksudnya
0: masih kuat ji mudah-mudahan Allah masih kuatkan imannya, pandangannya dan pendengarannya begitu. Kita kan tergantung dari Allah. Bagaimana kita yang menggapi hati kita sendiri, melawan hati kita sendiri. Ada yang itu sih saya nak kapi.
1: Iya, Bunda.
0: Pokoknya ini kita sudah di ujung tanduk. Tidak ada yang manusia seperti presiden yang orang di atas mau meredakan ini persoalan kalau bukan dirinya sendiri masing-masing ya.
1: Iya.
0: Cocok tadi dia bilang lelim pembagusnya memang kita
1: atur
0: jual
1: damai
0: bersama
1: saja.
0: baru bagi uangnya. Tapi itu dari ya, susah mi kalau sudah ada yang jadi korban bagaimana susah meredakan. Karena memang ada pesan orang tua saya kalau kita sudah berselisih pandang menginjak pengadilan.
1: Iya.
0: Tidak boleh kata orang tua aku susah mi berteman bagaimana kembali walaupun itu jangan orang lain saudara saja kita berentok
1: berkelahi
0: apa ya sensipahan orang tua kita bapak kita bagaimana sensipahannya itu apalagi orang lain itu saja lah tapi ya
1: siap
0: oke
1: bunda.
0: Sehat selalu sekeluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fatma di Goa. Dan tentunya sahabat budaya, ini kalau tidak ada yang penelpon lah kapi putar lagi kelong. Sembari kita menunggu penelpon, kita putar-putar kelong dulu ya. Ada lagunya Engkau Moga Deceku dari Udin Lidar. Selamat kemarin kelinga.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Emas kuning menjadi barang yang seringkali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau, sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sunreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar.

0: Sebelumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Posuo adalah upacara adat masyarakat Buton, Sulawesi Tenggara yang menandai peralihan seorang perempuan muda menuju usia dewasa. Dalam pelaksanaannya, perempuan yang menjalani ritual ini diisolasi selama 8 hari 8 malam di dalam ruangan khusus bernama Suwo dan hanya boleh berkomunikasi dengan dunia luar melalui perantara yang disebut Bisa. Tradisi ini bukan sekedar simbolis, melainkan sarana pembekalan nilai moral dan spiritual sebelum perempuan tersebut resmi diakui sebagai wanita dewasa dalam struktur sosial masyarakat Buton dan masih dilestarikan di desa adat Walasigi hingga kini. Demikian kabar anak perempat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: asik ya. Happy kan kamu?
1: Tapi kok aku ngerasa pusing ya? Duh.
0: Itu biasa kali. Ini karena udah lama gak bergaul nih kamu. Oh,
1: serius nih? Tapi ini bukan gejala COVID kan?
0: Alah, udahlah. Orang-orang di sini pada sehat-sehat kan? Tuh, lihat.
2: Halo, kamu di mana?
1: Di rumah sakit. Ternyata meskipun kita tuh kelihatannya sehat, tapi belum tentu bisa bebas dari COVID-19.
2: Lah, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Tau gak sih, sepulang hangout minggu lalu, aku tuh bawa virus ke rumah.
2: Hah?
1: Terus ibuku yang lagi kurang sehat, tiba-tiba langsung aja kena.
2: Ya ampun.
1: Ya, itu dia. Meskipun kita ngerasa sehat, bisa jadi kita sebagai carrier buat orang lain. Aku kasih tahu ya, sekarang kita tuh mesti benar-benar harus jaga jarak, hidup bersih, dan menjaga kesehatan. Kamu jangan sampai kayak aku sama ibu aku ya.
3: Mozaik Budaya.
4: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
5: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Oh, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Kita hidup di era digital yang serba cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja, tinggal klik. Tapi di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer service bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun. Jangan klik link yang mencurigakan. Gunakan aplikasi resmi dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman. Mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak sah.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maafin.

0: di postingan trending itu disukai banyak orang.
1: Wow. Serius? Tapi gak takut nyakitin perasaan orang lain.
2: Tapi kamu udah lihat belum? Komentar kamu tuh di screenshot. Dan sekarang kamu viral di Twitter. Banyak yang bilang itu nyinyir dan kurang sopan.
0: Hah? Seriusan? Aku cuma ikut tren. Semua orang juga ikut komen pedes kok.
1: Tapi kamu kan bukan semua orang. Dan kita tetap punya pilihan buat gak nyakitin orang lain. Meskipun cuma lewat komentar aja.
2: Padahal etika itu berlaku dimanapun juga. Di dunia nyata kamu sopan, tapi di dunia maya kamu lupa jaga sikap.
0: Aku gak mikir sejauh itu. Aku cuma iseng. Gak nyangka bisa melukai perasaan orang lain.
1: Gak ada kata terlambat buat memperbaiki. Kamu bisa minta maaf, lalu tunjukkan perubahan lewat postingan yang lebih bijak dan positif.
3: Ruang digital bukan tempat tanpa batas. Satu komentar bisa jadi candaan atau jadi luka yang gak kelihatan. Karena etika tak berhenti di dunia nyata.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Ba'akabanyo, punapigatre, narai kabar, pripun kabare, kumaha damang?
2: Sebagai negara memiliki keberagaman etnis dan suku, Indonesia juga dikenal sebagai tanah yang kaya akan bahasa daerah. Diperkirakan ada lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan berkembang di seluruh Nusantara ini. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki keunikan bahasa dan dialeknya sendiri, mencerminkan warisan sejarah dan tradisi yang kaya. Hargai dan lestarikan keberagaman bahasa daerah kita. Karena setiap kata memiliki makna yang dalam dan menghubungkan kita dengan akar budaya yang kokoh. Indonesia, negeri seribu bahasa, menjadi saksi keindahan linguistik dan keberagaman bangsa. Lestarikan bahasa daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kita dengan menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Dan mengajak generasi muda untuk belajar dan menghargai warisan budaya ini.
3: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang sahabat budaya. Dimanapun berada, senang sekali untuk hari ini saya Dewi Satriani kembali dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 15 waktu Indonesia tengah nanti. Sahabat budaya, gimana kabar Anda? Mudah-mudahan saja keadaan sehat dan tentunya semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Mengawali kebersamaan

Anta, kita akan hadirkan di Ruang Dengarta, yaitu musik dan informasi sesaat lagi karya banyak. Dan pukul 11 nanti Anda dapat ikuti teras UMKM. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Perempat Heran Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk musik dan informasi pada siang hari ini. Kita jelang jam 11 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti program acara Teras UMKM. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Perempatan Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Sahabat budaya, seri api tumbuh dalam tradisi masyarakat baru Sulawesi Selatan. Tradisi ini berkaitan dengan nazar atau janji seseorang kepada Tuhan yang kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan ritual adat. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan tokoh adat sebagai bentuk rasa syukur serta permohonan keselamatan. Hingga kini, seri api masih dikenal sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat baru yang mencerminkan kepercayaan, rasa syukur, dan kebersamaan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dalam program acara kita Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja sehat ya, karena kita akan bersama berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah ada di studio. Beliau adalah pendamping UMKM, konsultan UMKM, founder komunitas Ridho Challenge RC. RC ya, with UMKM. Siapa kah beliau? Ya udah hadir sekali lagi ada Kak Ridho Challenge, Kak Ridho yang biasa disapa dengan Kak Ridho, Kak Ridwan Mohsen. Oke. Halo Kak Ridho.
1: Halo.
0: Ya, jadi nama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi namanya Kak Ridwan Mohsen, panggilannya yang biasa disapa Kak Ridho gitu ya.
1: Bukan R I D H O ya, tapi
0: R I D O H.
1: Iya,
0: bukan ya. Ridah ya.
1: Karena benar.
0: Ridho. Oke, Ridho, Kak Ridho. Ya, kali ini kita akan membahas terkait dengan komunitas Ridho Challenge RC. Ruang bertumbuh dan saling menguatkan bagi UMKM Indonesia ya. Ya. Ngomong-ngomong soal komunitas Ridho Challenge nih Kak Ridho. Apa sih itu komunitas Ridho Challenge RC?
1: Ridho Challenge itu adalah komunitas yang tempat ruang wadah perkumpulan para UMKM, usaha mikro kecil menengah ya, menjadi komunitas pembinaan mandiri. Mm-hmm. Yang mana di mandiri ini adalah semua dana-dana bantuan yang misalkan ada diberikan kepada para UMKM itu adalah bantuan pribadi dari biaya uang Ridho sendiri.
0: Wow, gitu. Jadi uang pribadinya Kak Ridho sendiri ya.
1: Benar.
0: Dan luar biasa ini, tidak
1: dalam
0: gampang.
1: Gini, saya memberikan bantuan kepada para UMKM,
0: yeah,
1: baik dari segi ID card, PIN, klemek, kartu nama, taplak meja, tas, jilbab, ataupun sebagainya. Kemasan pun juga itu masuk dalam kategori bantuan dari Ridho Challenge seperti itu. Jadi kalau misalkan maupun juga melihat itu Ridho Challenge lebih lengkapnya itu siapa dan apa, bisa di search di Google gitu. Diketik aja Ridho Challenge, ya sudah muncul
0: sudah
1: semua
0: muncul.
1: Itu Ridho Challenge itu apa dan apa
0: betul,
1: segala macam. Terus juga kami di situ sudah ada video terkait pertemuan kami, audiens kami dengan TVRI Sulawesi Selatan, audiens kami dengan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, audiens kami juga dengan Bapak Wali Kota Makassar yang bersama dengan Kadin Kota Makassar, tempo hari kami audiens bersama, terus juga kami sudah audiens dengan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Goa dan Ibu Ketua PKK dan Negara Nasda Kabupaten Goa. Terus juga kami sudah audiens dengan Bapak Bupati Kabupaten Bantaeng. Rencana nanti kami ini lagi audiens dengan Jene Ponto dan Takala.
0: Wah, luar biasa. Pengalamannya memang luar biasa sekali ya Kak Ridho ya. Jadi jangan salah ya, jadi pendamping dari UMKM ini yang luar biasa adalah Ridho Challenge. Aplaus dong buat Ridho Challenge. Oke, bagaimana awal terbentuknya komunitas dari Ridho Challenge ini Kak? Cerita Ki dulu.
1: Waduh, panjang ya.
0: Panjang, biar panjang, panjang. Cerita Miki.
1: Awal mulanya itu saya itu bergabung dalam suatu grup.
0: Iya.
1: Dulunya itu kan saya kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Iya.
1: Saya dulunya itu nggak pernah mau memperkenalkan di mana saya kerja gitu, karena takutnya nanti orang anggapnya saya membawa nama kantor aja kan. Embel-embelnya yang kantor gitu. Saya nggak mau seperti itu. Intinya kalau ada terjadi kesalahan ya itu berarti salahnya itu saya karena nama Ridho bukan nama dinas saya gitu.
0: Betul.
1: Jadi adapun sesuatu itu saya selalu sampingkan, saya nggak membawa nama atau embel-embel binaan lah gitu, binaan-binaan atau dinas apa gitu seperti itu. Jadi dulunya itu ada salah satu grup yang dimana dia membuat suatu event antara para UMKM untuk menampilkan, menghadirkan menteri waktu itu di tahun 2023. Nah, dari situlah saya coba membantu beliau menjalankan proposal yang dimana tempo hari bantuan dari, karena dulu RC itu sudah kerjasama kolaborasi dengan kantor pos Indonesia, Jalan Slamet Riyadi. Nah, disitulah dulu saya ajukan proposal, alhamdulillah disetujui. Terus juga di salah satu perusahaan yang Raja Pindah namanya, itu juga ada memberikan bantuan, jadi ada sekitar berapa puluh juta itu bantuan proposal untuk kegiatan tersebut dengan proposal-proposal yang lainnya. Jadi kalau Rido kemarin tuh menjalankan beberapa proposal, hanya beberapa puluh gitu membantu kegiatan. Dari situlah awal mulanya saya mengenal yang namanya UMKM. Dulunya tuh saya hanya awam gitu di kantor juga, hanya mendampingi pelaku-pelaku usaha untuk keluar kota, pameran, apa gitu kan. Terus waktu itu saya masuklah di grupnya. Di grupnya itu sampai sekian ratus orang gitu kan. Situ saya bilang, kok ini sunyi, agak sunyi gitu kan.
0: Vakum.
1: Vakum gitu, gimana caranya ya.
0: Mengheningkan cipta.
1: Jadi saya bikinlah yang namanya challenge-challenge gitu kan. Siapa bisa menjawab, dapat misalkan berenang, nginep di hotel, nonton di bioskop, ataukah dapat sembako, ataukah dapat baju, atau dapat apalah gitu. Apa saja yang waktu itu kepala saya terpikirkan, itu hadiahnya gitu. Walaupun nilainya sedikit gitu kan, harganya murah misalkan, tetapi saya melihat suatu kebahagiaan terpancar dari para UMKM yang mendapatkan hadiah yang wow gitu kan, bagi mereka sudah senang banget ya, membuat saya bersyukur dan senang melihat orang bahagia. Dari situlah awal mulanya, dan itu yang membuat grup ribut. Karena dari pagi, siang, sore, malam, dini hari gitu kan, 24 jam lah nonstop kalau gitu kan.
0: Mereka menjawab.
1: Di situlah sampai orang heran-heran. Kok ini di grup rame banget sampai sudah seribuan, berapa ribu gitu kan percakapan. Ya, karena sudah berjalannya berapa satu tahun kalau nggak salah itu, maka saya buatlah grup tersendiri. Jadi siapa yang berminat kita ke grup Rido Challenge khusus challenge-challenge gitu, daripada di sini mengganggu gitu,
0: betul
1: kan.
0: Jadi
1: sudahlah saya buatlah itu grup. Di dalam grup itu ada sekitar 60 orang yang ngikut. Ya udah saya di situ aja terus main-main challenge-challenge terus, sehingga suatu hari saya difitnah, saya dijele-jelekan, saya diapalah gitu kan. Dari situlah sehingga saya membentuk suatu organisasi gitu kan. Gitu, ada 60 orang tersebut, terbentuklah itu dulunya di rumah keluarga kita rapat 60 orang. Disitulah kita bentuk kepengurusan apa segala macam. Disitulah dulunya itu bernama U3S, UMKM Squad Sulawesi Selatan. Nah, itulah saya bersama dengan para UMKM lainnya gitu. Nah, di situ saya itu hari ditunjuk menjadi ketua, tetapi saya tidak mau gitu. Saya di belakang layar aja ya kalau bisa gitu. Kalau memang saya diharapkan harus pengurus, ya udah nggak apa-apa, saya bendahara umum aja gitu. Sudahlah, adalah maju yang menjadi pengen banget jadi ketua, ya udahlah. Dari situ saya bilang, ini orang kok agak gimana, agak lain gitu ya, kok pengen banget gitu ya. Sudahlah, saya dari hari setelah pelantikan apa dilantik oleh Ibu PJ Gubernur tempo hari tahun 2004 kalau nggak salah berapa, sudahlah itu. Dari situlah saya bilang, ini kok makin aneh sudah itu. Saya ditendang lah dari
0: dari grup
1: kepengurusan itu. Dari kepengurusan itu. SK dari setelah saya SK waktu saya dilantik sampai ke saya keluar, sampai sekarang pun saya enggak tahu itu SK bagaimana bunyinya, isinya, apanya, siapa-siapa, apa segala macam. Itu saya enggak tahu. Sudahlah, saya fokuslah di Rido Challenge. Saya bentuklah, saya betul-betul saring orang-orang, saya betul-betul kurasi produknya orang gitu kan. Saya berdiri sendirilah. Di suatu hari ada pelatihan untuk menjadi pendampingan UMKM Sulawesi Selatan. Nah, itulah Kementerian Perdagangan mencari bibit-bibit orang-orang yang bisa untuk menjadi pendamping. UMKM. Nah, inilah salah satu sertifikat sertifikatnya gitu. Dan juga tempo hari pun juga karena terjadinya berbagai macam masalah gitu kan, akhirnya Pak Sul, orang di kantor penyuluh
0: iya.
1: menyarankan saya untuk bisa bagaimana caranya Ridho bisa membuat suatu legalitas gitu. Mm-hmm. Jadi bisa Ridho juga terlegalitas dirinya. Jadi tempo hari saya sudah membuatlah inilah NIB nomor induk berusaha saya juga sudah punya gitu
0: iya, iya.
1: saya. Terus selanjutnya saya diajari bagaimana cara buat NIB, PRT, halal mm-hmm. gitu oleh mm-hmm. Pak Sul. Saya terima kasih banyak Pak Sul di beliau selaku penyuluh di Sperindak Sulsel. Mm-hmm. Selanjutnya juga demi apa ya untuk lebih melegalkan
0: yeah.
1: diri saya itu saya pun juga brand diri saya
0: yeah,
1: di
0: RC
1: ini kan gitu kan kebetulan
0: akhirnya.
1: Di Kemenkumham gitu di kantor juga tempo hari ada bantuan untuk ada biaya potongan harga dari misalkan 1,8 sekian sisa seratusan lebih lah kita bayarnya sekitar itu.
0: Wow.
1: Jadi dari itulah saya pun juga dibuatkan komponen profil.
0: Iya gitu. Iya iya. Ya.
1: Jadi intinya pada waktu itu saya dicaci maki, dihina, dibuatin apa cerita-cerita segala macam. Dari situlah saya mulai bertumbuh, berkembang.
0: Iya iya, gitu. Masya Allah.
1: Memperkuat diri, membentengi diri. Dan
0: dijatuhi tapi nggak tumbang ya.
1: Iya.
0: Bangkit gitu ya. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat ini. Oke Kak, kita lanjut lagi nih ya. Apa tujuan utama dibentuknya komunitas RC ini, Kak?
1: Tujuan utamanya itu adalah untuk mendukung para UMKM, membuat para UMKM itu senang-senang, gitu kan. Awalnya itu juga sebagai hibur-hiburan, gitu kan. Karena setahu saya itu para UMKM kan dalam kegiatannya itu sehari-hari mereka memproduksi produk, gitu kan, mengurus anak, istri, suami, apa gitu kan.
0: Betul Kak. Nah,
1: itu sehingga saya bentuklah tujuan itu untuk membuat UMKM ini bisa menjadi bagian keluarga juga gitu, seperti itu sih.
0: Oke, seperti itu tujuannya ya. Intinya membuat suatu kebahagiaan ya. Bahagia dong, karena kalau misalkan lagi kumpul-kumpul kan kita para UMKM senang gitu.
1: Benar.
0: Ada teman-teman cerita tak, teman canda-canda tak. Salah satu bentuknya waktu saya berada di sana di depan RRI kan, di pelataran RRI.
1: Iya, iya.
0: Mereka semua ketawa-ketawa, canda-canda, lucu-lucu, seru-seru. Jadi saya kayak muka sebenarnya pulang cepat-cepat, tapi gara-gara mereka bercanda-canda, cerita-cerita lucu-lucu, jadi tidak jadi Kak Lu pulang cepat-cepat.
1: Iya.
0: Luar biasa memang ya Kak ya.
1: Untuk itu untuk membuat bahagia mereka, walaupun mungkin ada susah, tapi saya pengen di tempat lokasi event atau acara itu mereka
0: benar.
1: Harus bahagia.
0: Dia luar biasa memang itu tujuan yang utama, tujuan utamanya yang apa di menambah pahala teka ya. Oke Kak, siapa saja yang bisa bergabung dalam komunitas Ridho Challenge ini?
1: Siapa saja bebas ya.
0: Bebas
1: saya,
0: ya.
1: Awalnya itu kalaupun ada yang mau silahkan menghubungi nomor HP 081-342-088-626. Tetapi nanti itu ada persyaratan-persyaratan, ada ketentuan-ketentuan gitu. Dalam artian dalam jangka waktu 3 bulan saya kasih waktu untuk bisa beradaptasi dengan para UMKM di dalam grup RC. Bagaimana caranya dia dari malu menjadi tidak malu, menjadi yang sungkan, bisa secara kekeluargaan lah, seperti itu intinya. Terus juga bisa bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan para UMKM, seperti itu sih.
0: Jadi ada percobaan 3 bulan ya.
1: Saya juga mengkurasi terkait produknya itu berupa apa produknya. Terus juga ini produknya sudah berlegalitas belum. Jika belum ya berarti saya harus membuatkan dia NIB-nya, PRT-nya, halalnya. Saya akan memproses, membantu mereka mengkurasi produknya itu berupa apa gitu. Kelayakannya misalkan di KBLI-nya itu berupa apa. Kalau memang sudah ada ya, mereka sudah memiliki NIB, saya juga memperhatikan KBLI-nya itu benar gak sih, cocok gak sih dengan produk yang dia miliki saat ini, seperti itu.
0: Jadi kalau misalkan nih Kak, kalau ada nih yang di dalam komunitas itu salah satu produk, terus ada juga yang mau mendaftar lagi dengan produk yang sama, itu gak apa-apa?
1: Gak apa-apa, tapi saya lihat lagi dari kualitas, dari saya akan mencoba dari mengkurasi baik dari rasa, teksturnya, apanya, segala macam, kemasannya, apanya. Kalau memang saya bilang beda, walaupun sama ya produk ada sama, tetapi rasa beda, caranya pengolahannya apa beda, komposisinya pun agak ada yang berbeda ya, it's okay, saya akan terima gitu.
0: Seperti itu ya Kak ya. Oke, sekali lagi cara bergabung di komunitas Ridho Challenge di nomor berapa Kak?
1: 081-342-088-626.
0: Oke. Nah, Kak Ridho, apa yang menjadi latar belakang hadirnya komunitas RC untuk UMKM, Kak?
1: Aduh, latar belakang yang menghadirkan UMKM Ridho RC itu adalah karena gesekan-gesekan, karena
0: gesekan-gesekan.
1: Apa lagi ya, fitnah-fitnaan gitu sehingga itu yang membuat demikian gitu.
0: Ya, jadi ini tujuannya kita memang untuk mempersatukan ya. Kalau ada yang memang perbedaan, ya mari kita selesaikan bersama-sama dengan baik gitu ya Kak ya. Biar kita happy gitu, kembali lagi happy gitu Kak. Cocok sekali. Oke, Kak. Kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan oleh komunitas RC?
1: Kegiatannya itu banyak ya, sampai-sampai saya sudah lupa gitu. Kegiatan kami itu
0: saking banyaknya itu Kak.
1: Saking banyaknya, alhamdulillah.
0: Iya, Masya Allah.
1: Dengan fitnah-fitnah sana-sini, Allah memberikan rezeki yang berlimpah.
0: Deh, Masya Allah Kak.
1: Yang saya tak sangka-sangka.
0: Iya. Gitu. Kegiatannya nih?
1: Kegiatannya itu rutin kami setiap minggu itu di CFD Sudirman depan polisi militer Sudirman samping rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Gunung Klabat. Terus kegiatan kami juga itu rutin itu juga dengan TVRI Sulawesi Selatan. Pada saat HUT TVRI hari pangan murah itu juga kami terlibat. Terus juga setiap bulannya itu juga kami di TVRI ada tampil UMKM di acara gade-gade gitu. Terus juga terutama juga di RRI.
0: Nah,
1: alhamdulillah RRI juga
0: dong.
1: Prompat selalu ya
0: prompat
1: Mbak Dewi.
0: Dong.
1: Thank you.
0: Terus
1: juga kami itu rutin juga di pojok UMKM Hotel Claro di lobi ada juga produk
0: juga
1: UMKM
0: situ ya?
1: Baik dari craft, kriya, fashion, cemilan, keripik, kerupuk, segala macamnya ada di situ. Terus juga di Hotel Aurel Smile di lobinya juga ada. Di Hotel Fasaka juga kami ada 122 kamar menyiapkan produk-produk di dalam kamar. Terus juga kami di kantor pos Indonesia melayani UMKM terkait pengiriman-pengiriman barangnya baik luar kota, luar negeri, daerah, apa segala macam. Terus juga kodairal. Kodairal 6 kami selalu kolaborasi. Kebetulan ini besok kami loading. Di Kodairal 6 ada event di sana, basarnya juga. Nanti itu acaranya di hari Selasa tanggal 22 September jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Terus juga kami kolaborasi dengan Universitas Ciputra. Terus juga ada salah satu dosen dari Universitas Unpad Bandung kalau enggak salah ya. Di situ kita selalu sharing, selalu membuat workshop, selalu membuat pelatihan nah terkait UMKM. Nah itulah sama juga KPPN Makassar 1 gitu. Kami juga selalu diundang minta untuk peserta gitu, baik sosialisasi terkait keuangan, kur apa segala macam, terkait juga di BNI. Terima kasih banyak BNI selalu mensupport kami loh. BNI Explora di situ. Terus juga kami juga selalu dibantu oleh Pak Arifah Bentengi, beliau ketua gabungan perusahaan ekspor Indonesia. Gitu. Kami juga ada Raja Pindah kalau misalkan ada gabungan perusahaan ekspor Indonesia. Gitu. Kami juga ada

0: Pada maafkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar.
1: Ya,
0: kami
1: ya,
0: selalu
1: ya.
0: Disupport, kami selalu diajak. Alhamdulillah di tahun 2025 kemarin itu kami diajak ke Bali.
1: Wow.
0: Mempromosikan produk, ada sekian puluh produk itu saya bawa ke Bali.
1: Ya.
0: Di sana kita jual, di sana kita promosikan. Alhamdulillah banyak yang terjual, ada sekian. Ada hampir 10 juta kemarin penjualan di Bali.
1: Iya.
0: Terus juga alhamdulillah mendapatkan juara juara 2 tenan terbaik.
1: Wow, luar biasa.
0: Kemarin juga kita ikut event yang di Lapangan Hasanuddin, Seribu Kuliner.
1: Iya.
0: Iya, alhamdulillah itu kami juga ikut. Banyak-banyak nih, saya sudah
1: banyak
0: lupa. RRI juga kemarin, terima
1: iya dong,
0: kasih banyak.
1: RRI
0: sudah
1: dong.
0: 2 tahun loh dari 2025, sekarang 2026 lagi kami diajak. RRI Fest kan, gitu, alhamdulillah. Kami juga mensupport, kami juga menjadi bagian sponsor untuk kegiatan-kegiatan, alhamdulillah seperti itu.
1: Luar biasa, memang LC. Oke, lanjut lagi nih Kak Ridho. Bagaimana komunitas RC membantu UMKM yang baru saja memulai usahanya, Kak?
0: Kami membantu itu dengan cara melihat produknya terlebih dahulu, mengkurasi produknya terlebih dahulu. Setelah itu, saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kalau memang ini produknya layak dijual untuk di pasaran misalkan terkait di dia memang kuli bagiannya khusus di kuliner, ya berarti dia aktifnya di CFD Sudirman. Itu kalaupun terkait kemasannya produknya itu dalam bentuk kemasan, nah berarti itu di hotel Claro, Aerotel Smile atau Pasaka. Terus juga saya juga sudah pasarkan produk-produk UMKM itu di Hero Mall Nipa, Hero Mall
1: iya,
0: Mari.
1: Iya, sempat saya lihat statusnya, Kak.
0: Mitra Swalayan Alauddin, Mitra Swalayan Perintis.
1: Iya,
0: alhamdulillah,
1: iya.
0: Itulah support
1: sudah
0: kami.
1: Sudah masuk semua itu, Kak?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Masya
0: beberapa
1: Allah.
0: Puluh UMKM produk-produknya itu kurasi apa segala macam kelayakannya terkait NIB-nya, PRT-nya, halalnya, komposisinya, apanya semua. Gitu.
1: Aman ya.
0: Kemasannya apa gitu.
1: Yeah,
0: alhamdulillah
1: yes.
0: Juga dari Sulbar,
1: sampai dari Sulbar juga, Kak.
0: Loh, berminat masuk di RC, alhamdulillah sudah berapa tahun beliau ikut dan produknya juga memang berkualitas dari kemasan, dari rasa apa segala macam, alhamdulillah. Terus juga kami dilirik dari Morowali, Sultan. Produk UMKM kami itu diambil, dibeli, beli putus, terus mereka jual lagi di sana. Jadi kalau sudah habis, mereka pesan lagi.
1: Begitu ya.
0: Satu lagi saya lupa.
1: Apa
0: Papa
1: itu?
0: Cokis, kami juga punya produk di Papa Cokis.
1: Papa Cokis di mana?
0: Jalan Dentata Raya.
1: Di situ. Dentata Raya.
0: Cake and roti.
1: Cake and roti, bakery ya.
0: Ya bakery,
1: cake
0: benar.
1: And bakery, oke. Okay.
0: Iya,
1: semuanya
0: Cokis.
1: Mau masuk juga di situ produk UMKM.
0: Sudah lama, sudah lama kami kolaborasi.
1: Wow, luar biasa ya Kak ya. Memang ya, kalau kita masuk di RC, nggak salah lagi ya. Apa manfaat yang paling dirasakan anggota TAK setelah bergabung di RC, Kak?
0: Alhamdulillah, dari mulut ke mulut, saya enggak tahu itu jujur atau bohong ya.
1: Tapi memang yakin, Kak, memang semua itu anggota UMKM yang ada masuk di anggota komunitas TAK, semua bilang berkat saya masuk di RC luar biasa. Apalagi foundernya baik sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Nah,
0: pengalaman mereka itu, mereka mengatakan, biasanya saya dengar ya, alhamdulillah setelah saya masuk di RC, mereka itu produknya sudah terkenal, sudah tambah terkenal gitu kan, sudah banyak yang lirik, sudah banyak yang pesan, terutama kalau misalkan masuk di gade-gade acara TVRI kan, terutama lagi masuk di RRI Pro 4 gitu. Alhamdulillah sudah banyak yang pesan kesana kemari.
1: Betul,
0: apalagi
1: Kak.
0: Mereka mengikuti event-event yang RC terlibat di dalamnya, alhamdulillah produk-produk mereka gitu terkenal gitu, sudah banyak yang pesan. Karena saya pada intinya UMKM saya berada di lapangan, saya pun juga harus
1: turun
0: di lapangan,
1: kan?
0: Harus merasakan penderitaan mereka.
1: Betul,
0: harus
1: Kak.
0: Melihat langsung apa pengalaman
1: mereka. Panas-panas kali.
0: Seperti itu, merasakan apa sih kendalanya UMKM saya, bagaimana sih produknya, ini layak dijual nggak di masyarakat, ini bagaimana, banyak nggak penjual pembelinya gitu kan, penjualan mereka gimana, seperti itulah. Jadi saya bukan hanya melihat dari grup saja, tetapi betul, saya harus juga terjun di lapangan, terjun ya, gitu.
1: Harus seperti cek itu. Memang ini di TKP bagaimana situasinya di sana.
0: Terus juga saya ini kapan yang telat, hati-hati. Ada teguran pertama, kedua.

0: ketiga. Oh, selanjutnya sudah
1: pakai aturan juga out, ya kak ya, biar disiplin.
0: Terus juga saya berikan hadiah ke mereka, siapa yang cepat datang, yang datang pertama, kedua, ketiga itu ada bonus, ada dapatkan misalkan dapat facial gitu kan, dapat nonton, dapat apa gitu, semua dapat apa gitu, ada hadiahnya sabun, gula apa segala macam, terigu seperti itu. Jadi saya
1: itu
0: mau motivasi mereka
1: ya,
0: gitu,
1: betul.
0: Mengajari mereka bagaimana caranya disiplin gitu,
1: betul, kak.
0: Disiplin dari sekarang. Kalau nggak disiplin dari sekarang ya kapan bisa, kapan mulai kan?
1: Iya iya
0: gitu.
1: Betul betul. Memang banyak hadiah.
0: Bukan untuk saya kok pribadi, untuk mereka kembali ke mereka.
1: Betul kak.
0: Memarketingkan diri mereka ya, diri sendiri gitu kan.
1: Benar.
0: Berupa seperti kartu namanya gitu kan sudah ada. Jadi kalau misalkan ada orang mau kartu nama,
1: Tidak
0: sempat lagi mencatat kartu nama. Terkait juga PIN, saya selalu identik harus pakai PIN, harus pakai ID card. Jadi kalau orang lupa, orang bisa itu sana, gitu. Di samping juga itu ID card-nya mereka di belakang foto itu teridentifikasi dengan nama, alamat, nomor legalitas, apa segala macam lengkaplah
1: lengkap
0: di belakangnya.
1: Ya,
0: jadi kalau orang bilang itu enggak
1: aman nih administrasinya.
0: Berlegalitas loh, sini korup kota bakaran kok. Anggota tuh luana ya,
1: salah aku sayang ya, benar sekali itu ya kak ya. Tapi memang kak, kenapa ini semangat semua ini para anggota UMKM tak? Karena begitu, foundernya baik sekali, selalu ada dibilang ada hadiah-hadiah yang dikasih. Oh ya, jangankan itu, jangankan anggota UMKM tak. Nah kita itu biasa, ada oleh-oleh nak kasih kak ini, nak beli kak yang kak nukarido
0: Itu bagian dari rezeki karena
1: Masya Allah, begini,
0: saya kan punya honor APBN. Misalkan ada honor APBN, honor APBD, honor kepanitiaan di kantor. Ada gaji ya, saya gak ganggu ya. Terus ada perjalanan dinas kabupaten kota, ada luar kota gitu kan. Itu saya sisipkan memang sekian-sekian persen. Terus saya berikan ke UMKM, entah berupa apa gitu.
1: Imbanya rezeki tau memang kak. Nah,
0: udah tunjuk Alhamdulillah.
1: Orang kaya kok.
0: Itu identik ya, benar-benar.
1: Saya suka sugestinya memang Kak Rido. Saya harus jadi pelajaran
0: ucapan
1: ya.
0: Ucapan adalah doa kan.
1: Ucapan adalah doa. Masya Allah.
0: Yang positif.
1: Saya harus contohin memang. Memang kan harus yang positif-positif kak ya. Ya benar. Oke. Bagaimana cara anggota RC saling berbagi pengalaman dalam menjalankan usahanya kak?
0: Pengalaman mereka itu ya saya selalu harapkan ada di dalam grup, saling membagi pengalaman, baik itu dalam suka duka atau apapun itu.
1: Betul,
0: saya selalu tanamkan harus di grup. Kalau tidak aktif itu grup, saya langsung halo.
1: Halo, apa kabar?
0: Bangun Ji atau tidur nih?
1: Nah,
0: itu saya tetap itu. Gitu, ayo. Kalau ada apa-apa gitu saya buat lagi challenge gitu kan untuk menghidupkan lagi suasana. Pengalaman-pengalaman mereka tuh bisa saling sharing gitu. Ternyata begini ya, begini. Jadi mereka yang dulunya tidak tahu menjadi tahu, yang gak bisa menjadi bisa.
1: Yang dulunya malu-malu sekarang percaya
0: ada
1: diri.
0: Ada
1: yang
0: saya seperti itu. Yang kemarin-kemarin saya bilang, Pak malu apa, Pak malu. Saya bilang saya tidak ada yang mau dengar seperti itu. Dalam hati gue tuh bilang, saya juga begitu tunggak.
1: Tapi memang tahu sekali,
0: jadi makanya juga saya selaku foundernya, selaku ketuanya, saya juga ya haruslah tampil gitu. Karena selama ini saya selalu gak mau tampil. Saya maunya di belakang, terus mendampingi mereka apa gitu. Itu lah saya bilang, yaudahlah. Karena saya harus memberikan contoh ya baik kepada UMKM saya gitu kan.
1: Betul,
0: jadi
1: kak,
0: saya harus memberikan contoh bahwa begini gitu. Selama itu baik, selama itu positif, why not gitu.
1: Betul kak. Memang jempol, kalau ada jempol kakiku ini 10, jempol kaki 10, jempol tangan 10, 20 lah. Oke, apakah ada kegiatan pelatihan atau pendampingan bagi anggota RC, kak?
0: Ada ya? Tahun kemarin itu kami ada pelatihan terkait cara memilah sampah plastik, diolah, terus dirajut menjadi sebuah tas. Tas, gantungan kunci, sama dompet itu dari kantong plastik itu kami pernah. Terus juga ada olahan dari daun telang apa gitu kan?
1: Dan telang.
0: Ya itulah deh.
1: Susah ya sebutnya.
0: Nanti aku salah maaf.
1: Yang warna ungu ya.
0: Iya, warna ungu. Di situ olah kami kemarin kerja kolaborasi dengan Artani gitu.
1: Enak sebenarnya itu kalau diolah
0: Kika. Obat ternyata itu ya.
1: Obat dan segar Kika kalau diolah dengan katanya campur madu ya.
0: Campur madu, campur
1: dengan jeruk nipis.
0: Iya, benar.
1: Saya pernah coba, mungkin enggak tahu salah resepku kayaknya Kak.
0: Yang awalnya itu warna apa, setelah campur-campur menjadi ungu.
1: Menjadi ungu, ya.
0: Benar.
1: Tapi kenapa saya itu hari kata jelek hasilnya, kenapa tidak seperti biasa orang ini, tidak rasanya mungkin terlalu banyak mungkin jeruk nipisnya saya kasih. Bisa jadi ya
0: benar.
1: Ternyata jeruk nipisnya cuma sedikit saja Kak, biar ada rasa segar-segarnya gitu loh. Tapi ya luar biasa.
0: Terus juga apalagi ya, memberikan pelatihan terkait kur itu kita kolaborasi kemarin dengan Bang BNI, ekspor juga, di ekspora juga ada produk UMKM, di BSI UMKM Center juga ada juga produk UMKM kami di situ.
1: Masya Allah.
0: Jadi di samping mereka pun juga ini para UMKM kami itu ada binaan dari dinas-dinas terkait itu urusan mereka.
1: Ya,
0: saya tidak pernah mau mencampuri, tidak pernah mau melarang mau masuk
1: Mantap.
0: Di binaan apa, mau
1: dia.
0: Di apa, selama
1: Bagusnya.
0: Untuk perkembangan, untuk kembangan memperkembangkan usaha mereka ya silakan gitu. Saya tidak pernah mau melarang.
1: Itu dia. Kenapa dikasih jempol banyak Kak Rido? Karena Kak Ridonya begitu, nggak mau campur ya terserah ya.
0: Benar.
1: Selama usahanya mau dikasih naikkan ya Kak.
0: Makanya saya nggak mau melibat kan juga dinas saya karena saya pikir sudah ada dinas-dinas lain gitu. Kalaupun
1: Betul,
0: misalkan dari dinas saya sendiri membutuhkan UMKM apa gimana ya pasti saya akan menyampaikan ke grup, "Eh ada begini, bisa memenuhi syarat tak ini kategori ini silakan." Jangan karena saya sehingga kalian mau bagaimana gitu. Jangan dipandang dari segi itunya. Seperti itu.
1: Betul, betul, betul. Nah, Kak, ini bagaimana komunitas RC membantu anggotanya dalam menghadapi tantangan usaha?
0: Membantu mereka dengan cara menyemangati.
1: Menyemangati, oke.
0: Memberikan apa ya, jiwa kekeluargaan agar supaya ada masalah bisa kita pecahkan bersama, atasi bersama gitu kan. Membantu mereka memberikan ruang, peluang, tempat untuk bisa bagaimana produk mereka itu terjual, laku, terkenal seperti itulah. Terus juga untuk ini karena kolaborasi kami itu sangat banyak dengan pemerintah, perbankan, BUMN, apa segala macam. Ya, alhamdulillah, membantulah.
1: Membantu gitu ya. Ya. Intinya RC siap membantu apapun itu ya. Ketika ada kendala yang dialami oleh para UMKM-nya.
0: Benar.
1: Ya, oke. Nah, apakah ada kolaborasi ini Kak antara anggota RC dengan mengembangkan usaha?
0: Ya, alhamdulillah ada.
1: Antara
0: yaitu tadi saya sebutkan kolaborasinya itu dengan seperti tadi kantor pos Indonesia terkait pengiriman barang apa segala macam dengan RRI Pro 4 itu selalu mempromosikan produk-produk UMKM kan begitu. Owner-ownernya sudah tampil apa segala macam produknya. Begitupun juga TVRI Sulsel di Gade-Gade. Terus juga di TVS Motor. TVS Motor itu memberikan juga voucher belanja bagi pembeli motor TVS itu sebesar 200.000. Jadi produk-produknya itu dari RC juga semua. Terkait juga di kolaborasi kami dengan pihak hotel-hotel antaranya Hotel Claro, Aerotel Smile, Pasaka, terus juga Papa Cokis, terus juga kolaborasi dengan Koderalna. Alhamdulillah kami sering dipanggil acara-acara besar, acara-acara apanya segala macam itu alhamdulillah. Terus alhamdulillah ini juga kami ada event di tanggal 24 sampai 27.
1: Itu di mana Kak?
0: Itu di Summarecon. Acara Building Indonesia Timur. Itu ya. Ada juga di Summarecon itu ada sekitar 4 UMKM saya saya arahkan berupa craft dengan minyak gosok dan aromaterapi. Di situ insyaallah nanti ada event nanti di situ. Jadi alhamdulillah di tahun 2026 di bulan September ini kemarin padat-padat sangat padatnya event untuk anggota RC. Alhamdulillah saya berterima kasih sekali dan itu setiap ada event itu saya selalu berterima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Saya biasa tuh tuangkan itu melewat status apa karena
1: betul, Kak.
0: Saya
1: ungkapan terima kasih,
0: senang banget
1: itu
0: ya,
1: ungkapan
0: gitu.
1: Syukur,
0: terima kasih ya Allah, Engkau memberikan UMKM kami ini rezeki berupa event dan lain sebagainya gitu. Dari tanggal 2 gitu kan, dari tanggal 4 sampai 5 gitu, dari tanggal 6, dari tanggal 21, 22, 24 sampai 27.
1: Masya Allah.
0: Dan 24 sampai 27 ini saya stopkan dulu karena saya mau ke Kabupaten Toraja gitu. Saya ada tugas perjalanan dinas.
1: Memang di orang kaya.
0: Dan juga jalan nanti insyaallah kalau di situ sambil nanti kalau ada waktu saya akan kunjungi salah satu UMKM kami di Kabupaten Toraja itu, dia produknya kopi. Jadi
1: kopi,
0: saya akan berkunjung
1: Kak
0: ke rumah beliau. Karena di komunitas kami ini bukan hanya Kota Makassar aja yang masuk bergabung.
1: Ternyata
0: ada dari Kabupaten Jeneponto, ada Kabupaten Pangkep, Maros, Sulbar, Sulte, dari Toraja, Makassar, Goa. Alhamdulillah ada
1: banyak ya Kak ya.
0: Namanya juga Sulsel kan,
1: Indonesia Sulsel Bar.
0: Iya.
1: Luar biasa. Tapi bagaimana cara ketemu-ketemunya semua itu Kak?
0: Ya melalui dengan itu Instagram, melalui dengan di grup. Itu makanya saya bilang selalu berkomunikasi di grup gitu. Kirimkan selalu produk kalian gitu. Karena dengan cara kalian mau mengirimkan produk di grup, mempromosikannya, itu adalah cara saya juga untuk bisa mempromosikan,
1: betul, Kak,
0: menjualkan, menyalurkan, memasarkan itu melalui status di WA saya, Instagram saya. Jadi biasa tuh di WA saya tuh titik-titik terus. Karena produk UMKM.
1: Biasanya saya lihat dibanyain produk ini. Promosikan.
0: Jadi alhamdulillah pun juga dengan status pribadi saya itu pun alhamdulillah banyak yang pesan.
1: Baik
0: teman-teman kantor dari mana gitu.
1: Saya juga biasa saya posting di media sosialku, kata biasa bilang, di mana itu Inces? Anu di sini nih produk anunya UMKM-nya RC semua. Oh, di sini bilang iya. Ini nomornya nah bilang iya. Oh iya. Saya bilang jadi itu gunanya kalau kenapa kita posting-posting begitu itu tujuan tak supaya kau bisa membantu gitu lah.
0: Bukan
1: kita talekan gang, bukan pamer.
0: Iya benar.
1: Oke, Kak, ini bagaimana komunitas RC memanfaatkan media sosial untuk mendukung UMKM?
0: Nah seperti itulah, kami selalu aktif di WA, Instagram, atau kalau misalkan di UMKM ada TikTok atau apa gitu, mereka di situ kembali juga ke situ.
1: Betul. Jadi tapi kalau di media sosialnya Kak Ridho sendiri, media sosial apa nih yang biasa digunakan?
0: Kalau saya itu Instagramnya itu di Ridho.
1: Ridho.
0: RID_DOH.
1: Susahnya.
0: Iya begitu nih.
1: Tidak bisa disambung itu ke Ridho.
0: Tidak, harus spasi.
1: Ulangi ya, RID_DOH. Oh, Ridho.
0: Iya. Ada semua itu anunya makna, ada semua itu maknanya, ada semua simpan
1: apa maknanya, cerita gitu lah.
0: Enggak usah deh rahasia.
1: Oke, itu Instagram, tapi kalau di media sosial lainnya?
0: Enggak ada, saya enggak pakai Facebook, saya enggak pakai TikTok, saya enggak pakai apa.
1: Oke, jadi cukup Instagram, Ridho ya. Oke, apa tantangan yang sering dihadapi anggota RC dalam menjalankan usaha?
0: Tantangannya itu yang untuk saat-saat ini ya, mereka itu dengan harga yang
1: ya, Kak,
0: sudah
1: ya
0: naik melambung
1: bahan
0: tinggi,
1: bakunya,
0: bahan
1: ya, Kak,
0: bakunya lah, kemasannya lah, apalah. Itu yang
1: itu
0: membuat
1: yang
0: kasihan.
1: Kasihan juga sih.
0: Jadi ya solusi-solusi, masukan-masukan itu saya biasa, ayo siapa bisa begini di pengalaman di lapangan kemarin-kemarin itu bagaimana, siapa gitu. Ya sudah lah, saya berikan masukan kayak gini-gini, ya sudah gitu.
1: Oke, ya intinya ada motivasi dan masukan dari founder RC sendiri ya Kak ya. Oke, bagaimana RC membantu anggota menemukan peluang baru dalam berbisnis?
0: Ya alhamdulillah saya menemukan peluang itu untuk saat ini pun juga saya memulai untuk bagaimana UMKM tersebut bisa tingkat ekspor. Nah itulah kami berkolaborasi dengan GPI, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Karena dimanapun juga saya membuatkan PT persorangan-perorangan bagi para UMKM. mempunyai PT, yang dari situlah saya bilang bagaimana cara para UMKM ini untuk bisa meningkat gitu kan, dari segi produk, dari sudah punya legalitas, ada lagi perusahaannya dalam bentuk PT gitu kan. Kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kami juga pernah mengadakan workshop sosialisasi bersama dengan Kementerian Hukum, dan alhamdulillah kami juga kemarin mendapatkan bantuan gratis dari Kemenkum. Ada sekitar 10 UMKM kami diberikan bantuan penerbitan sertifikat PT gratis dari Kemenkum.
1: Jadi
0: di samping legalitas ini BPRT halal, saya juga bantu membuatkan PT NPWP bagi perusahaannya, bagi pribadinya.
1: Tidak berhenti, banyak dukungan dari RCK. Benar. Ya, luar biasa Kak. Nah, apa perubahan yang biasanya terlihat pada anggota setelah aktif di komunitas RCK?
0: Perubahannya, wow,
1: banyak ya,
0: cantik, gitu kan,
1: berani berbicara,
0: bagaimana caranya mereka mempromosikan produknya, dari kemasannya, karena saya kan biasa tuh pote-pote, marah, ya mau tegur pun datun aja bagaimana, dan maksudnya untuk kebaikannya.
1: Iya betul juga. Kak, betul.
0: Tolong ya dikasih rapi begini, karena saya tidak suka itu orang kotor, tidak suka kalau tidak rapi, saya itu betul, maunya Kak, rapi, tertata rapi semua gitu kan, karena dalam artian pandangan pembeli dari awalnya itu rapi, bersih, Kak, indah, Pak, baru mereka mau berbelanja. Soal mungkin soal rasa mungkin nomor dua ya, tapi intinya pada saat pembeli mau datang berkunjung ke kita pasti lihat ih bersih, jitu ih cantik, ih bagus, jadi coba deh beli, setelah dicoba lagi enak gitu, kan berikutnya pasti mereka berkunjung lagi, berbelanja lagi.
1: Betul, gitu. Bagus sekali memang masukannya ini. Apa harapan tak ini, harapan komunitas Rido Challenge untuk perkembangan UMKM Indonesia ke depan Kak?
0: Harapan saya itu semoga ke depannya mereka sudah melalui ekspor ya, go ekspor, go internasional gitu kan, karena ada juga beberapa UMKM ini katanya mereka sudah mau ke Jepang produknya. Tapi berdua ya alhamdulillah amin. Ada pun juga UMKM kami sudah membuat rumah produksi sendiri gitu kan. Ada juga UMKM kami juga dapat bantuan dari misalkan BSI, dari pemerintah setempat, dari dinas setempat gitu kan. Ya alhamdulillah itu.
1: Oke, sudah banyak ini ya Kak ya. Perubahan begitu. Jadi untuk yang selanjutnya nih, apa pesan untuk pelaku UMKM yang masih berjuang dan ingin berkembang bersama komunitas?
0: Pesan saya itu tetap semangat. Terus juga jangan lupa jaga kualitas dari rasa, dari tampilan produknya, dari kemasannya, dan dari pribadinya, dalam artian menjaga wibawa, menjaga ucapan, sikap, tingkah laku, perbuatan, dan kebersihan, kedisiplinan, kerajinan, itu yang
1: Masya
0: pokok utama.
1: Kalau begitu kita berharap ya, semoga aja Rido Challenge komunitas ini makin jaya selalu. Dan para anggota-anggota UMKM makin kompak, makin semangat, makin baku sayang, baku jaga pastinya ya. Dan tentunya foundernya makin sukses selalu, makin kaya. Amin. Dan tentunya makin semangat juga menjalankan aktivitas takana. Baik Kak Rido, kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara, yaitu Teras UMKM. Sehat selalu Kak Rido.
0: Sama-sama.
1: Semangat melanjutkan aktivitasnya Kak Rido ya. Satu kata dulu Kak Rido, apa mau disampaikan? Satu kata, satu kalimat lah.
0: Tetap disiplin, itu pokok utama untuk para UMKM RC.
1: Itu
0: aja.
1: Baik, terima kasih Kak Rido, sukses selalu Kak Rido. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Sahabat budaya, Labuhan Merapi adalah ritual tahunan yang digelar Keraton Yogyakarta sebagai bentuk penghormatan kepada kekuatan gaib yang diyakini menjaga Gunung Merapi. Dalam upacara ini, abdi dalam keraton membawa berbagai sesaji seperti pakaian, potongan rambut, dan kuku milik sultan hingga ke lereng gunung. Sebagai simbol permohonan keselamatan bagi masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana tersebut, ritual ini mencerminkan hubungan kosmologis yang khas antara Keraton Yogyakarta, Gunung Merapi dan Laut Selatan, namun jarang dibahas secara mendalam meski setiap tahun rutin dilaksanakan dan menjadi bagian penting dari kalender budaya keraton.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM.
1: Ada cewek itu?
0: Eh bukan.
1: Ini ada cowok. Bukan
0: nada ya. Cowok ini, nada pria. Oh, iya, iya. Bukan nada sela ya.
1: Cocok.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Dimanapun Anda berada, senang sekali untuk siang hari ini. Saya Inces menemani Anda dalam program acara kita. Makelo. Sahabat budaya, kali ini sudah ada mitoma beberapa pendengar setianya RRI Makassar, FKP juga pastinya dalam memeriahkan acara kita yaitu acara Makelong. Ada Mi Om Jono, ada Ibu Sasa, ada Ibu Tenri, ada pokoknya semuanya. Mi, siapa yang membalik ke belakang?
1: Ada dalam perjalanan semua itu.
0: Oh, ada Ibu Nurung, Bunda ya, Nurung ya, Masya Allah.
1: Sebentar itu akan datang
0: ke studio. Oke, yang jelas menemani suasana santai tak. Mungkin siang-siang gini ada juga lagi makan siang. Oh, Masya Allah. Oke, kalau begitu lagu-lagu daerah kita akan siapkan untuk Anda.
1: Iya.
0: Yang pertama, sahabat budaya, ada Mitawa yang siap-siap. Ada Om Jono. Om Jono, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, lah kita langsung saja ini Om iya. Jono okay. Ya, daripada kita basa-basi nanti iya. Menjadi nasi basi ya. Oke, Mak Burak Mali.
1: Mak Burak Mali
0: akan hadir kelongnya. Mak Burak Mali ini iya. Lagunya buat siapa ini Om Jono?
1: Untuk semua semuanya ini tanpa terkecuali dimanapun Anda berada semoga terhibur selalu.
0: Iya, amin. Amin ya.
1: Iya.
0: Oke, apa artinya itu Mak Burak Mali?
1: Orang yang putus asa lah.
0: Jangki putus asa.
1: Iya, yang begitu. Dia ceritanya tuh, yang Mak Burak Mali.
0: Jangki putus asa. Kalau kita putus asa, tidak akan selesai masalah.
1: Iya, tapi daripada masalah terus.
0: Jangan ki bermasalah. Maunya itu kita bikin happy happy aja ya. Oke, anti kama.
1: Oke
0: deh kalau begitu kita dengarkan tawa ada Pak Jono dengan kelongnya Mak Burak Mali.

0: deh, kukira sih masih ada lanjutannya.
1: Ini bisnis Anda
0: kenapa? Berapa kali aku kerasa dilanjutannya? Terima kasih Pak Jono, sehat selalu pastinya. Oke, selanjutnya ada Bunda Nurung Tawa. Halo Bunda, apa kabar?
2: Halo juga Nanda.
0: Baik-baik Jiki. Alhamdulillah. Sehat. Ya, Bunda mau dong nyanyi lagu apa Ki ini?
2: Lagunya Pakai Caping, deh.
0: Pakai Caping. Iya.
2: Mungkin pa, dari Matuju anu.
0: Pakai Caping Matuju di.
2: Iya. Nada Wanita.
0: Nada Wanita. Oh, iya. Nada Wanita tuh wah. Nada Wanita. Mana mini mat pakai caping, pakai caping. Oh ini Nada Wanita.
2: Ya, langgam tuh, ya.
0: Langgam Bunda. Ya, ya, ya. Oke, lagunya buat siapa nih Bun?
2: Buat rekan-rekan kami yang tidak hadir, yang berada di rumah, semoga sehat-sehat selalu, termasuk kanda saya, ibu Badaria dan Jinna di Pak Bamban dengan cucunya yang cantik.
0: Iya tahu.
2: Terus itu juga deh, anu di atas itu denaku di Bulukumba.
0: Oh kenapa itu?
2: Tidak pernah datang.
0: Iya deh.
2: Turun-turun ke denaku.
0: Iya.
2: Harus semua kiri sini.
0: Iya. Gabung-gabung kiri.
2: Iya gabung-gabung. Termasuk Pak Haji Eko, Pak Wahyu, Haji Yusuf.
0: Iya.
2: Pak Haji Yusuf kesan semoga sehat selalu semua.
0: Amin.
2: Iya diberi keberkahan dan seluruh rekan-rekan dan fans-fans yang di luar-luar daerah Nanda.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah. Oke Bunda udah siap ini?
2: Sudah siap Nanda.
0: Iya kita dengarkan tahu ada Bunda Nurung dengan kelongnya Pakai Caping. Salam makin maring kalinya.

0: Bagusnya suaranya bundaku. Selanjutnya ada siapa tahu? Opa Wiretak tuh. Opa Wiretak. Mana suara tak? Apa? Hari apa nih kak? Minggu berapa minne? Belum. Minggu lalu Pak Alwi.
1: Ibu jalan.
0: Ah?
1: Ibu jalan.
0: Pakai mic bicara. Ibu jalanan. Apa? Bukan. Dang.
1: Pasang posiri.
0: Pasang posiri. Menghayal ki omongan Pak Alwi.
2: Menghayal
0: ki. Tidak tahu ini siapa nahayalkan.
1: Ibu negara juga aku.
0: Ibu negara juga nahayalkan. Ihi. Masya Allah. Yang mana ini Om Pak Alwi ini?
1: Nomor 2.
0: Nomor 2 ini. Ini.

0: Ada yang biasa, yang satu lagi itu ada. Ini ya, yang pertama.
1: Yang ini nih, yes. Kelongnya buat siapa ini, Pak Alwi?
0: Buat semuanya saja, para pendengar setianya.
1: Buat semuanya, ya. Oke. Okay. Udah siap?
0: Siap.
1: Oke, okay, kita dengarkan tawa suara emas dari Pak Alwi Retak dengan kelongnya Pak Sampo Siri. Salam maki maring kalinga.

0: Terima kasih, Masya Allah, Pak Alwi Tala. Terima kasih atensinya. Dan selanjutnya ada Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad, halo. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Jangan ki jauh-jauh dari Maikta, kasih dekat-dekat ki.
1: Dekat mini.
0: Dekat ki, karena kalau jauh itu terasa tidak ada rasanya.
1: Tidak ada getaran. Tidak
0: ada getaran. Kalau dekat itu ada getaran, iya, ada ya.
1: Getaran. Suaranya bisa merdu.
0: Iya tahu, semerdu, semerdu apa? Oke, Pak Ahmad, gimana kabar Pak Ahmad?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Pak Ahmad mau nyanyi lagu apa ki ini?
1: Saya ingin menyanyi lagu daerah Bugis.
0: Bugis, apa itu apa judulnya?
1: Apa namanya ini? Ikotea iditea.
0: Ikotea iditea. Ikotea iditea.
1: Kau oga, aku juga oga.
0: Ah, sama-sama enggak mau dong.
1: Nanti saya makan asam baru ngiler.
0: Oh, begitu kah? Dede, Masya Allah. Ikotea iditea. Oke, yang ini kak, versi
1: iya,
0: yang ini.
1: Benar.
0: Ya, buat nama. Siapa kelong tak?
1: Buat teman-teman semua yang tergabung di FKFRI dan seluruh pendengar perempat di mana saja berada.
0: Yeah. Apa ucapannya?
1: Ucapannya selamat ki mendengarkan. Semoga bisa kita terhibur dengan suara yang
0: merdu ini.
1: Artisnya Sulawesi Selatan.
0: Iya, wasik. Oke, udah siap kah?
1: Siap.
0: Oke, kita dengarkan tawa suara emas dari Pak Ahmad dengan kelongnya, yaitu Ikotea Iditea Salamaki Maring Kalingan.

0: Masya Allah, bagusnya suaranya Pak Ahmad juga. Oke, selanjutnya kita mau dengar lagi suara Mas Dari. Dari siapa? Edit, kalau tidak yang menyanyi, saya menyanyi. Oke, Bunda. Iya. Oke, Ibu, Bunda siapa sih?
1: Ibu Haji Junaida.
0: Ya, Bunda Haji Junaida palek nah. Bunda Haji Junaida, apa kabar Ki?
1: Baik sayang.
0: Masya Allah. Mau nyanyi lagu apa ini Bunda?
1: Rannu. Anunya.
0: Rannu.
1: Apa nih? Rannu.
0: Versi wanita. Cewek.
1: Iya cewek.
0: Versi cewek. Buat siapa kelong tak?
1: Ya buat semuanya. Buat. Yang di ada di Kalimantan sana, yang jauh, selamat mendengarkan ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Oke, udah siap?
1: Udah sayang.
0: Oke, kita dengarkan tawa ada Bunda Haja Junaida dengan Rannu. Salam Aki, maring kalinga.

0: Bunda Haja Junaida. Wih, suaranya keren sekali. Dan selanjutnya ada siapa ini? Punya suara sama siapa lagi ya? Wow, Masya Allah. Ada Pak Asis dengan so. Apa kabar Pak Asis? Alhamdulillah.
1: Kita sehat-sehat ya Ki.
0: Alhamdulillah sehat, tetap ceria, semangat dan bahagia. Bahagia karena banyak yang sayang. Siapapun itu. Iya dengan so, mau dengar lagu apa ini Pak Asis?
1: Kalau bisa Sareng Kumine.
0: Sareng Kumine.
1: Ya, Bahtiar Aes teh.
0: Sareng
2: Kumine.
0: Gak bisa. Apa artinya itu Sareng Kumine?
1: Iya.
0: Apa artinya?
2: Nasibku ini lah. Kalau begini
1: lah. Nasibku ini?
0: Oh,
1: apa?
0: Sareng
1: Kumine. Sareng Kumine. Nah, kita memang kasih satu question.
0: Masa kita gak tahu artinya dengan so.
1: Sareng
0: Kumine. Sareng Kumine.
1: Sareng
0: Sarengku kan sarengku berarti artinya sare, sare, sare, sare, sarengku. Kukira sare itu dikasih, kasih.
1: Iya, iya. Pada sekali bahasaan di Makassar gak dia?
0: Susah anak dia. Kelona buat siapa ini?
1: Buat semua-semuanya, Mijas.
0: Okay.
1: Sahabat yang ada di studio.
0: Jadi jauh-jauh main anu tak?
1: Itu.
0: Oke, udah siap?
1: Nanti ada bilang aja, terlalu dekat dulu ke di mikro sih.
0: Tidak jikapang.
1: ada guru kencas guru.
0: Mana oh gitu lah.
1: Guru itu guru kencas.
0: Iya. Oke, udah siap? Oke, iya. Kita dengarkan toa suara Mas dari Paris Dengaso dengan Sareng Kumine. Salam kimaring kali enggak? Ih, salah lo dah. Lo dingin.

0: kasih, Masya Allah. Bagusnya semua suaranya, Dende. Dan selanjutnya ada Ibu Ramla. Bunda mau dengar lagu, mau nyanyi lagu apa nih, Bu Ramla? Apa di? Apa di? Datuk nih, apa? Apa di? Apa tuh?
1: Pak Mai roba-roba ayam.
0: Pak Mai roba-roba ayam.
1: Yang cewek.
0: Okay. Nada cewek. Buat siapa kelongnya ini?
1: Buat semuanya saja.
0: Buat semuanya aja, tanpa terkecuali.
1: Terkecuali. Okay. Semoga sehat-sehat.
0: Sehat-sehat selalu. Gimana Amin nih? Oh, ini Mika apa nih?
1: Yang cewek.
0: Nada cewek ini.
1: Iya. Oke.
0: Oke deh. Gimana, udah siap?
1: Oke, sayangku cantik.
0: Oke, kita dengarkan tawa Ibu Ramla dengan kelongnya. Pak Mai roba-roba ya. Salam Aki, maring kalinya.

0: Masyaallah. Bagusnya tahu suaranya juga. Dan selanjutnya ada Bunda siapa ya Haji Andi ini? Itu aduh Kak Masena. Bunda Haja Andi ini toh. Lagu apa? Bunda. Tapi bagaimana suara toh baik-baik Ji? Baik gitu Adi.
1: Biar sakit
0: yang penting ambak. Yang penting makai loh. Ngapa iseng?
2: Ya begitu kalau tidak ada laki-laki di rumah polong-polongnya orang. Itu mama cari saya laki tapi tidak jadi suami.
0: Jangan.
2: Bukan cari bagaimana nak?
0: Bagaimana paling? Cari. Mau cari yang bagaimana sih lagi?
2: Tidak mau jadi saya bersuami cuma
0: lama.
2: Apa baru?
0: Dulu panas tak dulu cerita gitu sebelum menyanyi ki. Mau ki cari apa?
2: Bukan mau cari apa?
0: Mau cari ada yang urus ki.
2: Ada yang bantu-bantu.
0: Kira
1: papa baru.
0: Tapi kalau bantu-bantu ki di rumah. Iya.
2: Tena menakulek gondrong-gondrong.
0: Tapi bunda, kalau pamannya kan datang jadi situ datang membantu-bantu. Tapi kalau jatuh cinta.
2: Tidak pernah mi orang datang. Saya tidak mau ketemu.
0: Oh sama. Jam ki petutup ketemu di. Tapi nada bantu-bantu ki nanti mengangkat-angkat apa kan jo main nge.
1: Angkat batang pisang. Yang sudah ditebang. Sudah tebang pisang.
0: Iya. Angkat apa kan jo main angkat rumah. Godong. Ih, cocok mi harus memang ada yang bantu-bantu. Gelong apa ini bunda ya?
2: Tunggu dulu sayang.
0: Jo baru nak. Bunda mau dengar lagu apa ini bunda? Bunda suara tak mahal. Ya Allah mohon maaf ya pendengar ya ini salah. Salah ucap.
2: Iya, porang saya
0: iya. Salah ucap ya. Salah ucap. Apa itu kelong apa bunda?
2: Kak Dejiku jangan-jangan. Ada yang minta itu ada jadi? Dan jangan
1: bikin. Tidak.
0: Kak Dejiku.
1: Jangan-jangan.
0: Astagfirullah ada wanita. Jangan-jangan.
2: Kasih anu.
1: Kasih
2: anu. Kasih anu.
0: Oh itu kak?
2: Iya langkang ke di bawah. Iya oke deh.
0: Ini di?
2: Iya.
0: Cocok ini kak?
2: Harus iya.
0: Buat siapa kelonnya ini bunda?
2: Buat keluarga besar Petran.
0: Iya.
2: Dan Jinne.
0: Iya.
2: Salam naku. Terus Ajisatna juga kalau masih monitor. Semua grupnya sepakat tahu tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Dan yang lagi monitor juga. Salam naku, salam rindu. Oke. Makasih.
0: Oke deh. Kita dengarkan toa bunda Haji Andi ini dengan Kak Dejiku. Jangan.

0: Oh gitu, mana mau itu suaranya lagi terganggu tapi anu Tonji, semangat Tonji menyanyi. Oke, okay, selanjutnya ada Pak Jeno. Om Jeno nyanyinya apa kak? Mas mas, mas ya tahu tidak mau juga yang di luar kak. Tapi itu bapak-bapak yang baju merah di luar itu Om Jeno.
1: Dia tidak mau di Sita apa namanya itu.
0: Oh di Sita.
2: Sudah kenapa? Jono saya lagi nah.
0: Kenapa tidak mau yang menyanyi? Iya tua.
2: Menyanyi mau kecepatan.
0: Makanya makanya maju dong. Iya. Kalau mau nyanyi ya.
1: Lagu apa bagus ini?
0: Anu balerako.
1: Oh bale-bale ya.
0: Oh bale-bale.
1: Bale-bale. Iha. Kita goyang lagi.
0: Kita goyang lagi bale bale bale pakan reoto.
2: Ruana saya
0: bale bale bale bale uruna. Yang mana nih Om?
1: Bale bale.
0: Ada berapa versi nih? Yang versi elektron nada cowok.
1: Itu mana ada cowok ah.
0: Kan ada tuh nada duet.
1: Bagaimana cara bukanya nih kah? Orang mau joget.
0: Buka mi, adik bisa gitu.
2: Tarik keluar.
0: Tarik keluar. Buka kita yang anu.
2: Jangan nanti rusak kehe. Terganggu tuh suaranya.
0: Male. Bisa Mika, bilang ki kalau butuh ki bantuan ya.
1: Iya. Ya. Ah, ini
0: jadi lagi orang joget ini langsung.

azul. Liga su roco, mantene tau.

0: Fitra tadi, Bali Bali.
1: Bali Bali, bukan itu lah ya, Bali Bali. Bali Bali. Bali Bali. Bali Bali. Bali Bali. Bali Bali. Bali Bali. Bali Bali. Bali Bali. Bali Bali. Ada Ibu Ramla tahu, Ibu Ramla mau nyanyi lagu apa ini Ibu Ramla?
2: Salimu Naraka.
1: Salimu Naraka ya tahu, versi cewek di.
2: Cewek.
1: Nenenenen Salimu Naraka.
2: Ya.
1: Salimu
2: dicoba.
1: Naraka versi cewek. Dicoba-coba ya. Oke.
2: Ya lagi-lagi bukan.
1: Dan mana-mana.
2: Lagi.
1: Yang mana-mana.
2: Ya ini yang di tengah.
1: Yang ini warna hitam.
2: Iya.
1: Oke deh. Udah siap dengan kelongnya Salimu Naraka? Sudah siap tahu. Oke, langsung bisa aja kita dengarkan Salimu Naraka. Ika enggak pernah tidak bisa nenek. Oh, iklan.
2: Oh, ada iklannya.
1: Kita lewatkan dulu ya. Iklannya lah bukan iklan. Oke deh, langsung minta ini dia Salimu Naraka dari Ibu Ram.

0: Terima kasih, Masya Allah. Eh, Pak Wahyu, apa kabar?
1: Bagus.
0: Dinit. Kamu mau nyanyi juga? Anu tahu dulu Pak, siapa tahu Pak Wahyu mau menyanyi dulu Bunda. Nenek. Belum nini kok. Anu tahu dulu Pak, siapa tahu Pak Wahyu mau menyanyi dulu Bunda. Nenek. Belum nini kok dong. Pendatang baru kok dong, pendatang baru. Kadang ini kikelong apa ini Pak Wahyu, Om Wahyu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelongnya mana?
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat Kiki.
2: Insyaallah.
0: Itu mi kalau mau ki mau anu ki monitor ki terus supaya na imun tak.
2: Insyaallah makanya tempat hiburanku di sini.
0: Iya kodong Masya Allah. Harus begitu Om Wahyunya. Lagu apa ini?
2: Lagunya mau Janang Lipangakale.
0: Janang
2: Lipangakale.
0: Lipangakale. Yang ini di ada cowok tahu wa?
2: Ya,
0: ini
2: itu,
0: di buat siapa kelonta ini Om Wahyu?
2: Buat semua yang ada di studio, capanya terima kasih banyak semua.
0: Iya tahu wa.
2: Banyak doa buat saya waktu.
0: Iya pasti mi kita doakan tahu wa.
2: Buat Inces juga terima kasih banyak.
0: Iya, Masya Allah itu nakuku dende. Iya pale siap Miki?
2: Insyaallah.
0: Iya kita dengarkan tahu wa. Ada Pak Wahyu dengan kelongnya. Ini dia.

0: masih mantap suaranya Om Wahyu, mana mama sudah garning kodong. Iya tuh semangat Ki. Ah, selanjutnya Pak Ahmad. Ya. Pak Ahmad kelo ngapain nih Pak Ahmad?
1: Ya kelona si di juta telur ratu.
0: Si di juta telur ratu. Si di juta telur ratu kita pakai apa itu?
1: Pakai mak duta.
0: Eh,
1: depan naik.
0: Ai, sekarang hari gini si di juta telur ratu pakai mak duta. Oh no.
1: No, zaman sekarang.
0: Zaman sekarang. Nah,
1: semuanya naik bahan-bahan.
0: Sekarang ini uang belanja mami, uang belanja hari-hari mami nih.
1: Iya, pace nih.
0: Pace ini Pak Mati.
1: Iya.
0: Oke, Pak Ahmad udah siap.
1: Siap.
0: Oke, kita dengarkan tausi di juta telur ratu dari Pak Ahmad. Salam Aki.

0: terima kasih Pak Asis. Pak Ahmad ya. Oke, selanjutnya Bunda Nurung, Bunda Haja Len, Bunda Haja Junaida juga belum tahu. Bunda Nurung, apa ini Bunda?
1: Anu menanda.
0: Apa itu?
1: Bosi Eri cerita ngalbangnya apa?
0: Bu apa sih?
1: Rahmi.
0: Apa itu judulnya?
1: Turun diri cita ngalo Bosi Risara.
0: Apa itu judulnya?
1: Jangan ya, kalau cerita apa gini dah. Ya, anu mau balok lipa mau tak kalah mi perempuan.
0: Balok lipa. Balok balok lipa. Peri wanita. Ini dia di.
1: Iya.
0: Oke oke. Oke deh kalau begitu tawa langsung kita dengarkan balok lipa bersama Bunda Nurung. Salam makin mari kalian.

0: tawa, Masya Allah, penuh penghayatan ya. Oke, selanjutnya, oh, Bu Tenri Laila tawa, Masya Allah, bagus sayang. Ibu Tenri mau dengar, mau nyanyi lagu apa ini?
1: Alo Siri Polo 2.
0: Alo Siri Polo 2. Alo Siri Polo 2. Dua, oke. Buat siapa kelona ini?
1: Untuk semua fans radio RRI 4. Suara 4.
0: Oke deh. Gimana? Kita langsung aja. Alo Siri Polo 2. Versi cewek ya?
1: Iya. Yeah.
0: Versi cewek. Alo Siri Polo.
1: Ya, di atas, iya.
0: Oke deh. Baiklah kalau begitu kita langsung saja dengarkan tawa suara Mas dari Ibu Tenri Laila dengan Alo Siri Polo 2. Suara Mas.

0: selanjutnya ada Ibu Haja Junaida. Oke, lanjut lagi. Apa itu berarti? Apa sih yang lagu judulnya?
1: Cora bulan.
0: Apa itu lagi tuh? Getaran. Apa sih yang itu?
1: Iya, besar
0: itu kan. Apa itu dia judulnya, Dik? Dian Ekawat, Dian Ekawat itu toh?
1: Dikan.
0: Tanya Bing Buram lah.
1: Apa lagi itu Buram lah?
0: Apa itu judulnya?
1: Sayalah Cora Bulan.
0: Apa itu judul?
1: Cora Bulan.
0: Bukan Cora Bulan.
1: Anu apa yang bombang-bombang?
0: Silacu-lacu. Oke, bombang-bombang silacu-lacu. Silacu-lacu.
1: Rilatasi.
0: Bombang. Oh, ada pengampe bombang-bombang. Aduh. Nada wanita. Oke, kita mau cari dulu nada cewek. Ade pengempe. Oke, udah siap nih Bunda Haja.
1: Iya, sayang.
0: Oke, langsung aja kita dengarkan. Ini dia Elong. Ade pengempe.

0: Bunda Haja. Nampaknya kita udah di penghujung acara, jadi ya, tidak bisa nih. Kita harus tuntaskan sampai di sini.
1: Bagus kita lagi soalnya.
0: Apanya?
1: Caranya,
0: bagus. Mic-nya?
1: Iya.
0: Oh, sapa dulu dong Incas. Incas yang kasih bagus. Alah. Tergantung-gantungannya.
1: Yang pintar yang ngatur, dia yang ngatur musiknya.
0: Tergantung juga dari auranya. Aura kasih. Oke, paling kalau begitu terima kasih untuk semuanya, Tawa sudah berpartisipasi, semoga terhibur untuk semuanya. Oke deh, kalau begitu sahabat budaya, kita akan jelang jam 14. Kabar Ratna.

0: Sahabat budaya, Seblang adalah ritual tari sakral suku Osing di Kecamatan Glaga, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang hanya digelar setahun sekali di dua desa, yaitu Olesari dan Bakungan. Keunikannya terletak pada penarinya yang menari dalam kondisi trance atau kesurupan roh leluhur dengan mata terpejam selama berjam-jam, mengikuti irama gemelan dan gending khas Osing tanpa henti hingga tarian usai. Menariknya, penari Seblang Olesari harus seorang gadis muda yang belum menikah, sementara di Bakungan justru harus seorang wanita tua yang sudah menopause. Perbedaan syarat yang mencerminkan kekayaan variasi ritual tolak bala ini yang digelar untuk membersihkan desa dari wabah penyakit maupun energi negatif serta ratu tahun.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
1: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek, nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai dibawa, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada satu tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
0: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat dua makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
1: Awalnya tuh tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar. Pakai karaan keramik. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu, dikuburkan di situ, sampai sekarang.
0: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Sikki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datuk Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Akhirnya, tibalah saat Datu Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaeng Galesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaeng Galesong,
2: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengadu domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi. Bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
0: Saat itulah tombak Karaeng Galesong menembus jantung Datu Museng. Dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
3: Nah, tentu kan sebagai seorang yang mengandungkan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah, tinggal dia bertahan. Nah, jadi sepanjang mulut ya, cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itu adalah tempat pertempurannya. Dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang di Marisol atau itu dulu kan masih pun berapa, itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat anunya, tempurannya di kawasan itu, karena si Mahipadyapati ini juga tidak mau, dia tahu bahwa tempurannya di kawasan itu, karena si Mahipadyapati ini juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau

0: adila alamnya ya itu lah yang disebutin baik Pak Diapati itu legenda yang ada bahwa Datuk Muhsin itu memang tidak kena mempan dengan senjata-senjata. Jadi Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan.
1: Yang bunuh Datuk Muhsin itu Karanggalesong. Yang bunuh Datuk Muhsin Karanggalesong. Tadinya dia kebal kan Datuk itu dicam apa tidak tembus. Setelah lawan Karanggalesong, yang kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datuk Muhsin dibilang silakan kaleng Karanggalesong tusuk saya. Dan suruh tusuk dirinya tembus. Mati Karanggalesong yang bunuh itu.
2: Penjaga makam Datuk Muhsin, Pak Syafri menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datuk Muhsin. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
1: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya. Itu tidak dia tidak ada perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu. Baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datuk Muhsin tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan Dinas Kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Oke, karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
2: Datuk Muhsin yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

0: Sumur Tua Lacokong adalah salah satu sumur yang dijadikan sebagai sumur kerajaan di Bone yang kehadirannya tidak terlepas dari kisah sosok Raja Bone ketiga, Lasalio Petaka Rampelua, yang memerintah sekitar tahun 1424 hingga 1496. Dikisahkan oleh budayawan Bone, Andi Yusman Batara Aji, bahwa saat Pangeran Lasalio Petaka Rampelua berusia 1 hari, dilarikan dari Sauraja Palaka oleh sepupunya menuju ke kerajaan Bone dan di tengah perjalanan pingsan karena kehausan. Rombongan yang mengawal sang pangeran akhirnya menemukan sebuah mata air dan memilih untuk singgah dan beristirahat di mata air tersebut. Melihat pangeran yang pingsan, akhirnya diambillah air dari mata air tersebut dan diteteskan ke mulut sang pangeran, dan akhirnya pangeran mendongakkan kepalanya yang dalam bahasa Bugis disebut cokong.
1: Sumur Lacokong, kalau kita mau bahas itu pasti ada kaitannya dengan Raja Bone ketiga kan. Puata Lasalio Rampelua, singkat cerita, sewaktu puata bayi Lasalio Rampelua dibawa dari Istana Palaka menuju ke Istana Bone, berkumpullah rombongan Bone, laskar orang Bone di Malojina. Akhirnya di sana dipertanyakan kenapa ngumpul. Kata rakyat, Malojina Pakuita, walaupun sekilas, jadi Malojina itu Malojina dengan Lacokong itu saling berkaitan sejarahnya. Dari jadi Malojina, rombongan tadi ini pangeran yang diculik dari Palaka mampir di sebuah tempat berair. Bisu membuka melihat apa di situ, yang ditemukan oleh seorang anjing sebolong. Aku tanya nih, aku temui itu mak buka. Hanya dilihat ternyata air, mata air. Sang bayi yang dibawa lari tadi ini dari Palaka kering dalam perjalanan, karena pangeran tersebut begitu lahir, dilahirkan oleh ibunya, langsung dibawa lari oleh sepupunya tadi, Tesuale dan Teselawaka. Nah, singkat cerita tadi, begitu tiba dilihat daripada mata air itu, sang bayi ini dibawa ke mata air tadi, sumber mata air. Hanya bisu membasuhi rambut daripada sang bayi tersebut. Akhirnya rambutnya nampak, istilahnya cita landak ya. Rambutnya lebat subur. Begitu air kembali diambil, ditetesi mulut sang bayi. Sang bayi mendongkak cokong, kalau bahasa Bugis cokong. Jadi adi namalah sumur itu sumur Lacokong. Nah, sejak itulah sumur Lacokong dijadikan sebagai sumur kerajaan dalam kerajaan Bone.
0: Sejak saat itu, dalam setiap ritual adat kerajaan Bone menggunakan air dari mata air Lacokong.
1: Jadi tiap ada penobatan raja, setelah Raja Bone ketiga tadi, diambillah air dari sumur Lacokong tersebut. Istilah pengambilan air ini disebut Malik Toja, pengambilan air. Jadi tempayan dari istana diusung menuju sumur Lacokong yang diiringi oleh para bisu Patapulo dan rombongan lain untuk mengambil air tadi, hanya atau Malik Toja. Air inilah dibawa ke istana, dipergunakan buat ritual tadi, apakah itu pelantikan raja atau kelahiran putra mahkota, atau buat mandi sang mempelai pengantin dari istana, atau bahkan mungkin saat Mak Barata sang raja mangkat. Jadi prosesinya seperti itu, tidak langsung diambil, tidak langsung ditimba, tapi melalui proses ritual namanya Malik Toja. Nah, itulah sampai akhir kerajaan, dan sampai sekarang situs Sumur Lacokong masih digunakan dalam ritual-ritual dalam kerajaan Bone sampai sekarang.
0: Air dari mata air Lacokong, atau dikenal sebagai Bubung Lacokong atau Sumur Lacokong, tidak pernah habis. Sehingga ini pun dianggap sebagai berkah bagi masyarakat sekitar yang ingin memanfaatkan air dari sumur tersebut.
1: Alhamdulillah sebuah berkah ya juga bagi masyarakat Las Cocona sekitarnya, karena di situ mata airnya alhamdulillah tidak pernah kering. Jadi pernah dalam sejarah beberapa kali terjadi kemarau panjang. Alhamdulillah sumur Las Cocona ini tetap mengeluarkan air yang melimpah. Jadi warga Las Cocona dalam kebutuhan airnya sangat tercukupi. Dan begitu pun juga masyarakat di luar dari Las Cocona datang berbondong-bondong mengambil air di sumur Las Cocona. Alhamdulillah. Jadi di samping tadi ini penggunaan buat ritual di masa lalu, masyarakat Las Cocona juga menggunakan sumur Las Cocona itu, air Las Cocona ini untuk kebutuhan rumah tangga, baik itu mandi, mencuci, dan air minum di masa lalu. Entah ini berlaku nanti zaman setelah kerajaan, karena di zaman kerajaan mungkin pemanfaatan air ini, penggunaan air buat masyarakat umum mungkin sangat terbatas, karena sumur tersebut disakralkan sebagai sumur kerajaan atau bubung arajang, ya begitu. Jadi sumur Las Cocona merupakan salah satu di antara tiga sumur arajang kerajaan Bone, yaitu bubu Las Cocona pertama, yang kedua bubu Manurunge, yang ketiga bubu Swabeng. Jadi inilah tiga sumur kerajaan inti daripada kerajaan Bone.
0: Ari, salah seorang penduduk Las Cocona, membenarkan bahwa sumur Las Cocona dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci bagi warga.
2: Ini sekarang difungsikan untuk mandi dengan mencuci. Biasa orang kalau musim kering datang kemari mencuci kan. Kering sumurnya tuh banyak yang datang kemari mencuci mandi ya sebagai mata air. Ini kan tidak pernah kering airnya. Kan termasuk sejarah juga. Biasa kalau hari jadi Bone kan datang kemari tuh mengadakan acara adanya. Kalau kita untuk fungsinya saja kita tahu. Semua masyarakat di sini biasa kalau tidak ada air di rumah, kering, tidak jalan tidak jalan airnya tuh, ledenya itu datang kemari mandi mencuci.
0: Andi Yusman menjelaskan, seperti layaknya sumur lainnya, perlu ada pemeliharaan, bahkan ada proses pembersihan setiap tahunnya menjelang Ramadan agar sumur Las Cocona tetap awet dan terawat seperti sekarang.
1: Ya, biasanya itu kalau sumur Las Cocona dibersihkan menjelang Ramadan. Jadi masyarakat, anak-anak, remaja terlibat. Soal konsumsinya, ya masyarakat setempat juga masing-masing membawa. Jadi disitulah silaturahim juga kan, terus sedekah bareng, masing-masing membawa makanan. Nah, dari situ kita lihat di dalamnya keunikan sumur itu. Ada batu di bawah itu merupakan replika dari sumur itu. Mungkin arsitekturnya dulu mendesain seperti itu, akhirnya mewariskan sampai sekarang. Keunikan yang lainnya juga itu ikannya. Ikannya, kok ikan yang lain kan saat air terkuras, ikannya itu baring, terbah. Ikan di sumur Las Cocona itu ada sepasang itu, dia tetap berdiri di tempatnya. Jadi posisi berdiri, kalau kita manusia, ikan itu posisi berdiri. Nantilah tokoh-tokoh masyarakat atau orang dituakan menimang apa ikan tersebut rebah. Setelah ditimang, dibawa di baskom, baru. Nah, setelah terisi kembali sumur Las Cocona, ya, ikan ini yang pertama dikembalikan ke, dimasukkan ke sumur kolam tersebut. Inilah salah satu keunikan dibanding sumur-sumur yang lain, ya seperti itu. Ya, replika, ada replika batu. Batu yang menggambarkan gambar sumur itu. Jadi, kalau kita melihat batu itu, itulah sumur Las Cocona mini, replikanya dalam bentuk ini. Itu tadi. Terus, ini tadi ikannya itu yang unik juga, ya. Jadi, ikannya berdiri tidak seperti ikan yang lain. Jadi, saat ditimang, baru dia rebah, baru.
0: Banyak keunikan yang bisa ditemukan ketika kita memasuki sumur Las Cocona. Selain bentuknya seperti kolam, di sekelilingnya juga berdiri tembok yang memagarinya. Bahkan, sulit untuk menentukan atau memprediksi seberapa dalam sumur.
3: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat Budaya, Debus adalah kesenian tradisional Banten yang menampilkan atraksi kekebalan tubuh terhadap senjata tajam, api hingga benda keras. Tanpa menimbulkan luka pada pemainnya, tradisi ini bermula pada abad ke-16 di masa Sultan Maulana Hasanuddin sebagai media dakwah penyebaran Islam. Kemudian berkembang menjadi sarana membangkitkan semangat juang rakyat Banten melawan penjajah Belanda pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Kekebalan dalam debus diyakini bukan sekedar teknik fisik semata, melainkan hasil laku spiritual berupa wirid, doa, dan disiplin batin yang diwariskan turun-temurun melalui jalur tarekat, menjadikannya salah satu warisan budaya paling ekstrim sekaligus religius yang masih bertahan hingga kini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruangan dengar Anda sahabat budaya di sore hari ini. Tentunya di acara Sirina Pace, Senandung Lirikna Pro 4 Jazz sahabat budaya. Seperti biasa aja sahabat budaya, di program acara Sirina Pace kali ini kami akan undang ki semuanya pendengar Pro 4 RRI dimanapun Anda berada, baik melalui gelombang 92,5 FM maupun di streaming kami di RRI Digital sahabat budaya. Seperti biasanya di line telepon kami di nomor WhatsApp, nomor biasa, nah dan ya di dua saja, WhatsApp sama nomor telepon biasa. Silakan di 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagu na perempat ya.
0: Iya, dengan Kak Sri.
1: Yeah. Iya.
0: Kak Sri di mana posisi ini?
1: Lagi di rumah.
0: Ya, jalan-jalan lah sore-sore hari, pergi magosip.
1: Sebentar ada acara main ngaji.
0: Oh, gitu ya, tahu ada acaranya tadi. Jadi ada acara tak apa li tahu oke Pak Ali Bunda.
1: Iya.
0: Nah, topiknya di sore hari ini lebih suka kue apa lagi yang ada gula merahnya di dalam yang bulat-bulat?
1: Yang ada gula merahnya di dalam. Umba-umba.
0: Ya, umba-umba. Apa bahasa Indonesianya itu?
1: Onde-onde.
0: Nah, kalau Kak Sinta sendiri lebih suka
1: pergi makan.
0: Oh, pergi makan di enaknya itu ya. Nah, oh gitu. Oh, pantasan. Iya, kalau begitu ingat-ingat Mayu Bang Riana kalau makan kini. Nah, suka onde-onde isi gula merah atau kacang kacang hijau?
1: Dua-duanya.
0: Nih, pilih ki.
1: Enak semua.
0: Nih, kalau kesia suruh pilih ki, ya apa yang kita mau pilih?
1: Yang kacang hijau.
0: Yang kacang hijau. Oh, iya. Oke, tahu lah. Lagunya ada Seujung Kuku, ada Irama Cinta, ada Janur Kuning, ada Putri Panggung, ada Kacamata Hitam, ada ABC Asik Betul, ada Sakit Aduh. Hati.
1: ABC apa tuh?
0: ABC Asik Betul dari Dina Mariana.
1: Iya itu Mi.
0: Yang itu Mi. Oke, siap. Makasih Kak Sri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Sri sahabat budaya. Di belakangnya Kak Sri di 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
2: Pak Fajar, ada
0: Gineso. Halo, Sirina
2: ada
0: Pace.
2: Ada Pak
0: Hans. Halo, Sirina Pace. Coba lagi ya, 0811 400 9250.
3: Halo.
0: Halo, Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagu Pace.
0: Iya, para dince. Posisi.
3: Posisi
0: di rumah.
3: Duduk-duduk. Kopi.
0: Duduk-duduk di mana? Di depan rumah kah?
3: Dan rumahnya duduk-duduk jaga warung.
0: Oh. Sambil lihat orang lewat-lewat ya.
3: Ya, sambil juga lihat orang lewat-lewat.
0: Yang mana ini? Yang muda tuh yang sudah berumur.
3: Yang tengah-tengah lah.
0: Paradin. Lebih suka ki onde-onde atau umba-umba isi gula merah atau kacang hijau?
3: Kacang hijau.
0: Iya. Yang kita suka mentong yang hijau-hijau kah? Hijau muda lagi.
3: Itu kacang hijau. Nah. Obat juga itu, Bang.
0: Obat apa? Semurat.
3: Itu kalau bengkak itu
0: apa?
3: Bitis itu tidak bisa balik itu.
0: Oh, masa begitu?
3: Iya, biri-biri namanya.
0: Oh, biri-biri.
3: Iya.
0: Bisul.
3: Itu kacang hijau. Jadi makan itu.
0: Langsung hilang?
3: Ada hilang juga kalau selalu di anu.
0: Apa?
3: Di maksimalkan makam kan.
0: Oh gitu.
3: Bubur kah? Bubur kacang hijau kah?
0: Oh iya iya. Bubur iya,
3: kacang
0: iya.
3: hijau kah?
0: Oh, oke, Pak Le. Pradin. Lagunya. Lagu ada seujung kuku.
3: Ada itu tadi sedengar seujung kuku.
0: Seujung kuku. Oke, okay, siap.
3: Oke,
0: makasih banyak nah.
3: Bertugas.
0: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Radin, sahabat budaya. Oh iya, baru yang bacakan dulu lah pilihan-pilihan lagunya nanti Pak sahabat budaya tinggal pilih yang sempat nanti bergabung ya. Ada lagu Irama Cinta dari Ageng, ada Janur Kuning dari Nur Halimah. Ada Putri Panggung dari Uut Permatasari, ada Kacamata Hitam dari Ayu Soraya, ada Sakit Hati dari Revina Alvira, ada Seni dari Roma Irama, ada Jodoh dari Manis Manja Group, ada Jangan Tinggalkan Aku dari Imam S. Arifin, lebih baik sakit hati sakit gigi dari Megi Z, ada Berdosa dari Nada Soraya, ada Tulang Rusuk Rita Sugiarto, Terkubur Cinta Ine Sintia, Cinta dan Air Mata dari Mus Mulyadi. Nah, sahabat boleh catat memang Miki dah. Kalau nanti semua kita bus, langsung Miki pilih lagu ta. Dan topiknya, lebih suka ki onde-onde atau umba-umba isi gula merah atau kacang hijau. Kita dengarkan dulu tawa lagu dari teman-teman. Jadi kemana-mana sahabat boleh tetap bersama kami di sore hari ini di acara Sirina Pace, Senandung Lirik Napromo Pace. Cus!

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama Bang Rian di acara Sirina Pace, Senandung Lirikna Pro 4 Jazz. 0811 400 9250. Halo Sirina Pace. Halo.
1: Laguna Pro 4 Jazz.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Lina. Iya. Sore-sore hari ini apa yang kita bikin ini?
1: Ane gini Bang Rian, karena panas tuh, baring-baring Ji.
0: Baring-baring Ji, aktivitas lah.
1: Panas sekali Bang Rian.
0: Oh iya kah? Enak kayak mandi sore kalau jam-jam begini Bunda.
1: Ah, sebentar-sebentar ke jam 4 Bang Rian.
0: Oh iya tahu. Bunda, umba-umba atau onde-onde apa yang kita suka, isi gula merah kah atau kacang hijau?
1: Gula merah kalau saya Bang Rian.
0: Gula merah.
1: Iya. Ini yang pasangannya itu kalau lomba-lomba.
0: Enak itu panas-panas atau dingin-dingin?
1: Kalau panas-panas muncrat-muncrat.
0: Ya, tapi jadi, itu enak. Iya, di situ misi sebenarnya, Di.
1: Iya, itu memangnya itu.
0: Yang penting jangan pakai baju putih. Juga. Iya.
1: Ini pakai air. Balas sih pakai baju putih ini. Bercak-bercak
0: tahu. Bunda, lagunya ada Irama Cinta.
1: Mau Bang Rian Janur Kuning.
0: Janur Kuning. Oke, okay, siap.
1: Iya, Bang Rian. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Lina, sahabat budaya. Di belakangnya Ibu Lina, 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Lagunya From 4C.
0: Iya, halo Pak Bahar.
2: Dari Bahar Bonek kami ini panasnya.
0: Masa.
2: Mulai dari kami sampai sekarang panas terus dunia. Lagunya berangan di.
0: Apa itu? Sudah
2: tadi. Kacamata Hitam.
0: Oh, Kacamata Hitam.
2: Iya, Kacamata Hitam.
0: Pak Bahar.
2: Ya.
0: Onde-onde apa mi kita suka, kacang hijau atau gula merah?
2: Nah di sini kampung ini kan baru-baru sudah panen orang. Jadi sekarang ini ramai orang makan onde-onde isinya gula merah.
0: Wih, enaknya
2: ya, itu. Ya, gula merah isinya.
0: Warna apa?
2: Ini kan,
0: warna
2: ada
0: apa onde-ondenya?
2: Ada juga orang bikin-bikin serba.
0: Iya.
2: Gula merah dengan jahe dicampur santan kelapa.
0: Oh, warna apa onde-ondenya, hijau kah atau ya, putih?
2: Ya, onde-onde iya ya.
0: Oke, pale.
2: Onde-onde warna ini
0: ya. Oke, Pak, terima kasih banyak Pak Barna. Ya, ada Ji,
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Dua orang yang penelpon tak. Nanti barunya kembali lagi bersama Anda. Jangki kemana-mana. Nah, ada lagu dari Janur Kuning sama Kacamata Hitam. Sarang kibaran kelinga, sahabat budaya.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Sari Batam, malam berikut masih bersama kami di acara Sirina Pace Senandung Lirikna Pro 4 Jazz di 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Iya Pak Agus.
1: Iya.
0: Iya. Kabar sehat Pak Agus?
1: Alhamdulillah baik. Kita juga.
0: Iya dong, harus sehat. Disehatkan. Amin. Yeah, bagus. Nah, yeah. Umba-umba atau onde-onde rasa apa yang kita suka? Gula merah kah atau
1: umba-umba?
0: Onde-onde.
1: Onde-onde.
0: Nah, suka yang gula merah atau kacang hijau?
1: Gula merah.
0: Gula merah. Yeah. Oke, okay, Pale. Bagus, mau dengar lagu apa Ki di sore hari ini? Ada Irama Cinta, ada Putri Panggung, Sakit Hati, Seni, ada Jodoh, Jangan Tinggalkan Aku.
1: Itu mah Sakit Hati.
0: Sakit Hati. Siapa kasih Sakit Hati Ki?
1: cuma lagu aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Ye, yeah, oke.
0: Okay. Terima kasih banyak
1: buat keluarga. Yeah,
0: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo.
2: Iya, halo.
0: Iya, Sirina Pace.
2: Sendiri, jalan beli. Apa? Senana. Senandung. Senandung diri Laguna Pro 4 Jazz.
0: Iya, tahu.
2: Tahu nih.
0: Sengaja mentong.
2: Namanya juga manusia, nah biasa lupa.
0: Itu wah memang.
2: Ikat kami.
0: Indah.
2: Iya.
0: Umba-umba, onde-onde apa yang kita suka? Gula merah kah atau kacang hijau?
2: Itu yang kacang hijau baru ada di luarnya itu. Kayak apa namanya itu?
0: Biji-wijen.
2: Iya, biji-wijen itu enak. Suka, favoritku memang itu.
0: Apalagi masih panas-panas, Di.
2: Apalagi panas-panas, dibanding sama Jambi bilang udara.
0: Ini itu kalau musim hujan, teh panas, hangat.
2: Baru... Dama aja teh, kopi.
0: Iya sih, enak juga kopi ya.
2: Iya, enak. Itu, Ji. Oh. Pendah sakit kepala, enggak ngantuk, kasih kerja.
0: Oke, indah.
2: Itu yang aku suka, Kak. Kalau gue yang pakai gula merah deh, nanti sakit di gigi kita.
0: Kenapa bisa?
2: Ih, kan biasa turun nih. Kalau ada lubang-lubang di gigi itu biasa maski deh sakit nih.
0: Oh iya, iya.
2: Itu kan biasa juga terpengaruh. Kata kalau itu tidak enak. Memang dia original gitu.
0: Original, oke Pare. Indah, lagunya ada cinta dan air mata. Terkubur cinta, tulang rusuk. Ada berdosa, lebih baik sakit hati. Sakit, lebih baik sakit. Gigi, Jangan Tinggalkan Aku, Jodoh, Seni, Putri Panggung, sama Irama Cinta.
2: Apa yang pertama itu, Kak?
0: Yang Cinta dan Air Mata.
2: Itu mau Cinta dan Air Mata.
0: Iya, iya.
2: Karena kalau cinta itu pasti ada air matanya.
0: Iyalah. Masa tidak ada? Mati
2: kalau,
0: dong.
2: Kalau Pak Kanakan ambil pasangan, mater ini, Roh.
0: Curhat
2: menangis
0: dong.
2: Menangis begini. Iya, okay, itu mau Kakak Briansyah selalu jadi sukses terus. Yeah. Makasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Bria. Seperti biasanya, dua orang sudah ada penelpon kita. Nanti barunya kembali lagi bersama Anda, Jangki kemana-mana. Nah, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM. Dan juga di aplikasi streaming kami di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Anda masih bersama kami di acara Sirina Pace Senandung Lirikna Prom Paces. Baik, kita lanjutkan lagi 0811 400 9250. Halo Sirina Pace
1: Senandung Lirik Laguna Prom Paces.
0: Iya Pak
1: Bunrian.
0: Iya Opa Dince. Bagaimana?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat? Opa
0: sehat. Kita sendiri bagaimana?
1: Aman.
0: Aman.
1: Alhamdulillah. Sehat, ceria dan semangat.
0: Jadi akhir pekan ini di mana kini?
1: Masih di rumah dulunya.
0: Jogging-jogging lah, cuci mata lah.
1: Malam dingin-dingin sih.
0: Panas. Iya tahu cocok ya. Pak Din. Umba-umba atau onde-onde rasa apa yang kita suka? Kacang hijau,
1: gula merah.
0: Gula merah.
1: Oh. Ya. Iya.
0: Kalau onde-onde isi emas? Pasti mau orang semua.
1: Oh, jelas.
0: Oke, Pak Din, ada terkubur cinta, ada tulang rusuk, ada berdosa, ada lebih baik sakit gigi, jangan tinggalkan
1: aku. Ada kudengar tadi sakit gigi.
0: Ada, yang itu.
1: Iya, okay. Itu mah.
0: Siap. Makasih banyak, Pak Din.
1: Oke, makasih, Bunda. Iya. Sehat selalu.
0: Siap. Iya,
1: amin. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat-sehat ya, Opa Dina. Di belakangnya Opa Dina 0811 400 9250. Halo.
2: Halo.
0: Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Iya, dengan siapa? Di mana?
2: Normala
0: di Agraria.
2: Iya.
0: Sukanya onde-onde kacang hijau atau gula merah?
2: Kacang hijau.
0: Kacang hijau. Oke, siap.
2: Kacang hijau depan.
0: Oh, suka yang di kacang hijau.
2: Iya, kalau kacang hijau.
0: Baik, lagunya.
2: Ada
0: lagu Jangan Tinggalkan Aku, ada Irama Cinta, ada Putri Panggung, Seni, ada Jodoh.
2: Ada pertama Bunda.
0: Jangan Tinggalkan Aku.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Jangan tinggalkan saya di perompak.
0: Cocok, jangan. Makasih, nah.
2: Jangan perompak pergi.
0: Jangan tahu.
2: Hilang.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan mengudara terus.
0: Iya, harus mengudara terus. Oke, makasih banyak, nah.
2: Selamat bertugas. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Nanti warnya kembali bersama Anda. Sabar kipanggana. Ada lagu Berbaik Sakit Hati Gigi. Dan Jangan Tinggalkan Aku. Selamat kembali kelingan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Masih bersama kami di acara Sirina Pace Senandung Lirikna Pro 4C Sahabat Budaya. Langsung di 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Kurang Gagah.
0: Iya, bangga. Bagaimana kabar, Cak?
1: Alhamdulillah, kabar madeceng seperti puncak.
0: Weh, kalau saya Bang Rian lagi bato-bato.
1: Oh, baru-baru itu sehat gitu.
0: Iya, sehat. Jadi, alhamdulillah. Bangga? Umba-umba rasa kacang hijau atau gula merah yang disukai?
1: Gulmer lah.
0: Gulmer, iya. Yang membatu atau yang sudah cair?
1: Yang di dalamnya tuh.
0: Iya.
1: Yang cair lah.
0: Karena biasa juga ada yang masih membatu.
1: Iya, masih membatu biasa.
0: Oke, paling lagunya
1: iya, masih keras di dalamnya itu.
0: Iya, masih keras.
1: Tapi kalau yang cair juga biasa juga langsung anu apa namanya?
0: Lumer.
1: Iya, langsung lapo itu.
0: Lapo. Apa?
1: Tahu kalau digigit itu?
0: Iya, meletus gini.
1: Baru baju putih.
0: Oh, male. Ah, lagunya Pangga.
1: Iya.
0: Ada Ojo Lali memandangmu. Ah, rindu lagi. Biarin duda. Jumpa kangen menusuk hati. Terkubur cinta tulang rusuk. Berdosa jodoh seni putri panggung. Yang mana ini?
1: Itu ada yang jumpa kangen.
0: Jumpa kangen. Oke, siap. Makasih banyak, Pangga.
1: Iya, sama-sama, Munria.
0: Siap.
1: Iya.
0: Baik, di belakangnya Pangga di 0811 400 9250. Halo Sirena Pace. Wih, pelan-pelan. Dengan siapa kini mana ini?
2: Kita tahu ya.
0: Ini tidak.
2: Ada deh.
0: Siapa
2: kini? Berarti terlupa kamu ini.
0: Anu, Pak Sewang.
2: Salah ki.
0: Lepas lupa kemain
2: ni, jangan mi.
0: Lupa kemak
2: sampah
0: dia. Yang liwang.
2: Ya
0: tahu. Ngapa mojo miseng ada deh.
2: Mojo
0: meng. Nanti cepat ki muda kalau mojo terus ki. Yang liwang.
2: Bagaimana kabar itu?
0: Baik, ji. Kita ya.
2: Malik cemua
0: tahu. Umba-umba rasa apa yang kita suka? Rasa sakit hati atau rasa senang?
2: Salah.
0: Iya.
2: Umba-umba apa ini? Kebanyakan umba. Ada orang di Jawa. Ada orang di
0: Bugis. Iya, orang di Jawa atau orang di Bugis Makassar?
2: Bugis Makassar. Kalau saya itu yang itu
0: apa ya?
2: Di atas sentara kelapa. Karyang.
0: Sama aja umba-umba itu.
2: Iya, itu yang umba.
0: Yang sampai kita bilang apang, beda itu.
2: Beda ya. gula merah,
0: dalamnya toh? Iya, cocok sekali.
2: Iya, gula merah. Kalau yang untuk di Jawa itu ini dalam itu saya suka. Kacang hijau.
0: Kalau memang kacang hijau masak kacang tanah. Oke, di Liwang lagunya. Ada putri panggung, ada seni, ada jodoh berdosa, tulang rusuk terkubur cinta.
2: Seni Roma lama itu.
0: Iya, seni. Oke, pale.
2: Karena saya ke sini, Kak.
0: Iya. Oh, iya deh, masa.
2: Iya.
0: Oke, pale.
2: Iya, ini kan
0: teknik.
2: Iya. Iya, memang tadi juga tabah.
0: Iya, semoga Bang Richard memberi ketabahan dan kembali menyiar.
2: Karena sudah meninggal orang tuanya.
0: Iya, betul.
2: Iya, oke, Mi.
0: Iya, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Ada yang diwang sahabat budaya. Baik, sabar Pak Marsuki. Nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda. Masih ada setengah jam ke depan kebersamaan kita. Kita dengarkan dulu tahu lagu dari teman-teman. Nah, selamat keyboard kelingan.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan.

0: Masih bersama Bang Rian di sore hari ini di acara Sirina Pacas Senandung Lirikna Pro Empacas. Di sesi terakhir sahabat budaya di 0811-4009-250. Halo Sirina Pacas.
1: Halo Sirina Pacas.
0: Senandung
1: Lirikna Pro Empacas.
0: Iya.
1: Pasale.
0: Bagaimana kabar Pasale?
1: Alhamdulillah.
0: Baik-baik jitawa. Pasale. Nah, umbar rasa coklat, kacang hijau, gula merah yang mana kita suka?
1: Kacang hijau mah deh.
0: Kacang hijau mah. Yang penting bukan daun muda ya.
1: Bukan daun muda yang penting hijau.
0: Pasale. Lagu Ojo Lali memandangmu. Ah rindu lagi, biarin duda menusuk hati, tulang rusuk.
1: Menusuk hati.
0: Oh iya yeah. iya.
1: Itu. Oke.
0: Okay. Iya, makasih banyak Pak Sale.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sale sahabat budaya. Di belakangnya Pak Sale. 0811-4009-250 sahabat budaya. Halo, Sirina Pacas.
2: Senang lirik lagu na Prompaces.
0: Iya, halo Bunda Cuk.
2: Halo juga.
0: Iya, selamat sore.
2: Bagaimana kabarnya, baik?
0: Baji Bunda. Iya, kita sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah. Kemarin masih ada di lingkungan Richard waktu begini.
0: Oh, sempat ke sana Bunda?
2: Iya, sempat ke sana.
0: Banyak teman-teman ke sana tadi. Atau kemarin?
2: Nah, kemarin berapa orang ketemu cuma Pak Enal dengan rombongannya 5 orang.
0: Oh ya tahu. Terima kasih teman-teman semua ya sudah sempat menjenguk saudara-saudara kami di atau saudara kami Bung Richard.
2: Iya betul.
0: Iya betul. Oke Bunda, umbar-umbar rasa apa yang kita suka ini? Rasa kacang hijau kah atau gula merah? Gulmer.
2: Kalau kacang hijau itu bukan umbar-umbar onde-onde. Onda-onda Jawa namanya di luarnya bijen kan?
0: Iya, cocok Bunda.
2: Kalau umba-umba gula merah di dalamnya tapi ada rahasianya supaya gula merah tidak batu.
0: Apa itu Bunda di masa lamai?
2: Tidak. Dikeruk dulu itu gula merah.
0: Oh iya, jangan berbentuk dikeruk
2: kayak hancur ya. Baru saya kasih rahasianya ini biar orang mendengar semua.
0: Iya.
2: Kasih terigu sedikit.
0: Supaya?
2: Baru kita remas bikin kelereng sebesar itu.
0: Oh, supaya apa dikasih terigu?
2: Terigu.
0: Supaya apa dikasih terigu Bunda?
2: Supaya dia meretap toh.
0: Oh, gitu.
2: Setelah dia ini menyatu dengan terigunya, kasih bunda-bunda kayak kelereng. Kecil sedikit dari kelereng. Sama dengan kita bikin kue nastar ya. Kita kasih ke bunda-bunda memang mie. Tapi rahasianya harus masuk dulu di kulkas.
0: Oh, kulkas dulu nih, didingin.
2: Kalau sudah dibulat-bulatkan dikasih masuk kulkas. Oh. Jadi kalau kita bikin onde-onde itu dikasih masuk tidak keras gulanya, gula merahnya. Begitu. Iya, itu rahasia bagaimana bisa bikin onde-onde yang gulanya hancur begitu.
0: Atau seperti kayak anu di kayak putu nangis kan dikasih hancur gula merahnya tuh, dikasih bubuk-bubuk kah?
2: Iya, dia keruk itu. Tapi keruk. Memang sekarang bagusnya kalau butuh menangis itu, saya bilang sama masnya itu kalau beli gula merah semut saja, supaya tidak dianu begitu.
0: Iya,
2: Okay. Semut kan sekarang ada gula semut merah ya?
0: Iya.
2: Kita sudah kayak pak gula pasir. Tapi memang ini kalau bikin umba-umba. Itu bagus sekali, keruk dulu, baru campur terigu, bisa dibentuk kelereng, baru kasih masuk di kulkas. Satu dua hari bisa dibikin begitu, jadi gula merahnya tidak keras digigit kan. Dan jangan juga kalau bikin bumbu, jangan terlalu besar karena satu kali dimasuk di mulut. Kalau digigit berarti mencer terus.
0: Iya, yang kecil-kecil mau.
2: Yang bilang tadi, Mas Rangga, apalagi baju putih, aduh, memang. Bukan baju putih saja, apa Nanu panasnya
0: bola.
2: Ya.
0: Bola.
2: Mapala. Okay. Jadi itu bagusnya memang. Semoga semua mendengar yang bisa mengikuti bau-bau begitu.
0: Bunda, lagunya ini ada putri panggung, ada jodoh, berdosa, tulang rusuk, terkubur cinta, biarin duda, ah rindu lagi. Memandangmu ojo lali.
2: Itu saja memandangmu.
0: Iya.
2: Biar foto dilihat puas sama kita.
0: Hai.
2: Fotoner ya. Dia ini lagi lari.
0: Iya. Oke, malam bunda. Makasih banyak.
2: Ya, terima kasih Pak. Sehat selalu sekeluarga. Ya, salam sehat. Bagaimana istrimu? Masih ada?
0: Alhamdulillah, sehat bunda.
2: Masih ada aja?
0: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sahabat budaya, demikianlah kebersamaan kita di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dengan barunya di acara Sirena Pace Senandung Rikna Prom Paces. Semoga apa yang kami hadirkan di sore hari ini semua bahagia, semua terpuaskan dengan lagu-lagu sajian kami di. Dan tentunya minta maaf kepada teman-teman yang belum sempat bergabung bersama kami di sore hari ini. Karena waktu kita terbatas. Insya Allah di lain waktu, lain hari besok lagi lah kita bergabung sama budaya. Oke, Bang Rian pamit undur diri dari program acara Sirena Pace Senandung Rikna Prom Paces. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Labuhan berapi adalah ritual tahunan yang digelar Keraton Yogyakarta sebagai bentuk penghormatan kepada kekuatan gaib yang diyakini menjadi Gunung Merapi. Dalam upacara ini, abdi dalam keraton membawa berbagai sesaji seperti pakaian, potongan rambut, dan kuku milik sultan hingga ke lereng gunung. Sebagai simbol permohonan keselamatan bagi masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana tersebut, ritual ini mencerminkan hubungan kosmologis yang khas antara Keraton Jogja, Gunung Merapi, dan Laut Selatan. Namun, jarang dibahas secara mendalam meski setiap tahun rutin dilaksanakan dan menjadi bagian penting dari kalender budaya keraton.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung, yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodoh memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodoh tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodoh sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.

0: ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Pro 4 FM, suara budaya
2: Sulawesi Selatan.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: mobile legend. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
1: Bro, pause dulu deh. Yah, kenapa sih? Lagi seru nih. Waktunya sholat, bro. Tuh, azan tuh. Oh iya ya. Thanks ya, Lim. Udah ingetin.
2: Lim, jadi nggak sepedaan bareng minggu besok?
1: Jadi dong. Udah prepare nih. Besok kan minggu. Bukannya kamu ada ibadah?
2: Oh iya, lupa. Duh, nggak apa-apa deh. Ibadahnya ditunda aja dulu.
1: Jangan dong, pedaannya aja yang kita schedule ulang. Ibadah mah wajib.
2: Ya udah deh, kita pending aja dulu. Makasih ya, Din.
3: Indahnya toleransi. Saling menghargai tanpa membedakan suku dan agama.
4: Pro 4 92.5 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat takwa, nikmat iman, sehingga kita masih dapat merasakan indahnya kehidupan di dunia ini. Bersalawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita nanti-nantikan dan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan beberapa keutamaan-keutamaan ketika kita mengucapkan salawat, mengirimkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah salawat ini bukan main ya, karena hal yang sangat luar biasa. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah itu bersolawat. Allah dan para malaikatnya bersolawat. Jadi sebelum Allah memerintahkan kepada kita manusia, Allah sendiri yang memberikan contoh terlebih dahulu. Bahwa seakan-akan di ayat ini Allah ingin berkata bahwa hai manusia, perhatikan, lihat, dengarkan bahwa aku sendiri yang bersolawat kepada kekasihku Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat-malaikatnya, wahai malaikatku, bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah para malaikat, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu lalu kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Maka perintah ini hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Makanya ketika mendengarkan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, hanya orang-orang yang berimanlah yang berselawat kepadanya ketika mendengar nama Nabi disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian, wasallimu taslima, dengan selawat yang sebaik-baik selawat. Maka ketika Allah mencontohkan, lalu kemudian memerintahkan kepada malaikatnya, lalu kemudian memerintahkan kepada orang-orang yang beriman di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakin dan percaya bahwa ini adalah amalan yang sangat istimewa. Para ulama mengajarkan kepada kita bahwa salah satu keutamaan daripada solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibalas berkali-kali lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ganjaran pahalanya. Maka dalam sebuah hadis yang disebutkan, balasan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Man salla alaiya wahidan sallallahu alaihi aisyaran. Maka barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Bayangkan ketika Allah bersolawat kepada kita 10 kali, maka kucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu seketika itu turun kepada kita. Maka jangan pernah berhenti dan jangan pernah capek, jangan pernah bosan untuk memberikan solawat-solawat kita yang terbaik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semuanya itu adalah diberikan ganjaran, diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dihapus dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ternyata bisa dihapus dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis yang menyebutkan bahwa seorang hamba yang bersolawat diantaranya adalah Allah akan menghapus dosa hamba tersebut. Maka itu hadis riwayat Ahmad, barang siapa bersolawat kepada aku satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali, solawat dan menghapus darinya 10 dosa. Makanya siapa seorang umat Muhammad yang bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali, dan seketika itu pula Allah menghapus dosa kita 10.
Ini baru hadis riwayat Ahmad. Belum hadis-hadis yang lain jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak hadis tentang keutamaan solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika kita berada di hari Jumat, hari yang begitu mulia, hari yang begitu penuh berkah, maka perbanyaklah solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 kali saja kita bersolawat kepada baginda Nabi, 10 dosa kita diampunkan oleh Allah, ya. Tapi kita garis bawahi bahwa dosa-dosa yang kecil yang Allah ampunkan kepada kita. Maka itu jangan pernah berhenti untuk bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dan terakhir, siapa yang bersolawat rajin mengamalkan solawat Nabi, rajin memuji Rasulullah dengan solawat-solawat yang bagus. Yang terakhir adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat seorang hamba yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya 10 kali, ya. Jadi maka dari itu kalau derajat kita di dunia dan di akhirat ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak solawat kepadanya. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena terlalu banyak amalan-amalan, terlalu banyak keistimewaan-keistimewaan yang kita dapatkan ketika kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada banyak yang mau mengamalkan, fadhal silakan mengamalkan solawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kita amalkan solawat Jibril. Ya, ada juga ulama yang berkata bahwa solawat Jibril ini adalah solawat pembuka pintu rezeki untuk kita semua. Maka siapa tahu ada di antara para pendengar yang rezekinya lagi kurang-kurang saat ini, perbanyak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, itu diucapkan sebanyak-banyaknya. Maka ketika kita berbicara persoalan amalan, jangan pernah pertanyakan bahwa berapa kali mesti kita baca, tetapi yang mesti kita motivasi adalah saya harus bisa membaca amalan solawat ini sebanyak-banyaknya. Maka itu di yaumil akhir kelak ada manusia di padang mahsyar, begitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bercahaya dan dinaungi oleh awan-awan solawatnya Allah kepada Rasulullah. Lalu kemudian dia bercahaya sendiri yang membuat sekitarnya itu kaget, lalu bertanya, kenapa engkau bercahaya? Lalu kata yang bercahaya ini menjawab pertanyaan itu adalah, oleh karena amalan-amalan solawat yang pernah aku baca dan istiqomahkan, selalu setiap hari ku baca di dalam kehidupanku selama aku hidup di dunia. Maka inilah balasan dari orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya senantiasalah kita ketika mendengarkan nama Nabi disebutkan, kita bersolawat untuk memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pesan saya terakhir kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, bahwa untuk menjaga keimanan kita salah satunya adalah dengan banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah dengan solawat-solawat yang kita haturkan, yang kita ucapkan, yang kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan itu menjadi jalan-jalan kita untuk mendapatkan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ada ilmu yang bisa kita petik, kita amalkan sehingga menjadi amal jariah untuk saya dan kita semua yang mendengarkan ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustaz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini dia. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Untuk apa kita berlomba-lomba dalam kebajikan? Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Ternyata Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba melakukan kebajikan. Itu motivasi untuk selalu mengerjakan kebaikan dengan catatan. Ayo melakukan kebaikan niat karena Allah. Karena banyak sekarang orang melakukan kebaikan bukan karena niatnya Allah. Karena niatnya mau dipamer. Contoh, berangkat haji, iya. Itu kebajikan. Berangkat umroh, iya. Tapi pamernya Masya Allah. Baru sampai di bandara kasih naik di status OTW Makassar Jeddah. Itu kan ria. Memang kebajikan. Tapi kalau diikuti dengan perbuatan ria, habis pahala kita. Bersedekah di bulan suci Ramadan, perbuatan baik. Tapi kalau disertai dengan selfie-selfie kemudian kasih naik di status, kan banyak fenomena yang terjadi di masyarakat. Begitu dia bersedekah, berbagi dengan takjil, disuruh foto dirinya, baru nakasin upload di status. Apa dia bilang, enaknya berbagi di bulan Ramadan. Itu kan habis pahala kita. Allah memerintahkan berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Kebaikan apapun dengan catatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersedekah, baca Quran, sholat-sholat sunnah, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat apa saja, yang penting kebaikan. Tapi minta maaf, jangan pandang enteng, sekecil apapun itu kebaikan. Karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang akan menarik kita masuk ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah pasti akan balas. Dan sekecil apapun perbuatan buruk kita, maka Allah juga akan balas. Oke, coy?

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

dekatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan, tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, sahabat Buddha, di malam hari ini bersama Bang Rian tentunya. Nah, seperti biasanya di program acara Muda nih, musik dan informasi, Bang Rian akan sajikan sejumlah informasi penting di ruang dengar sahabat Buddhaya. Informasinya dari mancanegara, nasional, dan daerah regional. Dan tentunya di malam hari ini, Bang Rian akan sampaikan berita pertama di ruang dengar Anda, yaitu sebanyak 450 polisi wanita dari 43 negara berkumpul di Bali dalam Konferensi International Association of Women Police 2026. Pertemuan tersebut berlangsung pada 20-24 September 2026 dengan membahas berbagai tantangan kepolisian modern lintas negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka konferensi The Westin Resort Nusa Dua pada Minggu 20 September 2026. Dalam sambutannya, Sigit menyoroti peran polisi perempuan dalam menghadapi tantangan kepolisian modern, sahabat Buddhaya. Kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Ekspor florikultura Indonesia dilaporkan mencapai 3,51 triliun pada periode Januari hingga 14 September 2026. Ini menunjukkan bahwa tanaman hias asal Indonesia kian berkembang sebagai komoditas bernilai ekonomi dan memiliki potensi pasar internasional. Badan Karantina Indonesia menyatakan ekspor tersebut mencakup 5,96 juta komoditas yang menjangkau total 96 negara, diantaranya bibit bunga krisan, Sainpaulia, dan lilium, serta tanaman akuarium dan bibit tanaman hias, sahabat Buddhaya. Direktur Tindakan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Barantin, Abdurrahman, mengatakan jenis tanaman hias yang bernilai ekspor sangat beragam. Menurutnya, aturium menjadi salah satu tanaman yang memperoleh nilai tinggi dan sangat diminati pasar luar negeri, sahabat Buddhaya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Rumah produksi Manara Film merilis teaser trailer dan teaser poster film Pasukan Seribu Janda. Film drama sejarah ini mengangkat kisah perjuangan Laksamana Malahayati dan pasukan perempuan Aceh Inong Bale. Film tersebut ditulis dan disutradarai Archi Heka Geri. Dengan Yuda Wira Fianto sebagai produser. Ceritanya terinspirasi dari sejarah Malahayati yang memimpin perjuangan perempuan Aceh melawan penjajahan. Pasukan Seribu Janda mengisahkan para perempuan Aceh yang kehilangan suami akibat peperangan. Mereka kemudian mengambil peran di garis depan untuk melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Baik, sahabat Buddhaya, nanti Bang Rian akan kembali bersama Anda. Jangan kemana-mana, Bang Rian kembali sajikan lagu di ruang dengar Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamikan dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selesaian Tamal Biku masih bersama kami di acara Mudani Musik dan Informasi. Baik, kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda. TNI RAN 2026 mencatat 4 rekor MURI melalui pelaksanaan lari serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan 81.000 peserta yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah sebagai bagian rangkaian HUT ke-81 TNI. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan sekitar 15.000 peserta mengikuti TNI RAN di kawasan Monas. Sementara jumlah peserta secara keseluruhan mencapai 81.000 orang melalui kegiatan serentak di berbagai daerah sahabat budaya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Langkah tim soft tenis bergu putra Indonesia terhenti di babak semifinal Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Meski begitu, tim merah putih tetap menorehkan pencapaian penting yang kepastian meraih medali perunggu. Indonesia tampil di bawah tekanan saat menjumpai kekuatan tuan rumah Jepang pada babak semifinal. Skor 0-2 membuat perjuangan tim bergu putra harus berakhir dengan raihan peringkat ketiga. Kita beralih ke informasi penting lainnya di ruang dengan Anda. Asia Games 2026 resmi dibuka di Aichi Nagoya, Jepang pada 19 September kemarin. Selain cabang olahraga yang sudah dikenal, edisi kali ini menghadirkan beberapa cabang baru pertama kali dipertandingkan. 6 cabang tersebut adalah virtual, taekwondo, techball, surfing, BMX, freestyle, pad, dan mixed martial arts atau MMA. Kehadiran cabang ini membuat pertandingan Asia Games 2026 semakin beragam sahabat budaya. Kita beralih informasi penting lainnya. Tim SAR gabungan kembali memaksimalkan pencarian korban KM Virgo Transport 8. Sebanyak 6 personel Basarnas Special Group diterjunkan untuk melakukan penyelaman ke dalam kapal. Penyelaman difokuskan untuk mencari korban yang diduga masih berada di dalam KN Virgo Transport 8. Sementara itu, KN SAR Kamajaya melakukan penyisiran di sekitar lokasi kapal dan akan lego jangkar untuk mendukung proses penyelaman. Kepala Basarnas M. Safi mengatakan seluruh upaya pencarian dilakukan secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personil. Operasi pencarian kali ini difokuskan untuk menemukan korban. Baik sahabat budaya, nanti barengan akan kembali bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Mudani Musik dan Informasi.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Masih bersama kami di acara Mudani Musik dan Informasi Sobat Budaya. Kita lanjutkan lagi informasinya di ruang dengar Anda. Kolintang Indonesia akan tampil di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026 dalam sejumlah agenda kebudayaan. Penampilan tersebut mencakup agenda di KBRI, kantor UNESCO dan salah satu Universitas Musik di Paris. Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional, Penny Iriana Marsetio mengatakan, agenda awal berasal dari undangan kedutaan besar Prancis. Kolintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan Sobat Budaya. Informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menyiapkan gagasan membangun marketplace atau loka pasar khusus bahan baku untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Platform tersebut ditujukan untuk membantu mengontrol kualitas sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan keberadaan marketplace dapat menjadi salah satu cara untuk mengawasi bahan baku yang masuk ke dapur MBG. Dengan sistem tersebut, bahan pangan yang digunakan diharapkan memiliki kualitas lebih baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menyiapkan aplikasi khusus Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menyiapkan aplikasi khusus memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap kualitas layanan MBG dari dapur SPPG. Sistem tersebut dirancang untuk membuat evaluasi terhadap penyedia makanan lebih mudah, langsung, dan transparan dari lingkungan sekolah. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, mekanisme penilaian itu nantinya dibuat menyerupai layanan aplikasi pesan antar makanan. Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna memberikan rating sekaligus catatan dalam menu tersebut, Sahabat Budaya. Baik, kita beralih informasi penting lainnya di ruang dengan Anda. Kontingen Indonesia membuka perolehan medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui atlet Wushu Seraf Naro Siregar. Seraf meraih medali perunggu nomor men's Changkuan di Aichi Prefectural Material Art Hall. Medali tersebut menjadi yang pertama bagi Indonesia pada Asia Games Aichi Nagoya 2026. Chief de Mission Tim Indonesia Todotua Pasaribu mengapresiasi perjuangan Seraf yang telah mempersembahkan medali bagi Merah Putih. Tim bulu tangkis putri Indonesia meraih kemenangan 3-0 atas Mongolia dalam laga babak pertama Asia Games Aichi Nagoya 2026. Pertandingan berlangsung seluruhnya di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada Minggu 20 September 2026. Pada pertandingan tunggal putri pertama, Putri Kusuma Wardani menang 2 set langsung 2-1, 4-2, 1-4, 2-1, 4 atas Telmek Ot Eklund. Di pertandingan ganda putri pertama, Rachel Alicia Rose Febi Setianingrum juga menang strike set 2-1, 3-2, 1-7 atas Kulum Bet Kulhong Gen Ekjin. Pada pertandingan tunggal putri kedua, Talita Ramadhani Wiryawan juga meraih kemenangan 2 set langsung 2-1, 3-2, 1-5 atas Kelem Bacar Saragua. Kemenangan ini langsung mengantarkan Indonesia ke babak selanjutnya tanpa memainkan pertandingan ganda putri kedua dan tunggal putri ketiga. Satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejumlah profesor yang menurutnya tidak mampu melihat ketidakadilan. Presiden menyebut terdapat profesor yang justru membela kepentingan pihak asing.
Presiden kemudian mengingatkan masyarakat agar memiliki kebebasan berpikir dan tidak mudah dipengaruhi pihak yang dinilainya tidak memiliki niat baik terhadap Indonesia. Menurut Presiden, masyarakat juga perlu memiliki pengetahuan luas agar tidak mudah dibohongi atau dibodohi oleh pihak lain. Ia menilai kualitas pengetahuan penting dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa. Nanti Bang Ring akan kembali lagi di sesi terakhir Sahabat Budaya, tetap bersama kami di Mudani Musik dan Informasi.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Eh, Intan. Sini, kau duduk. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Ini gak usah. Gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Gitu loh, kan. Sani, kita duduk.
3: Yaudah lah.
1: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Ih, kok bisa?
1: Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Makassar.
6: Masih bersama kami di acara Mudani Musik dan Informasi Sahabat Budaya. Baik, kita tuntaskan informasinya di ruang dengar Anda. Basarnas menerjunkan 12 penyelam berpengalaman untuk melanjutkan pencarian korban KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Operasi pencarian bawah laut tersebut dijadwalkan pada hari ke-8 SAR, hari ini Minggu 20 September 2026. Direktur Operasi Basarnas Yudi Bramatyo Nur Sangsongko mengatakan 12 penyelam tersebut merupakan personil gabungan dari berbagai unsur penyelam SAR. Penyesuaian dan penyegaran personil dilakukan untuk menjaga kemampuan operasi bawah laut tetap optimal, Sahabat Budaya. Kita beralih ke informasi regional. Sulawesi Selatan, Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar meluncurkan buku antologi puisi berjudul A Portrait Anthology for the 400 Tahun Anniversary Sheikh Yusuf Al-Makassari. Buku tersebut diterbitkan untuk mengenang 400 tahun perjuangan, spiritualitas serta kontribusi sosial Sheikh Yusuf Al-Makassari yang dikenal sebagai ulama besar sekaligus pahlawan nasional asal Sulawesi Selatan, Sahabat Budaya. Kebakaran lahan kering terjadi di Jalan Poros Karyango, Dusun Bugis, Desa Tenringangkai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros pada Sabtu kemarin. Kebakaran tersebut menghanguskan lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Lokasi kebakaran berada tidak jauh dari runway Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sehingga penanganan dilakukan dengan cepat untuk mencegah api merambat ke area yang lebih dekat dengan landasan pacu. Kencangnya tiupan angin membuat kobaran api dengan cepat menjalar melalui lahan yang dalam kondisi kering. Api bahkan dilaporkan telah mendekati pagar pembatas kawasan landasan pacu bandara. Baik, informasi berikutnya kami kembali hadirkan untuk Anda. Pelestarian kawasan Kars Maros Pangkep tidak hanya berbicara tentang gua, batuan, situs prasejarah maupun keanekaragaman hayati. Di balik bentang alam tersebut terdapat masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup beraktivitas sekaligus mewariskan pengetahuan dan kebudayaan di dalamnya. Semangat itulah yang diangkat dalam Kars Heritage Festival 2 yang digelar di Dusun Lopi-Lopi, Desa Mangel Loreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Baik, informasi terakhir kami sajikan untuk Anda, Sahabat Budaya di Ruang Dengarta. Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara mengambil langkah besar dalam upaya penyediaan air bersih dan sehat bagi masyarakatnya. Proyek Water Purification dipastikan akan dilakukan usai Bupati Andi Abdullah Rahim secara resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan proyek tersebut di lapangan parkir kantor gabungan Dinas Pemda Luwu Utara, Sahabat Budaya. Baik, Sahabat Budaya, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda saat ini. Dan tentunya informasi yang kami hadirkan semoga bermanfaat. Dan tentunya untuk mengakses lebih lengkapnya informasi tersebut dapat mengakses portal kami di rri.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Bang Rian di sore hingga malam hari ini, Sahabat Budaya. Minta maaf jika ada salah kata. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu,
7: ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donaghy Worcestershire Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Dona bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Baratna Pro 4.
1: Miasa tumbuh dalam kehidupan masyarakat Pamona Poso, Sulawesi Tengah sebagai bagian dari tradisi sosial dan budaya masyarakat. Tradisi ini berkaitan dengan kebersamaan serta hubungan antar masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam pelaksanaannya, Miasa menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, saling membantu dan menjaga hubungan kekeluargaan. Sampai sekarang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Poso.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu pedas, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
3: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Ini nyawa, Pak. Nyawa, Pak. Ini kan konsekuensi kita punya nyawa, Pak.
1: Ini bahaya sekarang.
2: Bapak, ini jalan umum, Pak.
3: Keselamatan pejalan kaki dan pesepeda di jalan raya wajib diutamakan oleh setiap pengendara kendaraan bermotor. Namun, kita sebagai pesepeda juga wajib setiap pengendara kendaraan bermotor. Namun, kita sebagai

0: di kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang, tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Itu tara apa kong cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah

tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang, kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya.

0: Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita. Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
0: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

Baik sahabat budaya, berikut kami hadirkan informasi kabar anak perempat. Dalam siklus kehidupan masyarakat Bugis ada satu ritual penuh syukur yang dilaksanakan untuk seorang bayi. Namanya adalah Menrek Tojang atau dikenal dengan sebutan Mapenrek Tojang. Secara harfiah tradisi ini berarti menaikkan atau menidurkan bayi ke dalam ayunan untuk pertama kalinya. Ritual ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus kewajiban yang dijalankan sebagai umat Islam serta upaya melestarikan tradisi leluhur suku Bugis. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan penting, mulai dari mapelepe sandro, penyajian makanan khusus, pembacaan barsanji hingga acara gunting rambut. Sebelum akhirnya sang bayi dinaikkan ke ayunan, tradisi ini tetap dijaga kelestariannya. Bahkan oleh masyarakat Bugis yang telah bermigrasi jauh dari kampung halaman mereka.

0: Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Nyampe juga. Panas banget.
3: Udah beli ikan ya?
2: Udah, nih.
3: Loh, kamu beli ikan ini?
2: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
3: Ini ikan ekor kuning loh.
2: Terus?
3: Aku gak berani masak ikan ini.
2: Kenapa?
3: Gak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
2: Ikannya beracun ya?
3: Enggak sih, cuma...
4: sambalnya ditaruh di mana?
3: Di meja aja, Nek.
2: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
4: Ikan apa?
2: Ini,
3: ikan ekor kuning, Nek.
4: Ikan ekor kuning?
3: Iya.
2: Emang bener, gak boleh dimasak ya, Nek?
4: Sebaiknya jangan.
2: Kenapa, Nek?
4: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa nenek punya janji dengan ikan ini.
2: Janji?
4: Iya.
2: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
4: Ada ceritanya, kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
3: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
2: Terus, Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
3: Bentar, aku tahu. Kalau gak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
2: Ah, sok tahu ah.
3: Loh, benar. Yang orang Bima siapa sih? Kamu apa aku?
5: Hey.
4: Udah, jangan berantem. Putri benar, Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
3: Oh.
4: Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
3: Tuh kan benar.
2: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
3: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
2: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
4: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
2: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
4: Udah, gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
2: Iya, Nek.
3: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
4: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sape Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia, sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
2: Oh, terus?
3: Sabar.
4: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
2: Wah, pesta besar dong, Nek.
4: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
2: Terus, Nek?
4: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
2: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
4: Enggak.
3: Dasar sok tahu kamu.
2: Emang kamu tahu kelanjutannya?
3: Enggak.
2: Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
3: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
4: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
2: Lanjut, Nek.
4: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat Desa Jia, dipimpin oleh Encuy Jia ke Desa Lambu.
6: Dengarlah wahai masyarakat Desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju Desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
4: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
3: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah. Maaf.
2: Lanjut, Nek.
4: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya, kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
3: Iya, Nek.
4: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
3: Istirahat.
2: Lanjut, Nek.
4: Mau istirahat dulu?
2: Enggak, Nek. Lanjut aja. Tanggung.
4: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encuy Jia disambut oleh Encuy dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encuy Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
6: Perutku sangat kenyang.
0: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Cicipilah, Encuy Jia.
6: Sudah, Encuy Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
0: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
6: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
0: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
6: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
3: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
2: Encuy Jia ditinggal kan? Ih, main nyerobot aja kamu ya. Bener kan, Nek?
4: Iya.
2: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
3: Besar pasak daripada tiang.
2: Bukan. Itu loh. Ada kacang-kacangnya.
3: Kacang kulit rasa.
2: Diam. Lagi nyoba inget nih.
3: Kacang lupa kulitnya.
2: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
3: Gitu aja mikir. Lemah.
2: Biarin. Namanya juga lupa.
4: Bukan kacang lupa kulitnya. Tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encuy Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat. Itu aja.
2: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
3: Iya, kayak kamu. Suka ninggalin kalau lagi seneng.
2: Ih, kamu kok gitu sih?
3: Baru sadar ya.
2: Pasti Encuy Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
3: Ya jelas lah. Sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
2: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
3: Oh iya ya. Sorry kebawa suasana.
2: Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
4: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encuy Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
6: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encuy Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
2: Pulang sendiri, Nek?
4: Iya.
3: Kesian.
2: Terus, Nek, ikan ekor kuningnya mana?
3: Tuh, di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih, kamu nanya, aku kasih payung loh.
2: Abis aku penasaran. Nih ikan kenapa nggak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
4: Jadi begini, waktu Encuy Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulo yang sangat besar datang menghampiri Encuy Jia.
5: Tuan, mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
6: Kau Uta Bangkulo bisa bicara?
5: Iya, Tuan.
6: Tapi bagaimana bisa?
5: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
4: Kemudian Encuy Jia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
5: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
6: Kau? Tapi bagaimana?
5: Naiklah ke punggungku.
6: Hah? Punggungmu?
5: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
6: Baiklah.
2: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Encuy Jia bisa naik di punggungnya.
4: Iya. Begitulah kalau dicerita.
2: Berarti Encuy Jia hutang budi dong sama ikan itu.
4: Iya, Karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Encuy Jia membuat sumpah.
6: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
4: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Encuy Jia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
2: Oh, begitu toh?
4: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
3: Dilanggar, Nek?
2: Terus kena kutukan dong, Nek?
4: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Encuy Jia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
2: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
4: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning, atau disebut uta bangkolo.
2: Wah!
4: Tahu nggak, sampai sekarang, wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia sebagai bukti. Wajan itu disebut dengan Tabe Bangkulu. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
2: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
3: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
2: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
3: Iya, derita loh.

0: 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Dan salam jumpa kembali ya sahabat budaya di malam hari ini di acara Kelontarong. Silakan yang ingin bergabung mendengarkan lagu favorit Anda di 08 11 400 9250. Halo Kelontarong.
1: Halo Kelontarong dan Baji.
0: Iya, dari siapa di mana?
1: Yang dekat.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Nursi ya, Den Baji.
0: Mau bikin apa? Apa kita mau bikin?
1: Kenapa, Den Baji?
0: Apa kita mau bikin, Dek? Kareng. Makan terus maki kue.
2: Ini si makan kue di Mboji, kue bolu.
0: Ay, kalau kue bolu, ada tunjuk kue bolu.
2: Ada juga pamperanggi.
0: Di mana?
1: Di makin.
0: Ada deh, kayaan aja. Gimana, minyak kodong Haji Cimen deh, salonnya.
2: Iya, minyak, boya-boya tau dong Haji Cimen kodong.
1: Ada
0: jadi
2: bukan melayani tamu.
0: Iya tahu lah.
2: Banyak tamuna.
0: Ya jelas bukan je tamu tak diundang.
2: Bukan je tahu lah tamu membawa uang.
0: Alhamdulillah. Oke, dengar lagu apa ini Pak Umar?
2: Ya, terserah dari Mbak Dimbau saja, saya ikut saja.
0: Oh iya, ikut sama kena?
2: Iya, ikut sama Dimbaji, rindu ku.
0: Ente aja.
2: Makasih Dimbaji, pemberian dari RRI Perempat.
0: Apa itu?
2: Banyak rezeki ta.
0: Amin deh. Apa deh?
2: Sama di internet. Banyak semua rezeki na.
0: Amin.
2: Oke, lanjut.
0: Apa aja? Apa kita mau dengar lagu?
1: Lagunya anu apa itu, bunga birai.
0: Bunga birai.
1: Iya.
0: Kirong kecini kirong bunga birai. Bunga birai siapa nyanyikan gitu?
1: Mas No.
0: Oh, tunggu dulu. Kenapa tidak ada ini lagunya?
1: Lala.
0: Biasanya ada jika kita dengar kayaknya. Yang penting
1: jarang kok dengar dia.
0: Hah?
1: Jarang itu dengar.
0: Jarang kiri. Saya menyanyikan ke Mas No ya.
1: Kalau enggak ada pendem bagian mau. Buat lupa itu.
0: Saya kira enggak masih berusaha kak. Oh, tidak ada. Yang ada cuma lebak gana pari ya. Taletik kami ciniku.
1: Talete kami kini tuh.
0: Iya Mas No.
1: Iya itu mau apa?
0: Oke. Iya. Menyapa Maki, silakan.
1: Pertama ada Ibu Harsina.
0: Iya.
1: Ada Ibu.
0: Silakan.
1: Pertama

0: sama, bersama keluarga, ada Pak Asis, ada Pak Hamsa di Pampang 2, sehat selalu. Ada miskolannya Hasnandiwati, ada Putri Boe, Putri Selayar, ada semua-semuanya Mbak Baji, tanpa terkecuali.
1: Oke, terima kasih.
0: Sehat selalu. Dan hati-hati kali pulang.
1: Yeah.
0: Ini mana Miss Pau Mbak Baji?
1: Eh, Dede Tsunami.
2: Terima kasih Kak, kayak kapek. Terima kasih.
1: FKP.
2: Terima kasih Kopi buat sarannya.
1: Oh, Kafi.
2: Ini kan jabat tangan.
1: Kenapa bisa kita tahu besar orangnya?
2: Hah?
1: Kenapa bisa kita tahu besar orangnya?
2: Besar tangannya.
1: Cucu.
2: Tidak ke situ, datang semua itu tidak pernah kena dia.
1: Besar sekali.
2: Iya, ada juga siapa satu itu? Rian juga, Rian datang juga ke sini. Ada Richard. Ada di Lia, ada di Tene, ada di Mbaji, ada Mbak Dewi, dan semuanya tanpa terkecuali. Tindukan juga ada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba terima penelpon lagi. Ulangi lagi, masuk menelpon ya. Oke. Lu mau paradin di Bu Marlina ya. Baku lumba-lumba ya. Pokoknya yang mana-mana ini di luar mas teleponnya ya. Oke. Saya coba terus siapa yang bisa ulangi lagi sahabat budaya. Ya, tidak ya, tidak ter. Oke, lu mau coba ulang lagi telepon tak? Telepon kembali, matikan dulu Pak Radin. Akhirnya Ibu Marlina yang tembus teleponnya. Halo.
3: Halo, bos. Ya, halo, Ekelon Tarong dan Baji.
1: Oke deh. Ibu Marlina akhirnya yang tembus teleponnya. Yes.
3: Akhirnya tembus ya, Baji. Kayak bertabrak-tabrakan gini.
1: Iya. Mau kedengar lagu apa ini? Baji? Maki dengar lagu
3: Karena Pak Risiko Den Baji.
1: Karena Pak Risiko.
3: Iya, Nurdin Takwa. Okay. Tapi jangan yang lo screen-nya yang biasa ya mau yang pop kamu.
1: Oke, silakan Ki Pak menyapa untuk siapa?
3: Menyapa buat Ibu Nursia, Pak Umar, Pak Radin, Amaya Tasmon, Ibu Sri Sinta, Pak Uli Ape, apa lagi tuh? Dan Nompo, SD Nompo, dan semuanya moh Den Baji.
1: Oke, terima kasih.
3: Lanjut tugas Ki. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Oke, saya berusaha angkat teleponnya ya. Ulangi lagi deh lu, keduh. Gak bisa deh lu, mau lagi banyak bersamaan. Pak Radin, akhirnya ada Pak Radin tembus teleponnya. Halo. Pak Radin, kenapa nak putus-putus telepon, tak bergeser ki dulu? Soalnya ndak kedengaran ki. Pak Radin. Pak Radin.
1: Halo. Iya.
0: Menyapa Meki, Pak Radin. Soalnya sudah ada dua lagu ini pilihannya.
1: Iya. Pak Asih, coba.
0: Aduh, Pak Radin, putus-putus suara tak. Putus-putus ki, ndak kedengaran suara tak. Halo Pak Radin. Oke, menyapa Meki.
1: Ada Bu Merlina Petrang, Sri Sinta MU. Wanda Ata di Pindrang. Mayanitasmu di Sepeng. Namanya Indah di Mbaji.

0: Yeah. Oke, okay. Kestelara, Rasdali Nasir, Padi, Pasani, ya semuanya milih maji. Selamat pagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, satu penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Oh, yeah. Assalamualaikum, kalian tak konten maji.
1: Halo.
2: Halo, siapa? Dari Nur Hikmah ya,
1: dimana? Lamanya baru saya dengar suaranya, sehat Jeki?
2: Ya, alhamdulillah sehat gini lagi.
1: Iya, lama-lama ini, baru gabung lagi?
2: Iya, saya gabung di sini nampak C.
1: Iya. Oke Nur, ikutan mi lagunya nah?
2: Iya, ini, menyapa, ini cuma lagunya.
1: Silakan menyapa untuk siapa?
2: Pertama, Kak Angga. Manusia Pak Umar, yang baru lihat tahu Pak Radin, Bu Lina, Pak Bahar, Andi Taras, Anhardi, alamat yang sama, Pak Ahmad Yani Tasmu, Bu Lina Ingur, Indah di alamat yang sama, Bu Nur Intan di bersama Dewi di alamat yang sama. Ya, dan semua nih.
1: Yeah, terima kasih. Sahabat
2: kita ya tanpa terkecuali. Buat pembagi. Bagi tugas sanit nak. Perempat suara budaya. Halo. Saya turut langsung kau atas meninggalnya ibundanya berbicar. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan wa ta'ala. Amin. Sehat kita keluarga dan bagi. Pamit,
1: terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita langsung hadirkan ya lagu dari Mas Nota Retika Michiniku dan juga ada Nurdin Takwa.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
5: Rompat Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, kita berjumpa kembali ya di sesi berikutnya acara Kelontaro. Saya terima telepon Anda dulu. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Haji yang baik hati.
0: Berani erok, nah kamu masih nganjur. Apa?
1: Yang cantik.
0: Iseng, ide.
1: Yang semakin hari semakin bondeng.
0: Dedeh.
1: Apa karibata nih Mbak Ji?
0: Baji-baji Ji, barusan aku sering kudeng kulihat ini kemarin di studi ya pun anjeri beten pe pabrik linguli warna kileko. Nah dedeh.
1: Pada mana?
0: Saya lewat belakang kemarin itu waktu ke rumahnya Richard.
1: Lewat di belakang Ki.
0: Iya, harusnya lurus ke kanan, saya ambil kiri.
1: Iya.
0: Padahal kalau lewat kanan itu lurus, ku dapat ke rumah tak toh?
1: Iya.
0: Ah, itu meh.
1: Ya. Cobaan di rumah jaki dulu baru kontar Ki.
0: Dende. Kelupai. Apa ini lagunya? Kita mau dengarkan ya.
1: Cina.
0: Cina. Oke deh.
1: Cina ancini kisah pindrangan ada Mbak Haji.
0: Dende.
1: Salamku sama Mbak Emi.
0: Oke, bukan jembak jamu.
1: Bukan Mbak Haji.
0: Oke, silakan menyapa Meki.
1: Ternyata kan Mbak Emi di lompat tinggi toh.
0: Gak gepoeng.
1: Ya, singkam aja Ki.
0: Tanya bayi ini toh.
1: Tanya bayi ini.
0: Menyapa Maki Pale.
1: Mulai penelpon pertama sampai terakhir tadi. Nur.
0: Ya.
1: Resdiana Yasir tadi ketemu ke juga di blog di Pepabri. Acara Hakikah.
0: Oh, enggak karena meto ngiri Bung Richard. Oh, tidak nak kenal kayaknya.
1: Kenal Ki, cuma disuruh antar ke sama saya dan Mbak Jit, tapi buru-buru api maulid dia tak ku antar Ki. Dia bilang kita masih mau cerita-cerita selfie-selfie pulang maka dia lupakan mau ke pergi acara.
0: Oke, menyapa Maki Pale.
1: Oke, semuanya nih pamit tuh.
0: Oh sudah Mi, oke padeng. Terima kasih delukmu.
1: Selamat pagi, murah rezeki. Panjang umur dan sukses selalu.
0: Udah.
1: Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya lagi saya terima telepon ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya Allah, Mbak ini lamanya baru kedengar suara.
0: Iya, Dede, dari mana ini? Ica dari mana sebenarnya?
2: Ada topi teleponnya, tidak pernah diangkat.
0: Pas
2: telepon ku masuk dan diangkat telepon WA. Telepon ku masuk lagi salam-salam di WA. Telepon ku putus lagi.
0: Kayak gitu lah kalau telepon ke situ. Di WA, Ki?
2: Jadi malas. Apa?
0: Tidak telepon WA.
2: Nah, kalau telepon WA, nanti aku telepon WA. Enggak diangkat nanti dikira. Tapi aku pakai ini, teknologi aku pakai monitor,
0: oh,
2: jadi susah.
0: Nah, itu yang tepat alasannya. Aduh, Ica, Ica. Ica mau dengar lagu apa, Ki? Lagu apa kita mau dengar?
2: Surgaku yang lagu siapa? Ini.
0: Iya. Amaku surgaku Adnan Bustam ya yang
2: siapa tuh yang nyanyi?
0: Hah?
2: Apa yang nyanyi?
0: Amaku surgaku Adnan Bustam. Mau yang
2: mana?
0: Ini dia yang ready.
2: Hah?
0: Amaku kalau yang cewek Priscilia. Oh itu.
2: Apa aja lah pokoknya yang pergi cewek ya.
0: Ya silakan Ica menyapa untuk siapa ini?
2: Oh semuanya, semuanya.
0: Siap. Iya. Untuk semuanya.
2: Ya, makasih sampai Mbak Yuni.
0: Iya, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Baik, saya terima telepon kembali. Jadi sudah ada dua pilihan lagu, Cina sama Amaku Aprisilia ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dembaji.
0: Iya, halo juga. Siapa lagi?
3: Dari Sopeng.
0: Sopeng.
3: Ahmad Yani Tasmun di Sopeng.
0: Oke, silakan Ki. Pak Ahmad Yani Tasmun sudah ada dua pilihan yang, lagu. Ikutan Mbak Kiri.
3: Iya, iya. Yang baru silakan. Ada Ica di Bone. Ada Nur Dimarus. Ada Pak Radim, Pak Arjuna.
0: Iya.
3: Ada Pak Hamsa. Asar di Bone, ada Layasari, ada Ama Aulia, ada Uki Ade Putri, Puan Datu, Asri di Wotu,
0: yeah.
3: Ada Aldi Hidaya, ada Pak Sani di Sukamaju,
0: okay.
3: Ada Ibu Marlina, Uli Ape, Pak Asis dan semua-semuanya, Mih Dembaji.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani Tasmun ya di Sopeng. Oke, berikutnya saya terima kembali telepon Anda. Ikutan dengan dua lagu berikut ini. Oh, ada Tony Haji Lenteng tahu. Halo Haji Lenteng. Selamat Ki Monitor ya. Kemudian ada Sri Sinta di MU. Belum Pi, coba telepon ulang Ki kembali. Silakan 0811 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum Sri Sinta. Halo. Halo, mana suaranya?
4: Halo, Kelantara.
0: Iya, kenapa kecil sekali suara Ata eh?
4: Iya, di dapur nih.
0: Dende. Dekat-dekat Ki, jauhnya.
4: Iya.
0: Sri Sinta di mana lagi?
4: Di MU.
0: Oke, menyapa Makina, sudah ada dua pilihan lagu ini.
4: Iya.
0: Ya, oke deh, silakan Ki.
4: Ada tadi Bu Nopia, Pak Radin, Uki, terus ada Ibu Lina, Opa Din, Pak Asis, Santri, terus ada apa lagi, Asma Diwati, Ibu Niar, Ibu Mawar, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Makasih.
0: Oke, okay, terima kasih kembali Dembaji Denta ini mesti mau nasebu.
4: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay deh, sahabat budaya, saya hadirkan dulu dua kelong berikut ini. Lagunya Ancelari Cicina dan juga ada Aprisilai Amaku.

0: Ternyata pulpen bisa mengubah masa depan loh.
1: Masa depan yang seperti apa dulu? Mungkin yang terbayang di pikiran kamu masa depan yang cerah karena dapat menulis hal-hal yang penting kan?
0: Tentulah, karena kita harus giat belajar agar sukses.
1: Ya kalau itu, kita pasti akan melakukannya. Namun jika dipikir-pikir, bagaimana cara mengatasi sampah plastik yang dihasilkan oleh pulpen saat tintanya sudah habis?
0: Oh iya, kau ada benarnya. Bagaimana ya?
1: Tentu saja, pulpen daur ulang. Habis tinta, isi lagi. Habis lagi, ya isi lagi.

0: Nak, ini obat cacingnya diminum?
1: Iya, Ma.
2: Sementara itu, Kapten Anti Cacing menyusuri perut hingga mendarat ke usus. Dan tiba-tiba...
3: Akulah Kapten Anti Cacing, pembasmi cacing perut. Saatnya bersih-bersih. Serangan pembasmi akhir.
0: Nah, bagus. Sekarang perutmu bersih.
1: Iya ya, Ma. Terima kasih.
3: Ingat, anak-anak. Minumlah obat cacing 2 kali dalam setahun. Agar aku bisa terus beraksi melawan cacing dalam perutmu. Langkah kecil ini membuat perbedaan besar. Pastikan tubuh tetap bersih dan bebas penyakit.
4: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Lanjut lagi kebersamaan kita di acara Kewang Tarong. Silakan ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dembaji.
0: Oke, dari siapa di mana ini?
1: Dari Uli Ape di Sinjai.
0: Iya, silahkan Ki, mau dengar lagu apa?
1: Iya, lagunya Pala Nanya Mamu.
0: Oke, silahkan Ki, menyapa untuk siapa?
1: Iya, menyapa buat Kak Demunagani, Ian Dendrawan, Samsir Maisar, Megawati, Nala Emno, Rostiana Yasir, Yanitasmu, Nurmina Emnur, Nunuk Nur, Samsia Baco, Riko Bogel, Ati Pangke, Ade Putri, Ban Renol, Delukmu, Asar Dibone, Papa Is, Tantri, ada Cinta Diemu, Angga Prasetya, Ibu Lina, ada Nasriani Amsir, Sarifuddin, Wahidi, Wahida Martawati, Rustam Prahara, Lo Mario, Arjuna, Dimas, Uki, Pan, Puan Datu, ada Pak Hamsa dan semua-semuanya lagi monitor Dembaji.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, buat Dembaji makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Uli Ape di Sinjai ya. Silakan Ki di 08 11 400 9250. Sahabat budaya ya.

0: aku sudah minta diijak di bone ya. Silakan di 08 11 400 9250 di program acara Kelontak Rong. Iya, tadi saya saya terima telepon dulu ya. Assalamualaikum, Kelontak Rong.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, dari siapa? Iya, oke, Pak Bahar, mau dengar lagu apa Bahar. Ini?
1: Lagunya anu Pak Limbadi. Lagunya Nurjana.
0: Apa itu? Oh, Nurjana.
1: Mupala Karibolata. Nurjana yang menyanyi. Mupala Karibolata. Iya. Oke. Kalau bisa Limbadi Nurjana Mupala Karibolata.
0: Oke, silakan Kim menyapa untuk siapa ini?
1: Menyapa Kak Jordi.
0: Iya, silakan. Ya.
1: Menyapa buat Nurdi Maros. Pondok itu Pindrang, halo Pondok itu, abad Kariba. Ibu Tuma dulu mulai sedia. Pak Umar di Pasar, di Pak Basah, itu bersama Ibu Nursia. Halo Ibu Nursia, terima kasih sapaannya. Siapa lagi di? Adi Sari, Rapo Kaling, Pak Amatas Kampang Dua. Ada juga teman-teman, siapa lagi di? Bapak Lurah Ibu Tenggara Kelamatan Timur bersama Andi Tara di Boleh Camin juga. Semuanya Dimba Haji. Tanpa terkecuali Dimba Haji. Lanjut juga Siki. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Dimba Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Puang Datuk dulu ya. Halo Puang Datuk.
2: Kelontarong.
0: Kelontarong.
2: Puang Datuk di Pindrang.
0: Puan Datuk silakan Ki. Menyapa ada, mami
2: bisa pasal lagu. Menyapa menyapa mami.
0: Lagu apa kah kita Bahar. Lagu apa kita mau dengarkan? Saya coba sebentar
2: kalau ada Bandangnya Jaya.
0: Bandangnya Jaya. Oke, silakan Ki menyapa untuk siapa?
2: Iya, buat tadi Bahar Camia kareba Bahar, para ding Bu Nursia dan Nojeng, ada Opa Is, ada juga Uki, Auli Ape, Rama. Ada Abdul Rahim di Kota Kata Negara, Kasmati Dompe, Serli Margareta, Irwan Putra Bima, Mayani Tasmu, Pak Hamsa Pasale, Pasani, Abdullah Desewang, Ama, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindah. Terima kasih, Den Baji.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, saya hadirkan kelongnya Widi ya, Palana Nyawanu. Setelahnya itu ada Nurjana Mupalaka Ribolata.

Oke, sahabat budaya masih tentunya di acara Kelon Tak Rong ya, dan saya bacakan WhatsApp sahabat budaya yang ingin mendengarkan lagu daerah favorit Anda ya. Dan saat ini di kurang lebih 31 menit berlalu dari jam 22 ya waktu Indonesia Tengah.

Sampoliane nasari ia kana latinu dena jena kedo kedo no esa manna kasimma tuanna okkala lanna yampi sae na panako.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Senin tanggal 21 September 2026, melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di edisi hari Senin tanggal 21 September 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini sahabat budaya hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa di awal perjumpaan kita kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran untuk sehari Batam ala biriku di mana saja berada. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, hari ini kita akan ditemani oleh Ahmad Husain dan Rosna dengan surah An-Nisa ayat 7 hingga 10.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagi yang dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu peninggalan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

0: Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Shayla atau jilbab, lilitkan shawl segi 4 di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, shawl lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih shawl sepanjang leher. Khadur merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
2: Kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar. Saribata malam berikut di mana saja berada. Sudah kita ikuti tadi pengajian dan terjemahan Al-Quran serta lagu-lagu bernuansa islami. Dan selanjutnya kita menanti untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu Nuansa Fajar. Hari ini akan bersama Ustaz Asriadi dengan topik sabar. Tapi sebelum itu kami hadirkan dulu satu filler religi berikut ini.
3: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Wabdu bersabda, "Ampuni dosamu." Sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Para pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita banyak bersyukur kepada Allah dan banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa diingatkan untuk mencari ilmu dan memperbanyak bekal akhirat. Hari ini marilah kita panjatkan puji syukur itu kepada Allah tak terhingga karena memberikan kita iman secara lahiriah dan batiniah serta kekuatan kesehatan. Dari itu, para pendengar RRI Makassar, edisi hari ini Nuansa Fajar membahas tentang bagaimana kita melatih kesabaran yang kokoh di dalam kehidupan kita. Bersama saya Muhammad Asriyadi, mohon izin untuk kita bersilaturahmi secara mengudara. Hadirin yang berbahagia, sabar adalah salah satu sikap

yang sangat penting yang dimiliki oleh semua orang. Sabar itu merupakan perilaku yang sudah sering diterapkan sejak kecil. Misalnya saat masa tamang kanak-kanak, guru terkadang mengingatkan ketika anak-anak itu ingin menggunakan mainan, akan tetapi ternyata mainan itu digunakan oleh temannya. Di saat itu terkadang seorang anak itu dianjurkan untuk bersabar, kemudian menunggu giliran untuk menggunakan mainan tersebut. Menunggu dengan tenang adalah hasil dari sikap sabar. Sehingga sabar adalah sikap yang bisa ditumbuhkan seiring dengan waktu. Sabar adalah sikap yang penting saat menghadapi emosi sekecil apapun itu. Orang yang sabar adalah orang yang memiliki nilai-nilai yang tinggi dalam hidup dan lingkungannya. Semakin tinggi kesabaran seseorang, maka ia akan mampu dengan mudah menghadapi masalah. Inilah sebabnya sabar adalah kunci dalam berbagai masalah kehidupan. Dari itu, hadirin yang berbahagia, para pendengar dimanapun kita berada, sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar adalah kemampuan untuk bertahan walaupun keadaan itu sangat sulit. Sehingga sikap sabar juga digambarkan sebagai toleransi terhadap provokasi tanpa menanggapi dengan tidak hormat. Bagaimanapun tekanan yang kita hadapi, maka saat itulah dibutuhkan kekuatan yang namanya sabar itu sendiri. Di dalam Islam sering kita mendengarkan bahwa as-sabru diyaun, sabar itu adalah emas. Lalu bagaimana caranya kita menumbuhkan kesabaran untuk memperoleh sesuatu yang diibaratkan itu emas? Tatkala kita mampu memiliki pengendalian ketika menghadapi sesuatu. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sering kita mendengarkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabashshiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi para pendengar dimanapun kita berada, kita betul-betul pasti akan diuji oleh Allah dengan sedikit rasa takut, kelaparan dan kekurangan harta. Karena dalam kesulitan dalam mendapatkannya, ataukah mungkin kita mendapatkan musibah atau cobaan tatkala ujian itu sampai kepada kita, ataukah mungkin banyak hal yang berkurang tatkala kita menanam sebuah pohon yang harapan kita pohon itu berbuah sangat banyak dan melimpah, akan tetapi pohon itu rusak. Bahkan kita tidak mampu mendapatkan sesuatu yang melimpah darinya. Sehingga di dalam tafsir Al-Muyassar diingatkan bahwa berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupannya yang serupa dengan apa-apa yang membahagiakan mereka dan menyenangkan mereka, berupa kesudahan yang baik di dunia maupun di akhirat. Tatkala manusia diubah dengan aneka musibah, ya, seperti misalnya rasa takut, rasa lapar karena bah, ya, seperti misalnya rasa takut, rasa lapar karena

dari sesuatu yang kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, mari kita berusaha bagaimana kita menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan kita. Apatah lagi misalnya dalam kondisi yang masih pandemi ini. Bahkan kita mendengarkan informasi di media bahwa varian baru yang berupa Omikron kini merajalela. Terakhir sudah ada 80-an yang terjangkit saudara-saudara kita, atau mungkin belakangan hari ini sudah lebih. Sehingga hal itu membuat kita pertama perlu bersabar dalam mendengarkan informasi, perlu bersabar dalam menghadapi kondisi. Walaupun kita pelik saat ini, tetapi yakin dan percaya bahwa sabarlah, karena pada saat kita sabar, yakin dan percaya akan ada solusi terbaik yang Allah berikan kepada kita yang harus kita jalani. Dan salah satu ukuran keimanan kita bahwa memang kita akan diukur dan diuji, mohon maaf, kita akan diuji dengan kekurangan harta. Dengan melimpahnya barang-barang yang ada di pasar misalnya, itu ujian bagi kita. Sehingga di dalam sabar kita butuh dua pisau analisis, atau kita membutuhkan dua kekuatan. Sebagaimana Imam Syafi'i memberikan petunjuk bahwa orang yang selalu merasa cukup, sungguh dia adalah orang yang kaya. Tetapi orang yang selalu merasa kekurangan, maka sejatinya dia adalah orang yang miskin sejati. Mari kita memilih, pemirsa yang berbahagia. Maukah kita masuk dalam kategori orang yang kaya, ataukah kita ingin masuk dalam kategori orang yang miskin? Kalau kita selalu merasa puas dan merasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita, nikmat yang berupa apapun yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita syukuri, maka yakin dan percaya syukur itu akan berbuah dan ditambah oleh Allah terhadap apa yang kita syukuri. Tetapi tatkala kalau kita meronta-ronta, kita marah-marah, tidak lagi ramah kepada lingkungan, tidak lagi ramah kepada sesama, maka berhati-hatilah, karena bisa jadi saat itu kita merasa kekurangan. Dan sejatinya ketika ada perasaan merasa kurang, di saat itu pula lah kita menjadi orang yang miskin. Dan kita perlu berhati-hati, semoga rasa itu cepat berlalu di dalam diri kita, supaya kita tidak masuk dalam kategori orang yang miskin sejati. Dari itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah dimanapun kita berada, mari pada kondisi saat ini kita kokohkan diri kita untuk menjadi pribadi yang sakti. Apa itu pribadi yang sakti? Pribadi yang sakti dalam menghadapi kondisi dan keadaan. Sakti yang saya maksud di sini bukan seperti filmnya Angling Dharma, filmnya Tutur Tinular, filmnya Wiro Sableng, ketika ingin menyelesaikan persoalan mengeluarkan jurus. Tetapi yang saya maksud di sini adalah bagaimana kita bersikap sakti. S-nya adalah kita bersemangat. Mari kita bersemangat memulai seluruh aktivitas kita dan hari-hari kita untuk menjadi pribadi yang aktif. Ya, jadi sakti tadi S-nya adalah semangat, A-nya adalah aktif. Mari kita aktif menghadapi keadaan. Tatkala misalnya kita mungkin, mohon maaf, ada dalam kondisi terpuruk dalam persoalan harta, mari kita aktif mengaktifkan semangat kita, gigih dan tulus bekerja bagaimana mencari harta yang sudah digariskan oleh Allah kepada kita.
kemudian hadapi kehidupan.

kreatif. Apalagi misalnya kalau saat ini kita dalam keadaan kekurangan harta. Ada banyak hal kreatif yang bisa kita lakukan, ya. Tetap ikuti hal-hal yang baik dan positif. Di mana ketika ingin mendapatkan sesuatu yang baik, dimulai dari perasaan yang baik, mencari lingkungan yang baik. Misalnya sekarang ada sesuatu yang perlu kita ikuti trennya, misalnya jualan online. Dengan berjualan online misalnya menjadi reseller, kalau kita tidak mampu menjadi penyedia barang misalnya, cukup kita menjadi reseller. Di mana tatkala kita menjadi reseller misalnya, tentu ada selisih-selisih yang bisa kita tabung dan yang bisa kita kembangkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan di dalam kehidupan kita. Ataukah mungkin kalau di generasi kita ini masih ada yang muda-muda, coba belajar untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita. Misalnya apa? Misalnya kita berusaha untuk mempelajari sesuatu yang menopang pembelajaran kita, seperti membuka YouTube, kemudian berorientasi menjadi programmer atau berorientasi menjadi YouTuber, agar supaya channel-channel yang kita miliki itu bisa berbuah rezeki yang melimpah, kemudian rezeki itu kita jadikan sebagai penolong dalam melanjutkan kehidupan kita. Mari kembali perkuat jalinan silaturahmi kita, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, agar supaya kita tergolong orang yang bahagia dan kreatif menghadapi kondisi kita saat ini. Kalaupun mungkin kita tidak punya passion untuk berjualan online, lakukanlah sesuatu yang kreatif misalnya. Ya, sekarang banyak, mohon maaf, barang-barang bekas itu bisa didaur ulang menjadi barang yang berharga. Kalau kita punya kreativitas di dalam kehidupan, saya yakin dan percaya tentu kita akan mampu menghadapi berbagai persoalan kehidupan kita. Lalu yang keempat adalah T, berarti tangguh. Mari kita menjadi pribadi tangguh. Yang mana itu pribadi tangguh? Pribadi tangguh itu adalah al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbun ilallahi minal mu'minul da'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Mari kita bersama-sama kuat dan bersatu padu, menyatukan kekuatan kita untuk menghadapi persoalan kita hari ini, hadirin yang berbahagia. Kita jangan menyebarkan berita hoax, menyebarkan berita bohong, bahkan kita jangan terlibat membuat orang lain bersedih dengan kondisi pandemi yang kita hadapi. Kita jangan terlibat menjadi orang yang membuat lingkungan kita menjadi tidak bahagia karena kita hadir untuk menyebarkan provokasi. Mari kita bersama-sama menebarkan solusi dan menyelesaikan berbagai kondisi yang dihadapi oleh masyarakat kita. Biasanya sebagai kaum laki-laki, di hari Jumat kita mendengarkan khutbah. Dan salah satu inti sari khutbah adalah ajakan untuk bertakwa, di mana takwa yang kita maknai selama ini bukan semata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tetapi sejatinya takwa itu adalah bagaimana kita rindu, bagaimana kita hormat kepada Allah dan selalu ingin merasa dekat kepada Allah. Pupuk takwa kita dengan menjadi orang yang tangguh pada saat kita bekerja, kita libatkan perhatian Allah di situ, sehingga kita bekerja kuat dan menjadi orang yang tangguh, bukan cuma merasa diawasi oleh Allah pada saat kita ke masjid, tetapi sebagai kepala keluarga kita bekerja mencari nafkah yang halal, itu ada pengawasan Allah, sehingga ada berkah yang kita akan dapatkan saat itu karena kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tangguh, maka berlanjut sebagai pribadi yang intelek.
Kita juga perlu cerdas secara intelektual untuk melihat kondisi yang ada. Bukan cuma menelan mentah-mentah ketika ada teori yang kita dapatkan, tetapi bagaimana kita melangkah kepada hal praktik terhadap teori tersebut. Sabar itu bukan teori. Sabar itu adalah praktek kehidupan yang nyata tatkala menghadapi sesuatu yang pahit di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mampu merasakan manis setelah itu, merasa bahwa besok masih akan ada fajar yang menyingsing. Setelah malam gelap gulita, masih ada fajar yang menyingsing. Setelah ada masalah yang berat, pasti akan ada solusi yang ringan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sini menunjukkan bahwa satu kesulitan yang kita hadapi, ada dua solusi yang akan Allah berikan setelah masalah tersebut. Sehingga hadirin yang berbahagia, tatkala kita menghadapi sesuatu, dahulukan mencari solusinya, bukan memprovokasi untuk menambah-nambah masalahnya. Dari itu, para pendengar RRI dimanapun kita berada, mari kita tangguh dan jadikan sebagai kesabaran sebagai pondasi kehidupan kita menghadapi berbagai tantangan. Dan mari lengkapi sikap dan sifat sabar itu dengan kekuatan sakti. S adalah semangat, A-nya adalah aktif, K-nya adalah kreatif, T-nya adalah tangguh, dan I-nya adalah intelek. Insyaallah, kalau kita mulai move on dari keterpurukan menuju hal yang lebih baik, menuju semangat dan aplikasi yang nyata, maka insya Allah sesungguhnya kitalah orang-orang yang sabar itu, dan kitalah orang-orang yang beruntung itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.

0: Kabar Anda Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, malam sebelum akad nikah bagi masyarakat Bugis selalu diwarnai dengan satu ritual penuh makna yang disebut mapace. Secara harfiah, mapace berasal dari kata pace atau daun pacar yang berarti bersih atau suci. Ritual ini bertujuan untuk mensucikan jiwa dan raga calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam prosesinya terdapat berbagai perlengkapan simbolis seperti bantal, sarung sutra, daun pisang, lilin, dan daun paci itu sendiri yang masing-masing mengandung makna kehormatan, kesucian, hingga kesetiaan. Menariknya, jumlah sarung sutra yang disediakan pun berbeda, 7 lembar bagi masyarakat biasa dan 9 lembar bagi keturunan bangsawan. Hingga kini mapace tetap menjadi rangkaian wajib dalam pernikahan adat Bugis yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nah, itu ada Gus Ipul.
3: Gak usah takut.
2: Nanti kita coba tanya ke Gus Ipul ya.
4: Ada apa, Bu? Wajahnya serius sekali.
2: Ini Gus, kami mau tanya.
4: Ah, silahkan Bu. Mau tanya apa?
2: Kartu bansos merah putih punya saya dipinjam sama pendamping. Emang boleh, Gus?
4: Hah? Ya tidak boleh, Bu. Harus ibu yang pegang.
2: Waduh, gimana ya Gus? Tadi katanya ada yang mau diproses, jadi saya kasih.
5: Kartu bansos merah putih itu sama seperti kartu ATM. Jadi, gak boleh dibawa oleh orang lain.
2: Oh gitu ya Gus, nanti saya minta kembalikan deh.
5: Kartu KKS ini harus disimpan sendiri, agar isinya tidak disalahgunakan.
6: Yuk, kita sama-sama menjaga agar bansos tetap utuh diterima oleh yang berhak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di informasi dari Kota Makassar, tentunya dari rri.co.id.

Informasi kali ini mengenai proses pengeringan pala yang selama ini sangat bergantung pada kondisi cuaca mulai diperkenalkan dengan pendekatan teknologi oleh tim 15 ekspedisi Patriot Universitas Hasanuddin TEP Unhas 2026 melalui workshop pasca panen pala dan praktek penggunaan smart solar biomass dryer. Petani di kawasan Transmigrasi Wiri Sahari Kabupaten Fakfak belajar mengeringkan pala dengan sistem yang memadukan energi surya, biomasa dan teknologi Internet of Things LOT. Kegiatan ini diikuti oleh anggota kelompok tani mandiri, pengurus badan usaha milik kampung BUMKAM, serta koperasi desa Kopdes dari dua kampung di kawasan Weri-Weri Sahari. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang sebelumnya dihimpun melalui fokus group discussion FGD. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah pengelolaan hasil pala, maksud kami hasil panen pala, khususnya pada tahap pengeringan yang masih sangat dipengaruhi kondisi cuaca.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Mozaik Budaya.
2: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

informasinya mengenai di balik keberhasilan meraih juara pada panggung MTQ Nasional 31 tahun 2026, Latifatul Isyaroh menyimpan cerita panjang tentang perjuangan yang tidak banyak diketahui orang. Penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara itu berhasil meraih juara terbaik 3 cabang kiraat muratal dewasa putri dan membawa nama Sulawesi Selatan bersaing di tingkat nasional. Bagi Latifatul Isyaroh, capaian tersebut bukan sekedar hasil akhir dari sebuah perlombaan, tetapi menjadi gambaran dari proses panjang yang dilalui sebelum tampil di panggung nasional. Perempuan yang akrab disapa Latifa itu mengaku keberhasilannya kali ini bercampur dengan rasa bahagia, haru, lelah hingga tekanan selama menghadapi persaingan.

0: bersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya dari Warta Pagi RRI Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan pemerintah Provinsi Sulsel mendapat tambahan kuota rumah subsidi sebanyak 25 ribu unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP. Ia menyebutkan sebelumnya pemerintah Provinsi mengajukan tambahan rumah subsidi sebanyak 20 ribu unit dan akhirnya pemerintah menambah menjadi 25 ribu unit. Dengan penambahan ini menjadikan Sulsel sebagai salah satu provinsi yang jumlah rumah subsidinya terbanyak di Indonesia dan pertama se-regional Sulawesi.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia di Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Sari Batang Malberku di mana saja berada. Itulah beberapa informasi dari rri.co.id dan Warta Pagi RRI Makassar. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya, tifa adalah alat musik perkusi tradisional sejenis gendang khas wilayah Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Papua, yang terbuat dari sebatang kayu tebal seperti kayu lengua yang dilubangi di tengahnya dan ditutup membran. Maksud kami ditutup membran kulit hewan kering seperti kulit rusa atau biawak. Instrumen ritmis ini dimainkan dengan cara dipukul telapak tangan untuk mengiringi ritual sakral, upacara adat serta tari-tarian daerah seperti tari perang dan tari yospan. Meskipun serupa, keduanya memiliki perbedaan fisik yang mencolok. Tifa Papua memiliki pegangan di bagian tengah dan dihiasi ukiran etnik yang sakral, sedangkan tifa Maluku berbentuk tabung silinder polos lurus tanpa pegangan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama pagi hari ini di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini dan alhamdulillah kita berjumpa di hari Senin. Dan awal beraktivitas begitu. Kalau aktivitas awal-awal itu biasanya malas, jadi jangki malas. Jam berapa nih sekarang? Jam 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi hari ini sahabat budaya kalau yang mau berangkat ke aktivitas terus jam cekloknya jam 8, cepat-cepat miki, tapi hati-hati kini di jalan, perhatikan ki rambu-rambu lalu lintas yang ada karena keselamatan di jalan itu sangat penting. Yang puasa selamat berpuasa, yang sarapan pagi selamat sarapan pagi. Kita ke yang hari ini monitor ada Ibu Sri Sinta di Minasa Upa, terima kasih. Ada Safar juga Deng Bali bersama Tia Deng Ranu, selalu hadir ya dari Takalar mengisi acara Bari Bahasa, maksudnya mengisi, iya dong, maksudnya mengisi itu ini dia mendengarkan gitu ya. Selamat pagi juga Pak Radin ya, di Bantimurung, apa kabar Pak Radin, sehat selalu. Monitor kita Bari Bahasa hari ini, yang monitor Bari Bahasa tolong untuk di absen namanya, di absen ki Pak Marsuki Yusuf, itu biasa Pak Marsuki Yusuf di Telkom. Selamat pagi Pak Marsuki. Ibu Haji Lenteng juga, selamat pagi Bu Haji Lenteng, monitor pagi hari ini Bu Haji, terima kasih, sehat-sehat ki semua baji-baji ki di. Saya mau kasih dengar ki dulu kelong sahabat budaya sebelum saya hadirkan informasi untuk kita semua di pagi hari ini. Informasinya apa dan tekne? Informasinya tentang nanti deh supaya penasaran ki. Ibu Kasmawati Dompet, terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini juga monitor Bari Bahasa. Silakan absen ya sahabat budaya, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis dan dalam bahasa Makassar Barangku Tong Kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Nusantara Pagi, Pro 4.

Iya, sahabat budaya, di pagi hari ini menemani Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Apa kabar yang baru bergabung? Terima kasih untuk semua yang sudah monitor pagi hari ini. Dan tentunya juga bisa bergabung ya bersama kami, sahabat budaya, mengomentari hal tersebut. Saya sudah ada yang bergabung melalui TikTok kami, ada Tenri Laila. Oke, Ibu Tenri, apa kabar Bu Tenri? Bye-bye Jiki. Oke, ada siapa lagi? Om siapa nih? Om Ale juga bergabung ya. Siapa yang bergabung lagi, sahabat budaya, di pagi hari ini? Assalamualaikum Dinda kesayang. Selamat pagi juga, waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, baiklah, kembali. Alhamdulillah katanya baik. Iya, terima kasih ya sudah bergabung Ibu Andi Tenri. Kalau TikToknya itu tuh namanya tuh Tenri Laila, sahabat budaya. Apa kabar? Semoga sehat. Sudah sarapan pagi, puasa dan tenen. Oke. Okay. Baiklah, kita pagi hari ini akan siapa lagi monitor pagi ini? Monitor melalui radio ya, sahabat budaya. Hadir monitor dan tekne Laheri Polesidrap. Apa kabar Pak Laheri? Semoga sehat Ki, selamat beraktivitas pagi hari ini. Boleh ya, kalau yang mau menonton kami juga di TikTok kami, boleh di RRI Perempat Makassar. Tulisannya RRI, yaitu titik ya. Maksudnya RRI tidak ada titiknya. Terus RRI itu huruf kecil. Terus Perempat Makassar. Jadi kalau sahabat budaya mau bergabung, boleh langsung bergabung. Kita akan terima telepon 0811-400-9250. Sapa-sapanya sudah ya, sahabat budaya. Oke, Safar saya sudah sapa tadi ya. Oke, semoga hari ini sehat walafiat. Kita hari ini bicara tentang apa, Dentene? Hari ini kita bicara, sahabat budaya, terkait dengan papasang masyarakat Kajang. Jagai lino, jagai adat, jagai kampung. Di tengah penambahan kuota rumah subsidi di Sulsel. Kita coba terima telepon sahabat budaya 0811-400-9250. Dan pagi hari ini pesannya orang tua dulu kepada kita atau masyarakat Kajang itu mengatakan bahwa, sahabat budaya, jagai lino, jagai ada, jagai kampung. Oke. Ini adalah salah satu pesan yang mengingatkan kita bahwa dalam konteks menyeimbangkan kemajuan dunia dengan kelestarian alam. Pesan ini tentunya, kalau kemajuan sih boleh berjalan, sahabat budaya, tetapi alam dan adat jangan dikorbankan. Artinya pembangunan dan kemajuan ekonomi masyarakat tetap mempertimbangkan keberlanjutan hutan, ada juga tanah, air, serta kehidupan masyarakat. Nah, bagi masyarakat Kajang, alam bukan hanya sumber ekonomi, tetapi bagian yang harus dihormati dan dijaga untuk generasi berikutnya. Jadi untuk sahabat budaya ya, menjaga alam itu sangat penting di tengah arus kemajuan zaman. Jadi masyarakat Kajang itu punya apa ya, papasang tentang menjaga alam. Menjaga alam di masyarakat Kajang itu sangat penting, apalagi Kajang Dalam itu mereka tidak sembarang untuk memotong pohon, sahabat budaya, atau menebang pohon, karena ada apa ya lagi namanya, ada itu istilahnya, orang bilang izin-izin ki dulu, minta izin ki dulu sama amma tua. Karena alam itu adalah salah satu yang menyeimbangkan dunia. Kalau tidak ada itu pohon-pohon tuh, sahabat budaya, pasti bisa kena banjir, kena yang namanya musibah begitu. Nah, kali ini sahabat budaya, penambahan kuota rumah itu salah satu juga pengambil alahan ya. Jadi lahan yang memang, kalau bisa sih mungkin lahan-lahan yang tidak digunakan gitu ya, itu yang bisa dipakai untuk pembangunan rumah. Tapi kalau lahannya masih ditanami padi, terus masih bisa dirawat begitu, sahabat budaya, mungkin bisa untuk tidak digunakan. Jadi ada hal-hal memang yang perlu dijaga, ada hal-hal yang perlu juga ditambahi begitu. Pemerintah mungkin atau pihak-pihak yang berkompeten di bidang ini memikirkan juga untuk kelestarian alam, menjaga alam gitu.
kalau semuanya penuh perumahan, di mana mi lagi hidup itu tumbuhan? Ya, tidak ada mi penyeimbangan antara alam dan manusia, begitu. Ini yang dipesankan kepada kita bahwa jagai lino, jagai ada, jagai kampung. Di tengah penambahan kuota rumah subsidi di Sulsel. Boleh silakan bergabung sahabat budaya 0811 400 9250. Iya, saya lupa absen. Abang Umar sama Ibu Nursia, selamat pagi. Monitor pagi ini ada siapa lagi di anu biasa itu? Den Liwang. Apa kabar Den Liwang? Tidak pergi Cikito, jadi di ini di apa lagi namanya? Di sapa-sapa kiri. Oke. 0811 400 9250. Saya mau kasih dengar Ki dulu Kelong ya, sahabat budaya, sebelum saya hadirkan kembali telepon di pagi hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nusantara Pro 4 Makassar.

0: Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai pagi hari ini. Kita bicara tentang bagaimana masyarakat Kajang itu menjaga alam. Mereka, sahabat budaya, tidak menebang pohon sembarangan begitu. Dan masyarakat Kajang sangat menghormati yang namanya alam. Karena dengan menghormatinya alam, masyarakat Kajang itu, sahabat budaya, juga disayang sama alamnya. Jadi untuk rumah bersubsidi atau rumah bersubsidi yang ada ini ditambah kuotanya, agak-agak miris juga ya mendengarnya, sahabat budaya. Tapi ini kan kebijakan pemerintah. Mungkin yang kita perlu sikapi adalah carilah lahan-lahan yang memang sudah tidak digunakan mungkin, atau lahan yang tidak difungsikan, atau alih fungsi lahan yang memang dia hanya mengendap begitu ya, sahabat budaya. Tapi bikinlah ruang atau space juga untuk tidak rumah semua, Bella. Nanti banjir ke rumahnya Jono, Gang. Iya. Assalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kata begini?
0: Kenapa kalau saya ketawa?
1: Ibu-ibu,
0: kakek-kakek, nenek-nenek
1: yang saya hormati.
0: Oh, ya. Pagi hari ini kita sembari bahasa Jono, bukan di ceramah, nah?
1: Iya, sekaligus ceramah.
0: Nah, saya jadi apa yang ceramah iya. Coba?
1: Hari ini hari Senin.
0: Terus kenapa bedeng?
1: Besok hari Selasa.
0: Cocok.
1: Lusa hari Rabu.
0: Cocok ya. Terus kenapa?
1: Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, makelong.
0: Suaranya deh. Tiap harinya makelong.
1: Iya.
0: Bosan deh. Tiap hari makelong.
1: Tidak bosan.
0: Kenapa?
1: Karena kayaknya. Ada juga yang selalu menunggu.
0: Ada yang selalu menunggu. Siapa menunggu?
1: Ada orang.
0: Orang. Oh.
1: Sahabat pendengar yang mana Pak Jono ini suaranya ini.
0: Udah deh. Ibu Tenri dengar gitu, Ibu Tenri. Ada juga yang Pak Jono. Ada. Siapa lagi yang monitor nih pagi ini?
1: Ada. Pertama Pak Haji Marsuki itu.
0: Ibu Haji Lenteng juga tahu monitor. Apalagi
1: Ibu Haji Lenteng itu. Kalau sakit-sakit kepalanya dan dengar suaraku. Langsung tambah sakit.
0: Kalau sakit kepala ya Bu Haji Lenteng. Memang kita bawa saja itu orang ke apa rana-rana yang tidak sehat begitu ya.
1: Iya.
0: Ketawa ki Bu Andi Tenri.
1: Ada tuh gitu ya, tambah sakit gigi.
0: Bu Andi Tenri sakit gigi atau ketawa Bu Andi Tenri? Ketawa.
1: Tidak, ada itu kalau saya masuk komen. Biasa di WA ke perempat. Kenapa itu? Namanya kalau komen itu. Oh, kayak tuan.
0: Bergabung Miki juga pale di.
1: Iya, ada yang begitu. Maksud saya tidak usah mikir pusing saya. Kan saya juga tidak pernah pusing kau.
0: Itu susahnya gitu? Manusia ya.
1: Iya. Masalahnya dia menganggap dirinya kapan paling pintar.
0: Enggak ada yang paling pintar.
1: Tidak
0: yang
1: ada kalau pintar, di Allah masuk di anak itu. Opini itu tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling apa, iya. Semua sama.
0: Yang penting kan kita mengeluarkan pendapat, ini yang dimaksud.
1: Iya.
0: Ya, otaknya agak dibuka sedikit, Jono.
1: Iya, harus tidak usah mi nanti giginya rontok semua di depan.
0: Aduh, jangan deh.
1: Jadi aneh itu.
0: Apa?
1: Kembali muda.
0: Iya juga ya. Kembali berapa bulan nih? 0 bulan.
1: Kembali 0 bulan.
0: Ibu Tenri udah ketawa di rumah ini. Kan dia lagi nonton TikTok saya lagi hari ini.
1: Dia itu selalu menunggu kalau bukan di persatu di perempat itu karena pasti ada di situ.
0: TikTok ya. nonton di TikTok ini.
1: Iya.
0: Makalah terus ki kadang. Oke.
1: Ya begitu. Iya.
0: Kita bicara tentang subsidi rumah akan ditambah kuotanya dari 20.000 menjadi 25.000, John. Terus ini kita bicara tentang lahan begitu. Kan di papasangnya masyarakat Kajang bahwa jagai lino, jagai ada, jagai kampung. Oke, silakan John.
1: Iya. Tapi kalau menurut pemikiran pemerintah, itu yang penting di basement menyediakan itu perumahan yang murah bagi masyarakat, dan ada keuntungan juga di situ didapat.
0: Iya,
1: Iya, beda pemikirannya dengan seperti saudara-saudara kita di Kajang. Ya betul-betul menjaga hutannya karena dia menganggap itu sumber kehidupan mereka lah dari hutan itu.
0: Betul.
1: Makanya dia jaga, tidak boleh tebang sembarangan. Kalau didapat ya pasti dihukum secara adat.
0: Iya.
1: Kalau di sini, kalau di kota, apalagi kota-kota besar itu tidak begitu, bukan begitu pemikirannya itu.
0: Iya.
1: Yang penting bisa jadi uang. Mau lahan produktif atau tidak.
0: Iya.
1: Tapi itu bisa menjadi uang. Ya kenapa tidak?
0: Itu dilakukan kan maksudnya itu. John ya?
1: Iya, di kota itu. Di kota-kota besar itu seperti itu. Kan memang di kota-kota besar kan seperti di Makassar misalnya.
0: Yeah.
1: Kan memang dari tahun ke tahun kan lahan persawahan itu kan tambah berkurang.
0: Karena masyarakat dari, juga bertambah John, jadi tahu ada tambah kuota rumah. Kalau
1: masyarakat juga, tapi betul tidak itu rumah subsidi betul-betul peruntukannya. Ya kan? Okay. Dengan sampai juga orang kaya yang paling banyak juga di situ ambil di situ. Beli di situ karena murah, disubsidi, dan akhirnya yang jadi target tidak dapat apa-apa.
0: Oh,
1: iya kan seperti misalnya seperti itu. Ya kita membangun sesuatu kita pikirkan juga bagaimana permintaan dari perumahan sendiri apakah memang ada perlu ditambah atau tidak.
0: Iya.
1: Jangan sampai nanti banyak perumahan yang nanti bertahun ke depan itu jadi mubazir saja. Mungkin tidak ada penghuninya, mungkin karena lokasinya atau apa dan sebagainya. Karena orang berpikir kan apa namanya pilih rumah bukan karena murahnya saja. Tapi mungkin aksesnya dari pusat pendidikan kah atau pusat perbelanjaan kah atau pasar dan sebagainya. Itu rumah sakit dan sebagainya. Kemarin begitu juga orang bukan dari sisi dari segi murahnya saja. Tetapi dari segi apa namanya aksesnya ke fasilitas umum itu, bagaimana jangkauannya itu, apakah dekat atau tidak seperti itu. Jadi memang perlu, tapi kalau memang lahan-lahan yang memang tidak produktif ya tidak apa-apa. Ya kan seperti yang ada. Memang perlu, tapi kalau memang lahan-lahan yang

0: yang kita bilang ya. Karena masih banyak itu yang di Moncong Loe apa semua itu masih menanam padi, John.
1: Iya. Siapa, bukan sana hanya di Kota Makassar ya. Di kabupaten lain juga. Pare-pare, Bone, banyak perumahan dibangun memang di atas tanah-tanah masih produktif. Iya, seperti itu dari kota kan memang makin ke sini makin keluar.
0: Iya,
1: Nah, pasti yang dituju itu pasti memang area-area yang ini itu masih yang produktif itu. Area persawahan lah, perkebunan lah, ya kan? Jadi mau tidak mau juga masyarakat itu yang makin ke sini makin lebih dijual saja deh, karena tidak hanya kita sendiri misalnya, seperti itu.
0: Iya.
1: Makanya itu pemerintah juga harus pintar melihat juga. Artinya tanah yang masih produktif ya janganlah dikasih di sini situ. Suruh cari tanah-tanah yang memang kurang produktif lah.
0: Iya,
1: seperti itu.
0: Ya. Harapannya begitu ya, John ya.
1: Iya, kalau harapan saya seperti itulah.
0: Iya, okay.
1: Kita juga harus jangan sembarangan membangun secara apa deh? Auran itu. Kita juga melihat itu bagaimana segmen pasarnya. Bagaimana permintaan terhadap rumah bersubsidi. Betul tidak ada peningkatan. Betul tidak yang memang yang banyak meminta itu memang orang-orang yang butuhkan, yang orang-orang yang memang selama ini ditarget. Mungkin yang pendapatan menengahnya ke bawah itu. Jangan sempat dikasih itu.
0: Tapi memang sekarang rumah subsidi juga, John, sudah 1 jutaan, Mi.
1: Iya.
0: Bukan,
1: kan,
0: Mi.
1: Masih banyak, kan?
0: Di bawah lagi dari itu, begitu
1: iya.
0: ya.
1: Iya. Kan masih, di mana-mana ada.
0: Iya.
1: Di Goa, itu banyak. Di Makassar, dalam Makassar kota sendiri juga masih banyak juga.
0: Masih ada juga, sih.
1: Masih ada
0: dalam
1: juga.
0: Dalam kota pun ada, John.
1: Iya. Jadi... dan memang itu harus apakah memang betul-betul apa standar anunya sesuai? Karena banyak kan kita lihat perumahan-perumahan yang bersubsidi juga, kayak apa ya jalannya apa dan sebagainya, kan ada seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi maksud saya kalau menjelaskan satu perumahan ya memang perumahan memang jangan asal murah. Harganya murahan tapi kualitasnya juga murahan. Janganlah, jangan hanya mencari keuntungan semata lah. Tapi memang memberikan pelayanan dan kualitas kepada konsumen, supaya juga konsumen merasa puas juga. Seperti itu, jadi itu ya artinya pemerintah tolonglah Pak, jangan sembarang memberikan izin kepada pengembang untuk membangun sebuah perumahan, walaupun itu subsidi ya.
0: Walaupun itu subsidi,
1: tapi harus kita melihat juga apakah tanah yang itu masih produktif atau tidak. Kalau masih produktif, jangan ki. Tapi kalau memang lahan itu tidak produktif, ya silakan tidak apa-apa.
0: Tapi ada space kan, lahan itu juga, John, yang disiapkan untuk perairan itu ya, pengairan maksudnya.
1: Iya.
0: Biasa kan begitu.
1: Dan
0: tidak ada.
1: Dan yang terpenting juga dalam membangun sebuah perumahan dan sebagainya, kita lihat juga lingkungan di situ. Bagaimana pakai bebas banjir atau tidak? Iya kan? Bagaimana cara mana ya? Bangunlah tanggul misalnya di situ. Ya masa itu mencegah banjir. Jangan lagi nanti banjir baru kita ternyata banjir di sini. Itu bikin susah masyarakat juga. Makanya kita harus melihat itu suruh memang pengembang di situ membangun apa di situ yang bisa mencegah namanya banjir.
0: Iya.
1: Atau kanal lah dan sebagainya. Ya kan, kalau perlu yang rendah ditimbuni, ya kan lebih tinggi lagi. Kan seperti itu.
0: Iya, oke.
1: Jangan sembarangan nanti banjir lagi. Kan memang rendah dan tidak ditimbuni. Ya, itulah karena pengembang hanya memikirkan keuntungan. Karena kalau saat timbul lagi, berapa lagi biaya modal saya lagi keluar. Jadi harus dipartikan semuanya itu, Pak. Jangan sembarangan memberikan kesegampang itu memberikan izin. Lihatlah selesaikan di Kajang itu. Kan dia berpikir hutan adalah sumber kehidupan mereka, maka dia jaga hutan itu sampai sekarang masih lestari.
0: Oke. Kajang itu begitu sampai sekarang itu karena
1: sampai sekarang itu.
0: Baru waktu
1: itu
0: banjir besar kayaknya mereka tidak kena ya Kajang Dalam itu ya. Tidak mereka terkena tidak, dampak.
1: Betul. Karena mereka tidak perlu merasa itu kalau ke musim kemarau tidak merasa terlalu aneh juga karena kan hutan itu salah satu menarik untuk hujan.
0: Iya.
1: Ya kan? Mereka teduh, sumber air banyak di situ.
0: Karena akar-akar pohon menyerap air itu langsung di ke tanah, jadi tertampung juga di dalam tanah itu.
1: Itu sebelum ada program penghijauan dari pemerintah dulu.
0: Iya.
1: Mereka sudah pikirkan itu. Tebang tanam, tebang tanam.

0: Nah, itu mereka sudah pikir lakukan itu jauh sebelum ada dianjurkan oleh pemerintah pada sama Orde Baru itu.
1: Yeah.
0: Mereka sudah kira, makanya sampai sekarang hutan mereka lestari.
1: Iya.
0: Iya, jadi karena mereka memang selalu mentaati aturan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Mentaati aturan dari ketua adat yang ada di sana. Tidak boleh sembarang tebang.
1: Yeah.
0: Kalau tebang itu tanam kembali sebagai regenerasi seperti itu.
1: Oke, okay, John. Baiklah.
0: Ada yang seperti itulah.
1: Makasih ya, John, ya.
0: Oke, okay, karena nanti ada lagi. Iya, masuk di situ.
1: Iya, terima kasih.
0: Lama aja begini ya. Oke, lanjut tugas.
1: Terima kasih ya,
0: sehat
1: John.
0: Selalu.
1: Iya, sehat selalu juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Penelpon biasa mau dulu di Dentene. Assalamualaikum. Bari Basa. Iya.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Lama ini pergi, tapi bulan tembus tak dulu deh. Aktif pagi.
1: Sekira karena Jono lama.
2: Bagaimana antri yang kak di Makassar?
1: Ya, alhamdulillah tidak.
2: Enggak. Oh, tidak. Enggak. Enggak.
1: Iya.
2: Bagaimana rasanya itu kalau antri Ki kak?
1: Saya tidak pernah sepanjang ular.
2: Alhamdulillah. Enggak pernah Ki.
1: Iya.
2: Bagaimana perasaan sama suku kalau antri Ki ini?
1: Antri Ki. Ya kalau panas marah sedikit lah.
2: Sama halnya kalau benar pun Ki antri terlama.
1: Aduh, John, maaf ya John, bukan saya.
2: Lah, atau antri pede kapan pini nak selesai? Sama halnya itu kalau antri ke kapan pini ku sampai di depan. Jangan sampai ke juga habis Tommy, kayak Tommy nih. Jangan-jangan putus ke selesai di sana, putus Tommy di sini panggilan ku kok dong.
1: Begitu. Nasuruh ke John ulang nih.
2: Itu media kan jadi begitu kayaknya kira-kira kalau antrian di SPBU dengan antrian mau nelpon di perompak.
1: Itu kan.
2: Maaf nah.
1: Iya. Pak Wahyu bilang katanya suaranya saya kecil ya Indah ya. Kecil sekali suaraku Bede.
2: Putar ke digital Om.
1: Oh, putar ke digital Bang.
2: Jernih itu.
1: Om Wahyu.
2: Membahana suaranya kanti di sana.
1: Oh, kalau era digital ini Indah lewat era digital ya Indah ya.
2: RRI digital karena kalau RRI tidak ada radio ku saya kok dong. Orang menitor itu pakai radio saya tidak kok dong.
1: Gini kadang ada komentarnya Mijono lagi.
2: Apa nak bilang? Bilangnya mak. Kuambil ke desaan, kuambil ke rejeki nuna. Tidak ada pembelimu di situ sebentar. Udah akan, tidak kain semaki.
1: Jangan bilang dibaca John.
2: Baca mi biar mi kak terima apa adanya, yang penting dia yang komentari lah.
1: Oh gitu ya.
2: Satu ikhlas kak.
1: Iya, kak John itu begitu juga baik.
2: Memang ku tahu
1: dia. Sama Jiki juga begitu.
2: Tapi tidak,
1: Ji.
2: Kalau dia doakan kesalahan dia selalu bilang kakak itu kepalanya tambah gundul kena liasin.
1: Iya kak. Astaga.
2: Cabut-cabut gitu rambutnya sedikit demi sedikit. Nah karena kenapa kan orang orang merasa baik selalu nak jahati di nabuili. Jadi itu rambutnya dicabut-cabut sama samping kiri kanan malaikat.
1: Itu ya kalau tidak kenal dia mungkin begitu ya. Tapi kalau kita sudah berteman lama itu pasti tahu sifatnya dia
2: tahu
1: gitu ya.
2: Itu dia. Dihina di apa, pernah di apa. Dia enjoy juga tahu.
1: Iya. Kan dalam bermasyarakat tuh pasti begitu. Ada
2: enjoy di apalagi kalau sudah makan itu di lamuru tambah enjoy itu dia.
1: Jangan mikir, dia suruh kak, itu nasi goreng di nasi kuning depan Dentene masih ada.
2: Jangan kak. Dimakan nasi kuning pagi-pagi kak dengan nasi goreng mengantuk.
1: Oke, baiklah. Ini kita komentar tentang penambahan kuota rumah di Sulawesi Selatan yang
2: kalau di sini kak banyak lahannya sebenarnya kak toh banyak, tapi yang bermasalah itu biasanya lahannya kak toh ujung-ujungnya yang disuruh itu dia bilang begini dilunasi. Dari pemerintah pusat itu lahan itu sudah lunas, tapi yang tangan kanannya itu belum dilunasi. Biasanya kan pembangunannya belum selesai bersengketa itu lahannya. Bagaimana coba? Jadi kalau lahan itu di mana-mana itu standby jika on time jika toh, tapi permasalahannya itu yang punya lahan, ya kan? Tidak mungkin kan dia toh mau kasih kamu gratis? Beli. Dibeli juga biasanya itu dari cicil-cicil itu yang disuruh padahal di pusat itu tidak ada orang cicil-cicil ya kan tapi yang disuruh itu pengawasan itu atau manajernya itu nak cicil-cicil kodong apalagi nak lihat di masyarakat kecil di ini bisa jina bodoh-bodoh ya begitu jiwa kakanti jadi biasanya pembangunan sudah ACC, Mi, Realme, tanahnya lagi yang bersengketa. Sebentar itu masyarakat sipil disalahkan begini-begini. Padahal manajer itu atau pengawas itu yang menyalahgunakan kepercayaan dari pusat, ya kan? Di sana sudah lunas, di sini belum lunas. Pembangunannya sudah kelar. Gimana coba? Jadi kalau dibilang menambah di kota, ya harus ada juga pengawasan langsung dari pusat. Apakah lahan ini sudah lunas? Atau memang ini lahan dari memang pihak punya pemerintah atau masyarakat, tak tahu?
1: Iya,
2: karena kan tidak mungkin ada pemerintah punya tanah di mana-mana, ya kan? Pasti itu dari masyarakat. Di Godondang rata-rata kalau di daerah sini kata itu punya tanah itu masyarakat. Nah, itu pun masyarakat. Kalau orang sombong nih, orang kaya baru nih, kan biasanya pandang rendah itu orang. Aku beli ini, masa begini itu pasti mau di begitu di sifatnya orang sekarang. Jadi kalau dibilang alhamdulillah pemerintah mengeluarkan lagi toh, menyalurkan lagi bantuan rumah subsidi. Tapi apakah rumah subsidi ini tepat sasaran juga kan? Ya kan? Karena biasanya itu rumah subsidi. Nah sekarang aku dengar-dengar apalagi teman-teman tidak ada itu rumah subsidi di bawah 1 juta kak. Di atas nami. Jadi apakah itu rumah subsidi namanya kak? Kalau begitu kan perasaan itu kalau rumah subsidi itu di bawah 1 juta kan?
1: Iya.
2: Ya 900-an ke bawah kodon supaya masyarakat yang tidak punya rumah layak itu bisa tuh menikmati itu namanya rumah yang bagus, ya kan? Sehingga dia bisa jenis. Tapi kalau di atas 1 juta mana mi uang makan, mana mi ini, mana mi itu, bisa kah itu? Itu namanya bukan rumah subsidi kan? Rumah komersil.
1: Okay. Tapi kalau jadi, memang dibandingkan dengan masyarakat Kajang yang menjaga alam, lino, kampung, begitu.
2: Kalau dibilang masyarakat Kajang kan dari dulu memang makanya itu dia tidak pernah kena ini. Walaupun di mana-mana samping kiri kanan depan belakang atas bawah kena masalah banjir bencana dia tidak. Karena kenapa? Dia terasa itu yang namanya adat istiadat, tak toh?
1: Betul.
2: Dia tidak pernah melanggar apapun itu. Itu jadi kalau kita yang ada uang itu pakai mie andi, pakai mie apa karena uangnya toh? Jadi biasa itu ditegur secara langsung oleh yang maha kuasa. Makanya itu kenami ini itu ya kak toh, ini padahal perbuatanmu sendiri ya no. Ya kan? Jadi saya bilang kalau dibilang rakyat yang paling ini di Sulawesi Selatan itu rakyat Kajang, masyarakat Kajangnya tetap dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau mau ki itu di sana mesti karena dia tuh bersatu gotong royongnya yang kuat di sana kak, toleransinya dan tetap mengutamakan yang namanya itu leluhur apa sih namanya itu kak, tau ada adatnya itu dia tidak pernah itu lari dari adat-adat itu kak. Kalau kita kak di mana angin berembus ikut ke sana.
1: Maka saya ikut ke Kajang kalau ada apa-apa ke itu toh yang menuju ke sana ke Kajang
2: tidak, karena jarang tidak bisa kita tembus masuk ke kopi. Tidak bisa tanya kakak dia kak.
1: Iya Karya ya betul.
2: Iya kakak Ria itu kan orang di sana dia itu sering kulihat ke ini ke jadi Kajang. Tanya dia kalau mau ke Kajang kakak Ria yang kita tanya. Jadi kalau dibilang teman sisi kak alhamdulillah karena berapa kak 25.000 berapa?
1: 25.000 dari 20.000 unit menjadi 25.000 unit di tahun ini.
2: Itu Sulsel.
1: Iya Sulsel. Sulsel berarti semua ya?
2: Ya semua kabupaten di 24 kabupaten kota kak toh.
1: Iya betul.
2: Mudah-mudahan itu rumah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu tepat sasaran dan tidak bersengketa di ujung-ujungnya ke kanti. Itu juga saya harapanku ke depannya. Oke kakak mau pergi ke berapa ini? Iya makasih kak kanti saya selalu maaf ya kakak Jono Wayu ya selalu. Makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Pak Marsuki. Bari Basa. Iya, Pak Marsuki, Waalaikumsalam. Iya Pak.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya Pak. Apa kabar?
3: Kabar pagi, obrolan santai. Santai saja.
1: Santai saja.
3: Innallaha sabirin.
1: Iya tahu.
3: Iya tahu.
1: Bicara tentang Kajang.
3: Ini beri bahasa kadang-kadang dia sebagai sarana diet.
1: Oh sarana diet, kenapa?
3: Iya. Kalau kita banyak mendengar Bari Basa, kita jadi sehat. Gitu. Oh
1: iya, begitu kak. Karena
3: sekarang yang dibahas, tanah apa? Tanah atau lahan itu? Tanah. Atau rumah?
1: Tanah, lahan. Tanah, lahan. Tanah, lahan.
3: Tanah, lahan. Iya, tanah, lahan. Itu kan, sebenarnya ekosistem itu. Ekosistem. Cuma tadi ini ekosistem tidak berjalan dengan bagus karena manusia sendiri yang bikin buat begitu. Kalau kita berbicara mengenai pembukaan lahan untuk perumahan itu kan sudah dirancang sedemikian rupa oleh Bapak Nas, itu orang-orang pintar semuanya merancang. Ya, kalau dia tidak bisa misalnya lahannya luas, saya bikin rumah susun. Banyak cara. Soal tanah dan seterusnya. Kalau dulu kan di sini di Makassar 40 tahun yang lalu penduduknya masih 200.000.
1: Kurang tahu sekarang berapa, bertambah juga di karena beranak cucu lagi. Kita saja mungkin cucunya 2 juta. Cucunya sudah banyak sekali Pak Marsuki ya.
3: Sudah lebih 2 juta penduduknya, tapi kan juga tidak ada orang yang mengeluh mengenai perumahan.
1: Alhamdulillah. Ya,
3: karena pemerintah juga sudah membantu. Kalau dibilang tadi rumah subsidi, harganya rumah itu katakanlah 100. Dia cuma bayar 90, dia disubsidi 10.000. Iya. Kemudian subsidinya bisa dia cicil. Tapi juga orang yang diberi tadi rumah subsidi tentu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Yang tadi yang jadi masalah biasa ini ada opini-opini, syarat-syarat itu yang sering dimainkan, katanya-katanya-katanya.
1: Katanya-katanya tidak terbukti.
3: Kalau menurut saya kalau semua ini perencanaan, cita-cita, keinginan semua dikaitkan dengan bagus itu juga tidak, itu kan bagus juga. Sekarang mereka itu kalau diberi kekuasaan atau kewenangan dalam mengurus masyarakat, kemudian ada salah, dia sendiri yang tanggung jawab. Paling-paling kita berdoa yang kebegitu, sekian begitu. Sekarang ceritanya kalau kita kaitkan dengan tadi Jaga Linono itu memang dari dulu.
1: Dari dulu itu
3: pesan-pesan. Tapi ini tadi pesan-pesan seperti ini dia bersifat universal. Dia mengikuti zaman, tetapi itu pun dia melihat situasi dan kondisi yang ada. Lain orang, lain zaman juga lain orangnya. Sekarang mari kita berpikir, bagaimana kita menciptakan, karena manusia kan sudah diberi tadi pengetahuan yang cukup. Orang-orang yang disuruh mengurus sudah memiliki syarat pengetahuannya, keterampilannya, terutama keimanannya. Ini yang persoalan. Kalau kita bicara keimanan ya Bu, paling-paling kita mengajar seseorang. Tidak bisa kita menjustifikasi seseorang. Kalau mau bicara mengenai nilai kehidupan dari nilai budaya dan agama, tugasnya Pak Ustaz, tugasnya budaya. Dibantu oleh perempat.
1: Baik. Terima kasih ya Pak Marsuki ya.
3: Jadi begitu tadi persoalannya. Jadi satu hal bahwa kita juga ini dalam komunitas perempat acara Bali Bahasa ini suatu media yang bagus sekali karena di situ kita bersilaturahim. Bukan cuma bersilaturahim saudara, kadang-kadang juga ketemangan. Begitu. Ini sudah nampak ini. Jadi persaudaraannya itu bukan cuma di udara. Kalau ada temannya susah, dia ikut susah, minimal memberikan ucapan. Kalau ada temannya berulang tahun, ikut nimbrung, potong sama-sama kue tar. Kan
1: begitu. Makan bersama maksudnya ya.
3: Tapi tentunya kita memiliki itu saudara kita. Ibarat satu tubuh banyak anggota badan. Kalau dia sakit, kita juga merasa sakit. Kalau dia senang, kita juga merasa senang. Bagaimana enaknya hidup ini. Tapi tentu ada dinamika. Disitulah kita saya mengingatkan. Yang tua menyayangi yang saya. Yang muda, dia sayangi dia. Dikirimi dia, COD.
1: Oke. Terima kasih, Pak.
3: Saya begitu, karena memang saya sudah komitmen, sudah mau masuk. Berita, saya mohon maaf ini hanya namanya opini diskusi yang kalau ada yang keliru mohon maaf karena terima kasih, sampai jumpa lagi di waktu yang kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roh 4 untuk Indonesia, lestarikan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Marsuki Yusuf sudah bergabung pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Pak Wahyu juga. Ada Ibu Tenri. Ada siapa lagi tadi nih? Kafad. Siapa nih? Saya baca dulu. Namanya siapa? Kak Fadil, ya terima kasih sudah live di sudah join di live TikTok kami pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya pamit di TikTok. Terima kasih yang sudah bergabung juga di sesi pertama Bari Bahasa. Kita ketemu di sesi kedua nanti, Sahabat Budaya, tapi tidak live Miki di TikTok ya. Kita ikuti dulu satu pesan berikut ini.

0: Sahabat Budaya, berbicara soal pernikahan adat Bugis, rasanya belum lengkap tanpa membahas tradisi duit menre atau yang lebih dikenal dengan istilah uang panai. Duit menre adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan pihak calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita sebagai bentuk permohonan sebelum pernikahan berlangsung. Besaran uang panai ini biasanya ditentukan berdasarkan strata sosial, tingkat pendidikan, hingga kedudukan keluarga calon mempelai wanita di masyarakat. Meski kerap menjadi perbincangan karena nilainya yang tidak sedikit, masyarakat Bugis tetap mempertahankan tradisi ini karena dianggap sebagai simbol keseriusan dan penghargaan seorang pria terhadap perempuan yang akan dinikahinya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.